0: tapi juga kesiapan sistem pembenihan sehingga inovasi tersebut dapat dimanfaatkan petani. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Ya, dulu kita lanjut kembali ya, dan dulu kalau-kalau kita lanjut dengan informasi kali ini kita menuju ke Bali. Kita berkenalan dengan Jongot ya. Kulo juga baru tahu ada namanya Jongot di Bali ya. Jongot ini ternyata hutan adat atau hutan keluarga lah ya, kebun keluarga masyarakat Penukal. Dan Jongot ini kebun buah hutan yang dimiliki keluarga pada masyarakat Penukal di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Selain sebagai sumber pangan, obat-obatan, ekonomi, jongot juga berperan sebagai penjaga mata air sungai Penukal yang bermuara ke Sungai Musi. Dari penjelasan Yusri Kolbi, Kepala Desa ya, Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali, pada akhir Januari 2025, hampir setiap keluarga besar di desa ini punya jongot. Luasnya sekitar 1 hektar. Diperkirakan ada 35 hektar jongot di desa ini. Dan usia tanamannya puluhan hingga ratusan tahun. Nah, jongot dibuat para leluhur setiap keluarga. Buah yang ditanam adalah durian, duku, rambai, kemang, rambutan, perian, bacang, cempedak, pete, jengkol, nangkot, dan pinang, dan beberapa tanaman lainnya. Sementara itu, Asmari, 50 tahun warga desa Kota Baru, mengatakan di dalam jongot ini juga ditanam sejumlah batang seperti bambang, lanang gaharu, dan juga bambu. Bahkan ada tanaman obat seperti kumis kucing, daun sirih merah, keduru, kelor, serta serai, kunyit, dan jahe. Nah, beberapa tanaman buah juga sering digunakan sebagai obat, misalnya daun rambutan beliung kapas untuk mengobati kulit yang terbakar. Jongot adalah rumah bagi sejumlah fauna. Dulu ada harimau, terutama saat musim durian. Nah, saat ini cuma ditemukan beragam jenis burung, tenggiling, dan kijang. Dan Maeniari ya, jongot ini sudah berkurang ya. Ini penyebabnya banyak, dijadikan perkebunan karet. Jumlah keluarga bertambah membuat kebutuhan ekonomi meningkat. Berkurang luasan jongot juga terjadi pada sejumlah desa di Penungkal. Dan dari penjelasannya dong, bahwa menurut warga desa Tempirai Selatan, ya, Kecamatan Penukal Utara, dulunya hampir galau-galau keluarga di Tempirai ini punya jongot. Umumnya di sekitar danau, burung maksud kami, Maeniari berubah menjadi kebun karet, sehingga durian dan duku mulai sulit ditemukan. Nah, sama juga terjadi di desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara. Hilangnya beragam jenis buah dan kayu di jongot ini membuat Yusri Kolbi membagikan bibit tanaman hutan kepada warga desa Kota Baru. Dan hal yang sama dilakukan warga Tempirai Raya. Dan di mana Tempirai ini termasuk Tempirai Utara, Tempirai Timur, dan Tempirai Selatan. Dan tiga tahun terakhir ini yang dilakukan masih fokus di desa. Dan bibitnya berupa pohon sirih, ranggus, dan juga tanaman tabebuya sumbangan dari warga. Dan ditanam di kebun atau hutan jongot ini. Berkurangnya luasan jongot bukan hanya mengancam kawasan konservasi di Penungkal, juga menghilangkan identitas masyarakat. Nah, jongot ini sendiri diwariskan dalam sebuah keluarga. Meskipun tidak ada aturan adat tertulis, tapi ya dipahami sebagai kebun yang tidak boleh diperjualbelikan, dan jongot dibuat antara kebun karet dengan hume atau ladang atau di belakang rumah. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.

0: Abah, udah, Abah. Gosayuk, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Ya, dulu kita lanjut kembali. Kalau di Pali tadi ada di Benunggal ada jongot ya. Ternyata di Sumatera Selatan di beberapa daerah ada nama-nama lainnya ya. Seperti ada kebun repangan atau kebun repangan Nineng gitu ya. Nah, dulu galo-galo kebun repangan inilah sistem kearifan lokal masyarakat tradisional di Sumatera Selatan yang mengelola lahan dengan mencampurkan tanaman buah dan pohon hutan. Sistem ini dirancang untuk menjaga kelestarian alam sambil menyediakan cadangan sumber pangan bagi anak cucu. Di mana pengelolaan dan ciri khasnya ada percampuran tanaman. Ini menggabungkan pohon buah-buahan seperti durian, rambutan, dan nangka dengan tanaman hutan asli. Dan pelepasan lahan alami ini membuka lahan tanpa merusak total serta menyisakan batang atau pohon yang bernilai ekonomi tinggi. Dan juga fungsi jangka panjangnya menjadikan cadangan lingkungan dan sumber kehidupan keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Dan itu nih kebun repangan ya, dan pernah dibuat puisi oleh Iqbal J. Permana dengan kebun repangan. Bahkan sampai diteliti dan dicetak ulang oleh seorang peneliti Pak Ilmuwan ya dari Swedia ya. Dan tentunya kebun repangan Nineng ini puisi M. Iqbal J. Permana yang berisikan tentang kebun ya. Yang kalau zaman-zaman Bingen banyak kebun yang ditinggalkan oleh para nenek moyang ya, leluhur ya, keturunan untuk keturunannya yang sampai milenial hari tetap dijaga. Tapi ada juga yang mungkin karena modernisasi keperluan tadi ya dijual ya, padahal ya. Sayang nian kalau semuanya adong ya, kebun repangan ini siapapun ya, anak cucu ya baca menikmati hasilnya ya ketika musim buah ya, yang hadir baca ngambil buahnya dan nikmati buah tersebut. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan tema kita di cerita pagi ini tentang dunia anak. Dan kita lanjut kembali dulu galau-galau ke anjang sana pendengar, kita buka line telepon di 0711 3516 56.

Waduk Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Ya, kami mengundang dulur-dulur yang ingin bergabung, silakan di 0711-35-1656 di cerita pagi ini. Dan nanti juga diajak sana pendengar dengan tema kita mengenai seputar anak-anak ya, atau cerita anak atau apa modelnya bisa, atau konsep-konsep apa yang bisa dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dulur, sambil kami juga informasi juga ya. Dan kali ini ngangkat tentang bahasa Palembang yang masuk kurikulum di beberapa sekolah yang sudah berjalan beberapa tahun ini. Yang pastinya bahasa Palembang resmi masuk ke dalam kurikulum sekolah. Ini sebagai muatan lokal atau mulok tingkat SD dan SMP untuk menjaga kelestarian budaya, mengenalkan kosakata halus dan serta menghadapi tantangan pemahaman siswa. Jadi ada bahasa Sariagi yang bahasa kasar gitu ya. Tapi sebenarnya bahasa Sariagi ya. Ada juga bahasa yang halus ya, bahasa Lamo sama Bingen ya. Nah, yang dipelajari dua-duanya sih. Bahasa yang Sariagi sama bahasa Bingen, tapi kebanyakan bahasa yang halusnya. Nah, pelaksanaan tujuannya yaitu muatan lokal diterapkan di sekolah tingkat dasar dan menengah di bawah naungan Dinas Pendidikan. Fokus materinya mengajarkan bahasa Palembang halus atau bebaso atau bahasa jero yang dulu dipakai di lingkungan kesultanan, berbeda dari bahasa Sariagi. Tujuan utamanya memperkuat identitas budaya, menumbuhkan kebanggaan siswa pada warisan lokal dan nyegah kepunahan bahasa daerah akibat arus globalisasi. Nah, ada tantangannya pastinya, karena bahasa jero atau bahasa halus ini kan belum banyak diketahui, belum banyak kampus atau sekolah yang mengajarkan, belum banyak yang guru-guru yang memahami, mengerti. Bahkan ya guru-guru juga melok belajar di buku yang ada atau kampus yang ada. Harus adanya kosakata baru. Jadi kosakata baru ini dipelajari oleh siswa, ada hubungan dengan bahasa Palembang. Siswa menghadapi tantangannya dalam memahami kosakata asli yang jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari atau baru mereka tahu ketika dipelajari. Ada juga pelatihan guru, ini penting juga ya, karena kalau tidak diajar ke guru-guru, karena gurunya akan mengajarkan murid-muridnya. Nah, guru memerlukan waktu dan pelatihan tambahan agar lebih mahir mengajarkan tata bahasa ya, dan juga ragam halus ya, ragam bahasa halus ya, kepada para siswa. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera. Setelah dan kami undang, pengen bergabung silakan di 0711-35-1656.

Kita lanjut dulu ya, dan menyapa pendengar di mana berada. Wah, luar biasa ya, di hari Sabtu. Hari Sabtu ding. Hari Minggu, kan di Sabtu terus ya. Hari Minggu tanggal 2 Agustus ya, dan besok udah begawi lagi Cak Wiyaso ya. Tetap ya, Minggu ini nikmati liburnya bagi yang libur. Suasana bisa kumpul bersama anggota keluarga atau kerabat, kawan, sahabat, galau-galau ya. Singgungnya baca menginspirasi dan menyemangati untuk kegiatan di hari Senin berikutnya. Dulu kita lanjut kembali lagu yang kami siapkan di kesempatan pagi menjelang siang. Kita menuju ke Parawang dengan Ngerepet.

tempat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: Iya, ingat Perempat, informasi sangat dari Perempat. Tahun 2022, nama SMA Kolese Loyola Semarang mencuat di jajaran 1000 sekolah terbaik nasional versi nilai UTBK. Sekolah swasta yang bertengger di peringkat 28 se-Indonesia ini dengan nilai totalnya 611.291 atau 611,291 sekaligus menjadi SMA terbaik di Kota Semarang. SMA swasta nomor 1 di Kota Semarang ini mengungguli SMA Negeri 03 Semarang di posisi 114 dan SMA Sedes Sepintiae Jambu di posisi 118. Menurut data di Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT yang dirilis 26 Agustus 2022. Prestasinya tak sampai di situ. Tahun ini SMA Kolese Loyola Semarang mengirim salah satu siswanya berlaga di ajang Olimpiade Kecerdasan Buatan Tingkat Dunia yang diadakan Agustus mendatang. Dan eksistensi dan panen prestasi di SMA Kolese Loyola ini Semarang sebenarnya buah dari komitmen dan konsistensi para pendiri. Sejarahnya bisa ditarik hingga ke Spanyol abad ke-16. Kata Kolese sendiri berasal dari bahasa Latin cam atau bersama dan ligire, membaca atau belajar. Menurut sejarah resmi yang dipublikasikan sekolah, konsep ini lahir ketika Sang Ignatius Loyola dan rekannya di Serikat Yesus kesulitan mencari tenaga muda terdidik untuk menopang tugas mereka yang kian berat. Dan kala itu solusinya adalah mendirikan pusat pendidikan sendiri. Nah, pusat pendidikan ini ternyata sukses besar. Banyak orang tua Eropa menitipkan anak mereka ke sekolah-sekolah yang karena kualitas pendidikannya. Ya, ini tadi mengenal sekolah yang tentunya sudah 5 abad yang filosofi humanisme religius, rahasia SMA Kolese Loyola Semarang jadi terbaik. Kami kutip dari Good News from Indonesia. Oke, lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, anjasan pendengar, kita buka dari Sumatera Utara. Ini soundtrack dari film Ngeri-Ngeri Sedap ya, dengan Vicky Siani part featuring Ogan Nababan Huta Namartuai. Dulur, kita lanjut dengan lagu-lagu Nusantara. Silakan yang pengen bergabung di 0711351656 ya. Tentunya lagu-lagu yang diminta akan kami putarkan di kesempatan pagi menjelang siang. Dulu galau-galau sambil kami selipkan ragam informasi juga kaget entuh dulu galau-galau di mana berado ya di hari ini Minggu 2 Agustus 2026 ya. Oke, dulu galau-galau kita lanjut kali ini ada Temanggung Saksine.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Ya, lalu kita lanjut kembali dan informasi yang kami sampaikan ya. Kali ini informasi kami kutip dari eri.co.id untuk dologalo-galo ya, ada hubungan dengan wisata karena di penghujung akhir pekan ya, di akhir pekan ya. Untuk akhir pekan pertama biasanya belum banyak yang berwisata jauh-jauh, Reng. Tapi kalau jadi alternatif ya mungkin minggu-minggu depannya lagi yang akan menjadi tempat wisata yang bagi tujuan kita kagenya. Nah, ada kawasan wisata Gunung Mas di Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini menghadirkan opsi camping bertajuk Riverside Gunung Mas dengan dua tipe tenda, ada Saga dan Akasia. Dan dikutip dari data yang ada di rri.co.id Jakarta ya, bahwa agrowisata Gunung Mas ini ya mengatakan bahwa Riverside Gunung Mas dihadirkan bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi menginap tepat di depan aliran sungai dengan rego yang tetap terjangkau. Konsepnya sengaja dibuat berbeda dari glamping Gunung Mas yang lebih dekat dengan area kebun teh, agar wisatawan dapat memilih penginapan sesuai dengan selera masing-masing. Dan kawasan Riverside Gunung Mas ini berada di Jalan Raya Puncak Gadok KM87 Tugu, Kecamatan Cisarua, Bogor. Tidak jauh dari rest area Gunung Mas dengan pemandangan perkebunan teh sepanjang perjalanan menuju ke lokasi. Dan kehadirannya melengkapi ragam pilihan ya akomodasi di kawasan Puncak Bogor seiring meningkatnya minat wisatawan terhadap konsep camping modern menjelang musim liburan. Selanjutnya dulu galo-galo ini ada informasi ya kami kutip ya mengenai festival layangan internasional yang di Papandayan. Meski ada event internasional Kite Festival 2026 yang melibatkan sejumlah negara dan digelar selama beberapa hari di Tepas Papandayan Cisurupan, Kabupaten Garut, namun tidak menyurutkan warga atau wisatawan dari berbagai daerah untuk berkunjung di objek wisata Taman Wisata Alam Papandayan yang jaraknya tidak jauh dari event internasional Kite Festival 2026 diadakan. Dan dari penjelasan perwakilan TWA Gunung Papandayan Garut, Alminta Kaban mengatakan adanya event ini tidak begitu berpengaruh terhadap tingkat kunjungan dan ribuan wisatawan open trip dari berbagai daerah, khususnya dari Jakarta dan Jabodetabek, dan sengaja datang untuk menikmati alam pegunungan yang ditunjang dengan berbagai fasilitas memadai. Ia menyampaikan pengunjung yang datang dari berbagai kalangan dan segmen usia. Namun bagi wisatawan berusia di bawah 30 tahunan, lebih memilih hiking atau pendakian. Sementara yang di atas usia 30 tahunan, tidak sedikit yang membuka camp di kawasan camping ground dengan dukungan fasilitas dan pelayanan yang cukup memadai. Oke, dulgalo-galo ini dari informasinya dari .co.id Garut ya, dulgalo-galo, dan kita lanjut kembali. Hiburan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini dari Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Satang dulu pendengar, dan nanti pukul 9 kita akan ikuti program obrolan komunitas bersama Yuk Menggambar Bareng. Nanti kita akan membahas mengenai menggambar bareng lebih asik dari sendirian. Dan yang pastinya ada narasumber kita, yaitu Tita Sialagan. Iya, betul ya. Beliau ini founder juga ya. Oh, pengurus ya, pengurus dan juga aktivis dalam menggambar di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, sudah ada di studio, nanti kita akan tanya-tanya bagaimana kegiatan dari komunitasnya, yang pastinya di obrolan komunitas. Kita lanjut kembali dengan lagu-lagu Nusantara ya di kesempatan pagi hari ini. Kali ini kita ke Betawi atau ke Jakarta bersama The Sabani.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ingat Perempat, informasi saya ingat dari Perempat pukul 9 pagi. Kali ini menuju ke Garut kembali, eri.co.id Garut. Bupati Garut, Abdusi Syakur Amin, menilai pentingnya keterkaitan antara pengembangan sektor olahraga dan pariwisata. Menurutnya, pariwisata memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian lokal, namun harus tetap dibarengi dengan komitmen menjaga kelestarian alam. Guna meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas kawasan wisata, pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen mencari formulasi terbaik sesuai dengan kapasitas anggaran daerah. Meski demikian, Syakur juga menekankan pentingnya prinsip kolaborasi yang dan juga keterlibatan aktif masyarakat desa melalui skema timbal balik. Dan Pemkab Garut sendiri mendorong alokasi anggaran desa serta kepatuhan kepartisipasi masyarakat termasuk dalam memenuhi kewajiban pajak agar pembangunan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Kami kutip dari eri.co.id Garut. Dan kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas.

0: Ya, Dolor, kita lanjut kembali rangkaian program acara di pagi hari ini. Obrolan komunitas cak biasanya, Dolor, ya, pukul 9 hingga pukul 10. Dan di studio sudah hadir satu seniman muda, ya, dan beliau juga sebagai guru, ya, dan tergabung dalam Yuk Menggambar Bareng komunitasnya. Jadi nanti kita akan membahas mengenai menggambar bareng lebih asik dari sendirian. Kita langsung saja untuk ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita di pagi menjelang siang. Ada Tita Sialagan, ya. Iya, langsung kita bersua bersama beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, luar biasa. Ya. Apa kabar, Tita?
1: Baik, waduh, apa kabar?
0: Ya, baik juga.
1: Baik juga, syukurlah.
0: Setiap hari ceria, ya?
1: Harus, karena tuntutan pekerjaan.
0: Oh, karena guru, ya?
1: Iya.
0: Alangkah senangnya kalau kebayang kalau muridnya seperti Ibu Tita Siali, Sialagan ini, ya. Panggilannya Tita aja, ya?
1: Tita, ya. Ya.
0: Setiap hari mengajar di mana?
1: Saya mengajar di SMP dan SMA sih, di sekolah.
0: Oke, okay, agak dekat-dekat mungkin dimajukan mungkin ya gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, dinaikkan dikit. Nah, biar suaranya yang merdu.
1: Siap.
0: Jadi di SMP SMA sekolahnya di mana?
1: Di IGS.
0: Oke, okay. Sebagai guru
1: bahasa Jerman.
0: Wow. Beda sekali, ya.
1: Ya.
0: Dengan hobi dan juga pekerjaan.
1: Iya.
0: Tapi tetap ada edukasi juga, ya.
1: Benar sekali.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol nih tentang Yuk Menggambar Bareng, ya. Yuk Menggambar Bareng ini ada saudara kandungnya Palembang Sketcher, ya.
1: Iya.
0: Nanti
1: saudaraan.
0: Kita, ya, kapan-kapan kita undang juga Palembang Sketcher, ya.
1: Next session.
0: Yuk Menggambar Bareng ini dengar-dengar sejak kapan sih ngumpul-ngumpulnya?
1: Nah, ya, ini dia, ya, yang menarik. Ya. Jadi Yuk Menggambar Bareng itu suatu komunitas yang terbuka untuk umum. Mm-hmm. Biasanya kita kegiatannya menggambar dan itu biasanya di hari Jumat malam. Mm-mm. Dan awal permulaannya sih ini diadakan pertama kali di tahun 2023, itu pada bulan Juli. Dan kemarin Juli lalu itu kita udah genap yang ketiga tahun.
0: Wah, nggak terasa ya, tiga tahun. Iya, iya. Terus member atau anggotanya itu dari tahun ke tahun pasti bertambah, ya?
1: Iya, bertambah. Dan apa ya, secara dinamikanya itu pasti ada yang datang dan pergi. Karena kebanyakan kan di Yuk Menggambar Bareng ini, di komunitas ini kan macam-macam. Ada yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada yang masih anak sekolah. Jadi ketika ada yang misalnya dari kota lain, misalnya kayak aku, ya. Aku kan dari luar kota nih, bukan asli Palembang. Dari kota lain datang, nah banyak juga yang seperti itu datang. Ada juga yang pergi merantau, jadi berganti, bertambah dan berganti.
0: Oke, gitu. Sebelum kita ngomong masalah Yuk Menggambar Bareng, memang Tita asli mana?
1: Saya sih dari Medan.
0: Medan?
1: Iya.
0: Udah berapa
1: jauh
0: tahun?
1: Jauh dari utara. Oh,
0: jadi selama berapa tahun tinggal di Palembang?
1: 3,5 tahun.
0: 3,5 tahun akhirnya menemukan teman-teman yang sama-sama satu hobi gitu, ya.
1: Benar, iya.
0: Kok bisa ketemu gitu?
1: Awalnya itu bisa ketemunya adalah dari ada kegiatan pameran. Waktu itu pamerannya di Taman Budaya. Nah, awalnya itu belum ada nih Yuk Menggambar Bareng ini. Cuman ada temen namanya Kak Yurika. Ada temen yang nawarin, yuk ikutan komunitas, kami mau bikin komunitas nih namanya Yuk Menggambar Bareng gitu. Aduh, tapi malam ya, aku bukan anak malam gitu awal-awal. Karena masih bareng kan.
0: Padahal kan anak kos, ya.
1: Iya.
0: Mungkin jam kosnya paling jam 10 lah, ya. Tutup pintu gerbang.
1: Benar. Ya. Jadi diajak, yuk, ini mau ada komunitas nih, namanya Yuk Menggambar Bareng. Aduh, mikir dulu deh, ya. Soalnya gak pernah keluar gitu kan, masih baru banget di Palembang. Terus akhirnya tutup diajakin nih sama teman-teman aku. Ya udah deh, coba deh sekali ikut gitu kan. Ternyata ketagihan sampai 3 tahun.
0: Iya.
1: Itu sih makanya bisa ikutan.
0: Tapi memang hobi menggambar udah dari dulu, ya, dari kecil atau SMA gitu?
1: Ya sih, kalau hobi menggambar itu cuman bukan hobi-hobi banget, karena aku punya hobi lain. Kalau dulu tuh waktu sebelum di Palembang tuh aku lebih hobinya ke musik, dan kalau gambar itu lebih ya sekali-sekali aja karena ada komunitas juga di Medan kan. Jadi waktu kesini karena nggak punya alat musik ya udah fokus gambar aja apa yang punya gitu. Karena kalau menggambar itu kan alat-alatnya tidak sesulit itu ya, cukup. Oh, kalau misalnya basic
0: pensil
1: sih,
0: gitu ya?
1: Benar. Jadi cuma sketchbook atau kertas dengan pensil atau apapun warnanya bisa. Kayak di sini ada watercolor, ada marker gitu.
0: Ya. Jadi kalau untuk pemula yang ikut gabung yuk menggambar barang ini, nggak usah mahal-mahal alatnya.
1: Benar.
0: Cukup pensil tadi sama kertas atau ya buku gambar lah ya.
1: Buku gambar. Ya. Nih, bisa pakai ini.
0: Nah,
1: pensil
0: itu,
1: doang.
0: Pensil.
1: Banyak ya, cuman pakai pensil atau marker.
0: Dan pensilnya ada berapa jenis biasanya dipakai tuh?
1: Kalau aku sih cuma satu.
0: yang ukuran apa? 2HB, 2HB
1: gitu. Kalau aku sih pakainya apa yang ada sih? Kalau aku pakainya 2B.
0: 2B yang lebih halus.
1: Ya standar. Tapi kalau teman-teman yang emang senangnya pakai arsiran itu lebih lengkap. Ada semuanya punya gitu. Ada 2B.
0: Seri-serinya gitu. Oke. Okay. Dan kawan-kawannya ya.
1: Iya, karena untuk arsir gitu.
0: Terus itu ada pena apa tuh?
1: Ini drawing pen.
0: Drawing pen ini untuk yang berapa, 0, berapa?
1: Kalau aku pakainya 0,4.
0: Iya. Kalau dulu ada Rotring namanya.
1: Oh.
0: Merek itu.
1: Iya.
0: Yang itu masih ada itu barangnya?
1: Aku
0: kayak jenis-jenis kayak gitu ada ya. Untuk menggambar teknik ya.
1: Iya, terus ada juga kan fountain pen. Nah, itu aku juga lagi naksir fountain pen.
0: Oke, ya. Terus untuk alat mewarnainya kan macam-macam. Ini yang di meja yang di display ya. Itu ada yang dalam yang banyak-banyak itu apa tuh? Yang dalam.
1: Ini namanya marker atau spidol. Dia itu akrilik.
0: Spidol. Ada berapa jenis warna di situ?
1: Kalau aku sih punyanya ada 60 ya.
0: Bisa lebih ya?
1: Bisa. Oh. Lebih dikit juga enggak apa-apa, 24 warna. Cukup-cukup aja.
0: Iya. Mahal pasti. Apa ada harga-harga rupa gitu macam-macam?
1: Ada, banyak juga yang di bawah 100 ribu juga banyak. Dan bagus-bagus juga.
0: Oke.
1: Banyak lah jenisnya.
0: Oke. Banyak untuk pemula yang biasa-biasa dulu ya.
1: Iya
0: ya. Dan banyak teman-teman yang dulunya mungkin bukan tukang gambar atau tukang sketsa atau bukan melukis ya. Tapi ikut-ikutan bisa gitu.
1: Bisa banget. Jadi banyak juga, kayak aku tuh waktu pertama ikutan yuk menggambar bareng tuh kayak kentang banget gambarnya. Sering, apaan sih gambarnya.
0: Kebanyakan gambar-gambar apa kalau awal-awalnya? Bunga-bunga ya?
1: Enggak, kalau saya tuh suka gambarnya kucing gitu, gambar anjing gitu kan.
0: Yang simpel-simpel. Hewan-hewan ya.
1: Saya masih ingat gambar pertama saya itu gambar kambing. Enggak, sebenarnya gambar domba. Tapi teman-teman di YMB ngiranya, ngapain gambar kambing? Nah. Wah, ini gambar domba.
0: Kurang besar mungkin.
1: Iya kali. Gak dikasih makan.
0: Karena domba kan besar ya.
1: Benar.
0: Apalagi tanduknya melengkung gitu.
1: Nah itu dari awalnya yang gambar-gambar ya. Cuma sekadar gambar kecil-kecil. Bahkan ukuran kertasnya kecil banget. Sekarang udah mulai berani yang gede gitu. Jadi teman-teman di menggambar bareng tuh banyak yang kayak aku. Banyak banget. Ada yang waktu pertama kali datang bahkan gak tahu gambar. Gak punya alat. Ada. Terus ikutan gambar, sekarang ternyata dia yang paling lengkap alat-alatnya.
0: Jadi diseriusin ya.
1: Iya benar-benar. Ya.
0: Oke, ini gambar, ini diangkat nih, boleh nih gambar nih, buku gambar dulu. Ini
1: mana?
0: Ada ukuran-ukurannya buku gambarnya.
1: Ada.
0: Apa namanya kalau dalam bahasa anak-anak gambar?
1: Kalau ini aku kurang tahu ya ukurannya apa karena.
0: Enggak, nama-nama bukunya apa?
1: Oh, sketchbook.
0: Sketchbook.
1: Ya benar. Jadi ini sketchbook. Kalau ini sih apa ya, petak aja sih. Kemarin kalau nggak salah ukurannya 15 berapa ya, 21 kali 21 cm.
0: Saya punya nih yang lebih lebar lagi.
1: Iya.
0: Tapi nggak pernah dibuka.
1: Ayo.
0: Beli aja.
1: Oh, berarti pertama kali pakai nanti waktu yuk menggambar bareng.
0: Oh iya, nanti gabung ya. Aku hobi gambar, tapi aku gambar animasi.
1: Oh, boleh ikut.
0: Iya, keren.
1: Bisa nanti.
0: Animasi kepalanya doang tuh.
1: Karikatur kali.
0: Iya.
1: Aku suka karikatur, iya, tapi nggak bisa gambar ya.
0: Jadi kepalanya dong, badannya belum banyak dulu, belum nyatu.
1: Dicicil. Gak apa-apa, di YMB tuh kadang kita ngadain workshop.
0: Iya.
1: Jadi kita pernah ada ngadain workshopnya itu ini gesture, teknik ya. Jadi kita ada workshopnya itu ngajarin gimana sih ngebentuk gesture gitu. Kalau misalnya
0: jadi seperti
1: gini, gini, itu bisa.
0: Ada model juga nanya.
1: Ada.
0: Kayak didatangkan model.
1: Modelnya itu? Kita-kita aja sih. Cuman kan kita, cuman kan kita belajar gimana sih bikin anatominya, bikin kalau misalnya orang duduk, kita orang berdiri, orang berlari gitu. Jadi okay. Nanti bisa belajar di situ biar melengkapi gambar iya, kepala itu.
0: Saya kepala udah mahir dari dulu. Kamu kan tahu kan ada komik Petruk ya, Garing itu.
1: Iya, Petruk Garing.
0: Nah, itu saya hobi gambar dulu.
1: Oh.
0: Gambar Petruk Garing yang dari sisi kiri ya, ya, yang kepalanya aja
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, benar.
0: Sampai dulu di pernah ada guru yang ngomong dikasih keterangan bahwa apa ya? Menggambar jangan menjeplak. Menjeplak. Padahal bukan menjeplak.
1: Niru.
0: Iya, karena saya sudah kebiasaan. Jadi dikasih tahu edukasi ke orang tua, bawa kertas suruh gambar. Ternyata benar saya bisa gambar gitu.
1: Oh.
0: Jadi bukan menjeplak atau meniru, langsung gambar gitu. Nah, karena kebiasaan mencontoh tadi ya.
1: Iya.
0: Ya. Jadi kalau ini kan bukunya nih. Ada gambar pertamanya belum ada, enggak dibawa ya?
1: Udah lama
0: gambar
1: 2023 ya.
0: Atau sudah dipakai orang untuk apa gitu, Pak?
1: Enggak kok, masih disimpan.
0: Ada beli orang.
1: Kan gambar domba yang jadi kambing. Enggak jadi kurban kok.
0: Ini tahun berapa? Ya, buku ini tahun berapa sudah mulai dari awal ya bukunya?
1: Ini kalau ini baru tahun lalu 2025.
0: Oke. Okay. Jadi buat kayak story gitu ya, storybook ya.
1: Kalau yang ini bentar aku lihat. Oh, ini juga masih awal-awal nih.
0: Ini buku juga.
1: Iya, ini buku juga. Oh. Ini ukuran A5 segini.
0: Lebih tebal ya?
1: Isinya lebih banyak emang.
0: Okay.
1: Tapi ukuran, nah kalau aku karena pakai watercolor jadi butuh kertas yang tebal. 300 gram.
0: Oh.
1: 300. Ya, 250 gram lah minimal ya. Ini kayaknya 200.
0: Itu berapa bukunya harganya?
1: Berapa ya? Kalau enggak salah.
0: Yang sekarang berapa?
1: Ini kalau nggak salah 60 ribuan.
0: Oh, terjangkau sih ya.
1: Kalau yang ini aku mau pamer dikit, ini belinya di Jerman.
0: Nanti kita cerita itu ya.
1: Okay.
0: Ya.
1: Nah kalau ini ya masih beli di Gramet lah gitu. Harga macam-macam kok harganya, ada yang harga 30 ribuan, ada di Shopee juga banyak.
0: Iya, pokoknya di manapun bisa lah ya. Kita cari hasilnya.
1: Oke. Okay. Ada juga yang kecil banget.
0: Oh, yang kecil apa tuh? Itu sama gue nih ya bukunya.
1: Sama sketchbook juga, cuman buku, ukurannya kalau nggak salah berapa ya ini ya?
0: Aku 10, pikir buku 15. Cetakan itu awalnya, kayak gambar-gambar dicetak gitu.
1: Oh, itu pujian atau apa ya? Saya bingung.
0: Ternyata digambar juga manual.
1: Iya,
0: Selain manual, saya lihat itu ada katalog.
1: Benar.
0: Katalog itu gambar yang dipoto, dicetak gitu ya?
1: Benar sekali. Jadi
0: ini baru berapa kali katalog punya?
1: Ini adalah katalog pertama kami.
0: Oh.
1: Untuk merayakan 3 tahun Yuk Menggambar Bareng.
0: Wah, kalau saya ikut gabung mungkin masuk gambar
1: harusnya
0: itu ya.
1: Harusnya ada, makanya nyesel kan gak ikutan.
0: Ya, keempat tahun ya.
1: Iya, iya. Jadi ini katalognya kami cetak sendiri. Dan isinya adalah, di sini ada kayak menyapa, kenalan. Jadi di sini adalah, kelihatan gak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti, oh tenang aja, ini ada versi digitalnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi di sini ada penjelasan awal siapa sih kami gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Kalau yang ini ya, ini bukunya ya. Ya, ini dong. Tapi tidak diperjual belikan.
1: Oh,
0: hanya
1: boleh.
0: Dicetak. Kalau cetak mau dicetak gitu-gitu cetakan.
1: Iya, dicetakkan.
0: Oh, gitu. Ini ada keterangannya para apa? Para penggambarnya ya. Atau juga kenalan awal, menyapa, daftar isinya, gambar-gambar seperti ini deh.
1: Benar sekali.
0: Tidak ada cerita khusus ya, cuman gambar keterangan aja.
1: Nah awalnya sih mau bikin cerita khusus, tapi ternyata itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Jadinya di sini, di katalog ini kami ngumpulin teman-teman dari season 1. Jadi kami itu ada season, sekarang itu udah season 4. Jadi kami kumpulin semua teman-teman dari season 1 sampai season 4. Yuk kumpulin yuk gambarnya biar jadiin katalog. Tapi awalnya gak bilang untuk katalog, biar surprise aja gitu. Akhirnya ya adalah beberapa, banyak lah yang mengumpulkan di situ. Kalau gak salah ada 55 orang
0: ya. Dan berbagai aliran ya.
1: Iya, macam-macam.
0: Ada anime, ada absurd juga.
1: Benar. Jadi di situ kami kumpulin semua karya-karya teman. Yang gak semua.
0: Kebanyakan cewek di gambar kayaknya.
1: Gak juga, banyak yang cowok.
0: Oh, karena gambar anime nih takutnya.
1: Banyak yang cowok di situ. Iya. Dan banyak juga teman-teman yang gak stay di Palembang lagi, tapi masih aku mau ikutan deh sama katalognya gitu. Oh. Jadi ada karyanya di situ.
0: Ini juga ada gambar kayak gedung gitu ya.
1: By the way, yang ini yang gambar yang ada kelenteng itu. Yang ini sekarang lagi ini mau ngadain pameran.
0: Siapa punya?
1: Namanya Kak Yogi.
0: Oh, kapan pamernya?
1: Sekarang hari ini katanya mulainya di apa ya? Di IBA.
0: Oh, gitu. Berapa hari katanya?
1: Saya lupa.
0: Mungkin hari ini ya pembukaannya.
1: Iya, benar.
0: Ah, yang mau lihat hasil gambar dari Kak siapa tadi?
1: Kak Yogi.
0: Kak Yogi, ya silakan. Nanti kok harusnya diundang juga sih ngobrol-ngobrol.
1: Iya, tapi enggak mungkin sekarang. Iya.
0: Ini juga ada mau hubungan dengan etnik, kultur, benar, budaya, iya, ya. Oke, macam-macam lah pokoknya gambarnya. Kalau mau lihat langsung saja seperti ini, nanti ada apa kayak
1: iya.
0: Bentuknya elektronik ya?
1: Iya, jadi kami bikin dua versi. Yang ini versi bukunya, katalognya. Ada e-katalog kami dalam bentuk situs website. Jadi kami punya website.
0: Wah, keren. Iya. Jadi kalau ketik yuk menggambar bareng ya. Yuk menggambar ada bareng website. Ada websitenya.
1: Ada. Jadi harapannya sih nggak cuma ngumpul gambar bareng, tapi ada hasilnya. Terus kalau di sini kan banyak juga ya yang masih sekolah, yang masih kuliah. Ini kan bisa jadi portofolio juga.
0: Betul.
1: Wih, aku udah punya nih karya yang dipublish gitu.
0: Iya. Tapi kalau perorangannya ada nggak yang punya foto katalog sendiri? Perorangan. Ada keinginan sendiri. Keinginan dari Tita yang buat sendiri?
1: Aku sih pingin. Ya. Cuman ya waktu juga ya. Terus lagi ngumpulin mana sih ya gambar yang cocok gitu. Itu sih lagi pingin ngembangin website juga untuk katalog.
0: Oke, okay, ya. Jadi yang kalau mau nyetor gambar yang masuk ke katalog atau mungkin dari website tadi melalui Tita atau melalui siapa?
1: Iya, bisa. Sama pengurus pokoknya. Enggak mesti sama aku, bisa ke pengurus.
0: Tapi
1: juga
0: harus anak-anak yuk menggambar bareng ya.
1: Iya, ya. Harus sudah pernah ikut yang menggambar bareng. Bahkan di sini ada nih yang season 4 ini baru sekali ikutan. Aku ajak, mau gak masuk katalog? Emang boleh, baru sekali ikut. Ya gak apa-apa, kan udah jadi anggota gitu.
0: Okay.
1: Jadi dia baru sekali ikutan waktu itu.
0: Ya, karena memang kelihatannya memang baru pemula ya. Tapi sudah mulai ada tema yang diangkat situ. Dan Tita, kebanyakan anak sekolah atau mahasiswa atau orang pekerja yang ikut?
1: Ini luas banget. Jadi sebenarnya target utamanya itu anak kuliahan sama yang sudah bekerja. Tapi ternyata banyak juga yang masih sekolahan. Bahkan ada yang SMP, ada yang juga SD, tapi dengan ini ya, dengan catatan harus diawasi oleh orang tua. Karena kan kami juga bukan apa ya, bukan
0: sanggar ya.
1: Dan kami enggak mungkin ngejagain mereka gitu. Iya. Dan yang menarik adalah di sini ada ayah dan anak. Sebentar aku cari.
0: Ya mana ya?
1: Bentar. Nah, ini dia.
0: Jadi digabungkan gambarnya ya.
1: Yang sebelah sana itu satu halaman dua. Yang halaman sebelah sana. Iya. Nah, yang sisi kanannya itu namanya Mas Luki. Mas Luki. Dan yang satu sama ya di halaman yang sama itu yang berwarna itu.
0: Yang ini
1: siapa? Yang itu ayahnya. Yang ini? Bukan, yang satu lagi yang di halaman. Bukan, yang itu kan ada dua tuh.
0: Ini
1: sama yang sebelahnya. Iya, bukan sebelahnya. Enggak, yang tadi.
0: Ini.
1: Iya, satu halaman sama itu. Ini. Itu ayah dan anak.
0: Oh, ini.
1: Iya.
0: Oh, ini ya.
1: Ini dia itu sebenarnya yang ikutan pertama itu ayahnya, namanya Mas Luki. Terus ternyata bawa anak, namanya Luna. Anaknya ini masih SD, masih kelas 5 SD.
0: Gambar digital ya ayahnya?
1: Ayahnya awalnya tuh suka tradisional juga, pakai watercolor gitu. Terus nyoba-nyoba itu juga, dia awalnya bukan yang fokus gambar, tapi sekarang kayaknya alat-alatnya lebih lengkap dari kami.
0: Iya. Digital ya. Okay.
1: Benar, sama anaknya, terus anaknya ikutan. Nah, aku ajakin, yuk ayah dan anak ikutan, katalognya lucu.
0: Dan ada ini ya, mereka kayak pengalaman dan sejarah dalam buku itu ya.
1: Iya,
0: sudah. Jadi kalau anaknya sudah kuliah nanti atau sudah kerja, ada dibuka untuk mereka pengalaman. Oh, ini
1: kenangan
0: ya, benar ya.
1: Ada juga yang kakak adik yang ikutan.
0: Oh, jadi bisa menjadi ajang untuk wisata keluarga ya?
1: Benar, jadi quality time.
0: Oke, seminggu sekali setiap Jumat. Tempatnya si satu tempat atau pindah-pindah?
1: Kita pindah-pindah karena kita lokasinya itu biasanya di kafe-kafe. Jadi ada beberapa kafe yang udah bekerja sama dengan kita. Jadi kami kayak minggu ini di kafe ini, minggu depan di kafe mana gitu. Udah pindah-pindah.
0: Tapi mengenai makanan minum biaya sendiri ya?
1: Biaya sendiri.
0: Oke. Okay. Bukan disponsori oleh kafenya bukan?
1: Tidak. Jadi kalau kami itu untuk komunitasnya gratis, siapa aja boleh ikutan. Tapi kita juga support UMKM, support kafenya. Jadi kita ajak teman-teman, yuk kita beli sekalian pesan makanan minuman di sini supaya kita ngeramain kafenya juga kan. Tapi tetap aja ada support dari kafenya, kasih diskon gitu.
0: Oke. Tapi harus luas juga kafe.
1: ya,
0: kan umur 25 30 orang gitu yang ngumpul.
1: Benar. Jadi kami ada seleksi juga kayak mana sih yang cocok buat kami gitu.
0: Oh, ya, oke.
1: Okay, yang nyaman.
0: Oke, kita bakal tanya-tanya lagi. Ini menarik nih ngomong sama Tita nih ya. Penuh dengan inovasi-inovasi ke depannya untuk teman-teman yang ada di Palembang yang pengen berkarya, tapi mungkin males lah kalau nggak mungkin kadang berkarya dewean. Kalau males, ya bergabung bersama gitu.
1: Yuk menggambar.
0: Yuk menggambar bareng. Jadi bareng-bareng lah gambar lebih asik gitu.
1: Iya.
0: Oke lah kalau itu kita bakal balik lagi sesi yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Ya tetap di Pro 4 di Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Masih bersama kami di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita lanjut kembali dalam obrolan komunitas bersama Tita Sialagalan ya. yang aslinya apa namanya?
1: Sialagan.
0: Iya, Sialagan ya.
1: Ya, benar sekali.
0: Dan kalau dari nama Sialagan ini pasti dari Sumatera Utara.
1: Benar.
0: Dari Medan. Udah 3 tahun setengah di sini ya. Bisa tahu ada pekerjaan atau tugas ini dari siapa? Boleh tahu?
1: Oh, kenapa bisa sampai Palembang ya gitu? Kalau dulu tuh sih karena ada teman aku, teman kerja juga sebelumnya di tempat sebelumnya itu ngajak, yuk bantuin aku di tempat kerja baru aku di Palembang gitu. Lagi butuh nih guru bahasa Jerman. Terus aku mikir, oh ini nih sekolah yang tempat yang aku incar dari lama juga.
0: Oh, udah tahu.
1: Udah tahu dari lama sebenarnya. Ini tuh tempat yang aku incar dari dulu sih, yang kalau untuk mata pelajaran yang aku ampu itu emang okay,
0: ada
1: gitu.
0: Ada di situ ya.
1: Jadinya ya di sinilah saya sekarang karena tertarik.
0: Ya, kalau gurunya muda kayak Tita yang muridnya SMP atau SMA lebih semangat belajarnya.
1: Semoga.
0: Bukan karena manis atau cantik, bukan, karena semangatnya meriahnya itu ya. Jadi mengajari gambar juga gak?
1: Oh, kalau gambar sih enggak, cuman kan kita
0: ada kayak ekskul gitu gak?
1: Ekskul ada, tapi ya bukan saya yang ini yang megang. Kalau di sekolah emang ada pelajaran seni lukis dan juga seni manga gambarnya.
0: Pernah kalau diajak kolaborasi sama gurunya gitu? Pelatihnya belum?
1: Enggak sih ya. Cuman kalau saya sih dari hasil karya saya, kadang saya jadiin stiker buat jadi reward ke murid-murid. Misalnya nilai tertinggi dapat stiker gitu.
0: Ya. Ngomong stiker nih ya, tadi kan ngomong-ngomong ada produk yang bisa dibuat ya dari gambarnya ya. Seperti gantungan kunci ini buat sendiri kayaknya.
1: Oh, benar sekali. Ya. Jadi di MB itu kita ngadain workshop, Pak.
0: Workshopnya apa aja bentuknya?
1: Macam-macam. Jadi karena kan media kita juga di ini
0: seni rupa ya.
1: Jadi ada workshop kayak tadi menggambar gestur. Jadi kayak gambar apa sih gimana ya? Posisi-posisi tubuh gitu, anatominya. Ada juga workshop menggambar pakai watercolor gitu. Teknik-teknik pakai watercolor mewarnai. Terus ada juga waktu itu yang baru-baru ini kita bikin workshop namanya Shrinkidings.
0: Apa tuh?
1: Shrinkidings ini adalah kita menggambar. Awalnya kita gambar di media namanya kertas shrink paper.
0: Oh, kertasnya khusus spesial.
1: Iya, sayangnya aku enggak bawa. Nah, dari kertas itu kertasnya ini kayak apa ya, kayak plastik gitu sebenarnya aslinya, tipis dan transparan. Terus kita gambar di atasnya, bebas pakai gambar apa aja. Kalau ini aku gambarnya pakai marker yang tadi yang kayak
0: ada
1: gini.
0: Ukurannya nggak kertasnya?
1: Kertasnya biasanya ukuran A4.
0: Oh, jadi bisa dikecil, dipotong-potong gitu ya?
1: Potong-potong bisa, nah biasanya kita pakai marker yang gini, marker, yang warnanya lebih tebel gitu ya. Nah, abis itu setelah kita warnain, kita gunting dulu. Nah, tapi gambarnya itu kalau gambar harus yang besar gitu.
0: Bisa dicopot gak itu?
1: Bisa.
0: Contoh-contoh aja.
1: Bentar ya.
0: Jadi?
1: Jadi, kalau di shrink papernya itu,
0: ya.
1: Di shrink papernya itu kita gambarnya sih jangan kecil-kecil, yang agak gede gitu. Misalnya ukurannya segini ya, ukuran A5 gitu. Nah, terus diikutin aja polanya, digunting polanya. Nah, supaya tadi kan kertasnya itu kan tipis ya, plastik kayak loyo gitu. Nah, supaya bentuknya kayak gitu, itu kan jadinya tebel, keras. Itu kita pakai heat gun, Wak.
0: Apa tuh?
1: Heat gun itu lem. Kayak bukan heat gun, kayak gun apa ya, untuk manasin itu, kayak hair dryer kan bisa untuk ngeringin rambut. Nah, ini namanya heat gun. Nanti bisa cari di internet, ada juga di Shopee. Jadi kita panasin gitu, kita panasin pakai heat gun, lama-lama dia menciut jadi kecil kayak gitu. Kayak gitu hasilnya.
0: Ini besar aslinya?
1: Aslinya tuh segini, Mak.
0: Wow.
1: Gede.
0: Iya. Jadi hasilnya segini. Jadinya gini.
1: Benar.
0: Aku pikir dibentuk memang ini kecil gini.
1: Enggak, jadi ukurannya gede.
0: Dan ini plastik ya?
1: Plastik awalnya, kertas plastik gitu.
0: Kertas plastik dan bisa dipakai untuk gambar spidol tadi, marker tadi.
1: Iya, pakai ini, pakai marker tadi.
0: Marker khusus lah ya. Ada beberapa.
1: Tapi bisa juga pakai pensil warna. Banyak juga pakai pensil warna. Bisa. Banyak medianya.
0: Iya.
1: Terus ya terserah kita kreasinya jadi apa. Kalau aku sih senangnya jadi gini, gantungan kunci.
0: Hewan-hewan gitu ya.
1: Tapi banyak juga yang jadiin kancing, Wak.
0: Oh.
1: Kancing kayak gini.
0: Oh, gitu.
1: Iya, tinggal dilobangin aja terus udah.
0: Bisa jadi, ya?
1: Bisa.
0: Tebel.
1: Jadi kalau di komunitas kita tuh enggak cuman gambar, tapi gimana sih hasil gambar ini bisa kita berdayakan jadi kayak hasil-hasil jadinya seperti
0: kayak
1: ini.
0: Jadi kreativitasnya ya. Jadi apa, ekonomi kreatif jadi ya?
1: Iya, bisa.
0: Bisa dijual. Dan itu kan di kayak di head gun tadi atau di head dryer panas tadi, itu enggak apa kayak meleleh gitu, kayak apa kalau salah dikit
1: enggak
0: ada berkerut-kerut gitu?
1: Enggak sih, menciut. Menciut.
0: Berapa lama biasanya?
1: Kalau pakai heat gun itu cuman enggak nyampe 1 menit sih, tergantung ukuran kertasnya.
0: Oh, sih gitu.
1: Jadi langsung kecil-cil gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kecil.
0: Sesuai dengan keinginan ya.
1: Iya. Kalau hasilnya sih ya pokoknya sampai dia jadi mengeras gini. Karena
0: kalau dari besar lagi dari itu enggak bisa ngeras.
1: Oh, bisa. Tapi kita gambarnya harus lebih besar lagi.
0: Oh.
1: Pokoknya dia biasanya dari ukuran segini
0: A5
1: hasilnya jadi segini. Jadi benar-benar yang menciut banget. Kalau workshop itu kan ini masih baru banget ya. Mungkin di sini belum banyak yang tahu ada nama medianya Shrinky Dings itu. Jadi waktu pertama kali ikutan workshop, mereka udah gambar cantik-cantik nih.
0: Iya.
1: Terus aku bilang, oke, sekarang kita kecilin ya, pakai heat gun ya. Terus mereka semangat, iya yuk. Tapi waktu selama proses pakai heat gun itu, mereka ada khawatir, aduh itu rusak gak sih nanti? Karena dia waktu selama proses dari besar mengecil itu kan agak jadi kriwil-kriwil gitu ya. Gak langsung yang jadi rata gini. Orang-orang tuh kayak, aduh rusak tuh. Enggak, tenang aja gitu. Akhirnya kan jadi seperti ini. Jadi hasilnya memang ada prosesnya gitu. Tapi bentar.
0: Kertasnya disiapkan apa membeli ya yang ikut workshop?
1: Kalau waktu itu kami kertasnya kami sediakan, tapi memang sih berbayar
0: ada,
1: ya.
0: Ada iurannya ya.
1: Iya. Benar.
0: Tapi enggak terlalu mahal lah gitu ya. Jadi orang mau belajar enak, nyaman gitu.
1: Bener.
0: Yang pastinya headgun-nya disiapin.
1: Kita siapin semuanya.
0: Oh, satu untuk rame-rame gitu. Karena waktunya enggak terlalu lama gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Selain ini mungkin ada workshop apa lagi?
1: Ada juga kita bikin stickers.
0: Stiker.
1: Jadi bikin
0: setiap gambar-gambar tuh distikerin gitu ya.
1: Iya
0: kenangan-kenangan. Terus
1: kita bikin stiker.
0: Dibagi-bagikan.
1: Iya.
0: Atau dijual.
1: Kalau waktu itu tuh stikernya ya itu kan dalam bentuk workshop ya, berbayar gitu. Jadi ya stikernya mereka bisa bawa pulang sendiri gitu.
0: Tapi yang cetaknya tempat di percetakan.
1: Oh, itu enggak pakai cetak-cetakan. Jadi emang DIY, do it yourself gitu.
0: Beli stiker yang putih gitu.
1: Iya, jadi kami pakai kertas stikers, terus kami gambar-gambar sendiri ya. Udah langsung kami iniin, kami
0: gunting
1: ya? Ikuti polanya gitu. Jadi kayak ini die cut gitu jadinya.
0: Iya. Belajar di nempel di akrilik juga kan?
1: Kalau itu maksudnya ini ya.
0: Di plastik akrilik gitu. Enggak.
1: Enggak, kita cuma
0: belum sampai sana ya.
1: Belum sih.
0: Ya, baru-baru memedia kertas gitu ya.
1: Oke. Okay. Yang simpel-simpel gitu.
0: Iya. Pernah enggak dipakai untuk cetak di kaos?
1: Kaos itu pernah. Nah, kami juga punya sih waktu itu pernah ini jualan kaos.
0: Kaosnya digambar langsung atau di sablon?
1: Oh, sablon.
0: Kalau ini gambar langsung belum ya?
1: Iya, harusnya aku pakai baju itu ya hari ini ya. Lupa.
0: Lain kali ya.
1: Iya, oke. Okay. Nah, jadi teman kami ada yang ngedesain kaosnya. Dia ini suka kayak graffiti gitu. Jadi kaosnya itu emang dari Yuk Menggambar Bareng. Dia desain ada tulisan YMB-nya di punggungnya. Itu cakep banget. Dan itu kami cetak dan jual ke teman-teman yang di Yuk Menggambar Bareng gitu.
0: Oke lah kalau gitu. Banyak sekali yang bisa dilakukan di Yuk Menggambar Bareng ini. Bukan cuma menggambar saja, ternyata ada seni kreativitas yang diajarkan workshop-workshop gitu ya.
1: Iya, jadi produk.
0: Ya. Yang paling nyaman untuk menggambar itu pakai media apa atau pakai alat apa selain yang tadi spidol ya sama ini cat air ya.
1: Cat air.
0: Cat air ini kan susah juga ya.
1: Iya, itu, ada tekniknya tersendiri.
0: Iya, itu gimana? Ada berapa kali teman-teman yang belajar menggunakan cat air?
1: Ini preferensi ya. Bagi orang mungkin ada yang cat air susah, ada bagi orang lain lebih mudah cat air. Memang beda-beda setiap orang. Nah, untuk yang cat air itu Bagi beberapa tuh ada yang sekali aja langsung, oh langsung dapet nih feelnya pakai cat air. Ada juga yang sampai berkali-kali tuh karena butuh mencampur warna ya, ini makanya banyak banget campuran-campuran warna karena ini mencampur warnanya itu tricky. Jadi ada yang aduh gak sabar aku mau yang langsung

0: Ben, tapi yang tahu nggak sih yang gambarnya dititik-titik-titikin tuh?
1: Oh iya, ada yang ada bukunya juga tuh ya.
0: Benar.
1: Iya, betul.
0: Nah, bagi beberapa lebih senang dengan itu, katanya itu lebih mudah, tapi bagi aku itu bikin vertigo. Jadi memang preferensi.
1: Ada pilihan masing-masing.
0: Ha-ha.
1: Ada yang doodle juga tuh.
0: Doodle ada.
1: Okay.
0: Pokoknya ada aja nih. Pokoknya di sini ada nih.
1: Teman-teman.
0: Kalau misalnya mau lihat. Yeah. Oh ya, kalau misalnya nanti ada yang tertarik mau lihat ininya, yeah, website-nya ini bisa di scan juga.
1: Oh,
0: ada barcode-nya gitu.
1: Okay lah kalau gitu.
0: Jadi lengkap.
1: Okay. Kalau mau tanya-tanya ada media sosialnya?
0: Ada dong.
1: Apa tuh?
0: Kita aktif di Instagram namanya Yuk Menggambar Bareng.
1: Adminnya Tita.
0: Pengurus saya salah satunya, yeah, gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya itu bisa langsung ke Instagram. Tapi lebih enak lagi kalau langsung datang ke acara, yeah, kita. Karena kan kita ketemunya tiap hari Jumat.
1: Oke. Okay. Itu jadi langsung nanti. Tapi mau harus tahu di mana lokasinya, yeah, kan?
0: Nah lokasinya itu biasanya kita infoin di Instagram.
1: Media sosial. Oke lah kalau itu. Harapan kedepannya nih Tita untuk komunitas juga seniman muda atau orang-orang yang mau berkarya di seni khususnya gambar.
0: Oh, banyak banget harapan ya, apalagi khususnya yang ada di Palembang ini. Karena kan sekarang itu zaman udah makin maju ya. Terkait juga sosial media, jadinya ya, kalau misalnya kita punya hobi nih, kita hobi menggambar, itu bisa kita sharing di sosial media daripada sosial media kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Nah,
1: betul,
0: kita bisa berkarya dan kita bisa sharing di sosial media. Dan kita juganya pastinya akan lebih kreatif, okay, gitu. Karena kalau misalnya ikutan YMB itu nanti bakal banyak sekali kesempatan untuk seperti tadi berkreasi dan juga pameran.
1: Pameran.
0: Dan dalam waktu dekat ini kami juga akan mengadakan pameran, tapi belum bisa di-spill sih. Cuman bakal ada pameran
1: pasti
0: gitu.
1: Ya. Pokoknya informasinya di media sosialnya Yuk Menggambar Bareng.
0: Benar. Jadi harapannya semakin banyak anak-anak muda, enggak cuma anak muda, pokoknya siapa aja bisa ikutan YMB dan kita bisa berkreasi bersama, berkarya bersama dan menghabiskan waktu kita di waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat.
1: Benar. Oke. Okay. Terima kasih Tita atas inspirasi dan informasi nya ya, sehingganya pacang menjadi wawasan bagi pendengar dan yang apalagi sama-sama hobi yang menggambar tadi ya. Kita ketemu lagi lain kesempatan, katanya ada saudara kandungnya akan ngobrol-ngobrol nanti kapan-kapan ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Dan ini ada beda tapi gambar juga, tapi beda tempat lah posisi tadi ya. Kita tanya-tanya lagi ya. Oke, terima kasih Tita dan juga salam untuk kawan-kawan yang ada di Yuk Menggambar Bareng.
0: Terima kasih kembali.
1: Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Sampai jumpa, bye-bye.
1: Ya, dulu kalau kita lanjut kembali ya di kesempatan pagi menjelang siang, karena sebentar lagi ada berubah jadi Sriwijaya siang, ada juga obrolan dunia anak, dan ada juga nanti ada obrolan UMKM setelah ini. Yang pastinya ya sampai ketemu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

perhiasan Gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Pro.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bece, dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya tuh di edisi Sriwijaya Siang Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kali ini berbarengan dengan Kolo C. Ilham di sini, kita bakal sama-sama sampai jelang tuntas di jam 15 petang, Manca Bece ya. Dan kita bakal awali perjumpaan kita di dunia anak Bece Biaso yang hadir saban minggu siangnya di jam 10 sama dengan jam 11. Dan kemudian kaki kita lanjutkan kembali ada program Teras UMKM yang kita hadirkan dengan mendatangkan pegiat UMKM di Palembang atau bahkan Sumatera Selatan. Dan sesudahnya kembali ada informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang kami ketengahkan untuk merewangi aktivitas andolo-dolor di jam 12 sama dengan jam 13. Ada informasi kembali di jam 13 sama dengan jam 14 untuk di minggu siangnya Mancibice. Dan kaki menuntaskan perjumpaan kita ada di Besanjo jam 14 sama dengan jam 15. Mancibice-nya pacar ikutan bergabung di line telepon 0711351656. Baik, ini kita bakal ke program Dunia Anak yang juga pacar disaksikan di channel YouTube Pro 4 Palembang. Kali ini Cik Alham sudah bersama dengan Pandawa Sriwijaya Production.

0: Baik, selamat pagi menjelang siang buat adik-adik semua, untuk dolor-dolor dimanapun berada ya. Dan kembali kali ini merewangkan dengan Kuloce Ilham. Waduh, ini kita sudah siap-siap bakal ado di program Dunia Anak. Dan bagaimana kabarnya untuk adik-adik di rumah? Ini di suasana minggu, aktivitasan sekolahnya pasti libur dong. Saatnya untuk kembali menyaksikan dan juga mendengarkan program Dunia Anak. Dan kali ini Kak Ilham sudah bersama dengan teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production. Kita langsung berkenalan ya. Halo, selamat siang.
1: Hai.
0: Iya, ada siapa saja tuh namanya, kita kenalan dulu ya. Mungkin ke Kak Eka-nya dulu. Kak Eka kayaknya sudah kenal semua ya di sini ya.
2: Ya.
0: Oke, Kak Eka apa kabarnya Kak Eka?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kak Eka hari ini membawa siapa nih, adik-adik dari Pandawa Sriwijaya Production?
2: Iya, ini ada Semi. Hai Semi.
0: Halo Semi. Ah, hai. Semi kayaknya masih ngantuk ya. Begadang Semi semalam ya.
2: Iya.
0: Semi sekolah kelas berapa di sekolah?
3: Kelas 3.
0: Kelas 3, 3 SD ya. Iya. Sekolah di mana tuh?
3: Ada Biasa 1.
0: Hah? Ada Biasa 1. Cita-citanya apa Semi?
2: Mau jadi apa?
3: Tentara.
0: Oh, jadi tentara. Jadi nanti akan membela negara. NKRI, untuk menjaga NKRI ya. Wah, luar biasa sekali. Ketinggian caknya Semi ya, untuk mic-nya itu nanti kita benar ya. Oke, dan di sebelah Semi juga membawa temannya. Siapa tuh namanya ya? Ayo, yang di sebelah Semi.
2: Ya, ini ada Tiara.
0: Halo Tiara. Apa kabar Tiara untuk hari ini?
4: Senang.
0: Wih, pokoknya Tiara sepanjang harinya senang semua ya. Iyo, kata Tiara, Mak Mano udah senang. Duit banyak, utang kate ya Tiara ya.
2: Mantap.
0: Tiara sekolah di mana Tiara?
4: SD 207.
0: Oke, 207 daerah mana tuh?
2: Kertapati ya?
4: Iya.
0: Oh, di daerah Kertapati. Kelas ya. Berapa Tiara sekolah?
4: Kelas 5.
0: Kelas 5 SD. Kalau tadi cita-cita Semi yang pengen menjadi tentara, kalau Tiara cita-citanya apa?
4: Dokter.
0: Wah, jadi dokter, luar biasa sekali. Mantap. Ya. Pokoknya Kak Eka kita doakan ya, siapa tahu nanti Semi dan juga Tiara dalam di usia dewasa nanti cita-citanya tercapai ya. Amin. Pokoknya kita aminin semua. Oke, Kak Eka, hari ini kita bakal ngomongin soal apa nih?
2: Tentang menggali potensi diri yang di dalam diri anak. Ya, jadi berkembang talentanya.
0: Oke, melalui Pandawa Sriwijaya Production juga ya, untuk menggali potensi di sini. Kalau di Sriwijaya Production, production maksudnya, ini menggali potensi diri talent sejak ini itu dengan kegiatan apa nih, Cek Eka? Cek Eka lagi. Kak Eka.
2: Kak Eka ya. Gini, jadi kita kan di dalam pendawa itu tidak hanya ada materi, satu materi, tetapi beberapa materi. Kita ada tari, ada teater, ada seni sastra, dan film. Jadi kita memang melihat potensi diri anak itu di latihan rutin. Kita memang menggelar dulu latihan teater dasar, kemudian dari situ akan kelihatan dari bakat-bakat mereka itu, oh yang ini kayaknya ketari nih. Jadi gitu. Lebih banyak mungkin potensinya kita gali ke sana.
0: Okay.
2: Oh yang ini tidak, ini puisi, ke sana jadi larinya. Kemudian oh ini ke film, jadi dia lari ke film. Jadi memang melihat dari hari-hari mereka latihan, kemudian kita gali lagi, kita carikan ruang dan tempat untuk mereka juga tampil.
0: Okay. Iya. Jadi termasuk ada Tiara dan juga Semi di sini. Iya. Ini kayak ya. Okay, baik. Kalau Semi di Pandawa Sriwijaya Production latihan apa tuh di situ?
3: Puisi.
0: Oh, baca puisi.
2: Iya, puisi dia.
0: Boleh Kak Semi baca puisi sedikit boleh untuk teman-teman di rumah? Oh, boleh. Semi siap ya pokoknya. Jiwa tentaranya sudah tertanam nian ya. Kalau Tiara belajar apa tuh di Sriwijaya Production?
4: Nari.
0: Hah? Nari.
2: Tari.
0: Oke, okay. Tari apa tuh biasanya kalau Tiara dan kawan-kawan datang ke Pandawa untuk belajar?
2: Tari apa?
4: Tari anyam.
2: Tari bedana?
4: Bedana, terus itu tari
2: tari itu yang kemarin apa?
0: Apa tuh?
4: Sarung.
0: Okay.
2: Tari sarung, ya.
4: Banyak lah.
0: Oke. Okay. Nah, ini Kak Ilham juga dapat bisikan katanya Semi dan juga Tiara ini. Semi dulu mungkin ya. Kalau Semi ini ternyata belajar fashion show juga ya.
2: Iya, belajar fashion show.
0: Wah, cak mano nih Semi. Untuk kawan-kawan di rumah mungkin pengen tahu Semi belajar fashion show di tempat di Pandawa Sriwijaya Production bersama Kak Eka dan guru-guru yang lain di situ kayak mana tuh Semi belajarnya?
2: Dia belajarnya bukan di Sanggar Pandawa untuk
0: fashion show,
2: tapi memang diarahkan juga ke lomba-lomba.
0: Oh gitu.
2: Dia pernah juga belajar di sanggar yang lain.
0: Okay.
2: Untuk fashion show, tapi kalau untuk lomba-lomba karena bakatnya juga di situ kami arahkan.
0: Oke. Okay. Ya. Semi sudah berapa kali tuh ikut tampil di catwalk? Ingat dato?
2: Sudah berapa kali?
0: Lupa, saya lupa. Banyak pikiran ya Cahnya ya. Padahal lah begadang tadi malam. Mungkin ada 3 kali mungkin kurang lebih ya Semi ya. Bagaimana tuh ketika Semi disaksikan banyak orang di pojok panggung, perasaan Semi di atas panggung cuman gugup dak? Oh, udah pulau, iya, karena dilatih di sini ya, atau diarahkan oleh Pandawa Sriwijaya Production di sini. Semi biasanya kalau tampil itu pakai kostum kayak apa tuh jadi fashion show tuh?
3: Kostum buah apa?
2: Kostum apa?
0: Pakai kostum buah katanya tadi. Oh,
2: kostum buah apa lagi?
0: Apalagi yang pernah tuh? Apa?
2: Busana muslim mungkin?
3: Iya.
2: Busana muslim.
0: Oh, pernah busana muslim juga.
2: Pakaian casual.
0: Pakaian casual juga. Ini belajar fashion show-nya waktu kapan nih Semi? Kalau Senin sampai Jumat atau Sabtu sekolah ya? Jadi hari Minggu memang difokuskan untuk latihan fashion show itu tadi. Cuma mana tuh latihan fashion show? Mungkin kawan-kawan di rumah pengen tahu tuh pengalaman Semi selama belajar fashion show. Walaupun Semi masih SD ya. Cuma mana Semi? Seneng gak? Oh senang. Pokoknya banyak dapat ilmu ya di situ ya.
3: Iya.
0: Apa tuh ilmunya? Semi jadi pede gak di situ?
2: Jadi percaya diri gak di situ?
3: Percaya diri.
0: Oke. Okay. Jadi percaya diri dan juga apa? Banyak kawan juga di situ Semi ya.
3: Iya.
0: Bisa disaksikan mau banyak itu waduh luar biasa nih. Apalagi ditepuk tangan di situ ya.
3: Iya.
0: Wah, itu. Kalau Semi belajar fashion show sudah sejak kapan nih Semi?
3: Dari umur 5 tahun.
0: Umur 5 tahun sekarang berapa Semi? 15 tahun sekarang.
2: 7.
0: Oh, 7 tahun. Jadi sudah 2 tahun ya belajar di sini Semi ya. Iya. Mama papanya cak mano? Ketika Semi pengen belajar fashion show siapa yang paling mendukung?
3: Umi.
0: Umi yang paling mendukung. Umi mendukungnya untuk setiap kegiatan pasti ada Umi juga di situ ya mendampingi iya. Semi ya. Iya. Wah, luar biasa Nianto. Kalau Tiara cak mano? Tadi kan Tiara menyampaikan bahwa belajar untuk menggali potensi dirinya melalui Sanggar Pandawa Sriwijaya Production ini di bidang kesenian tari ya. Kalau Tiara sudah berapa lama tuh belajar tarian?
2: Udah berapa lama belajar tari?
0: Ingat gak tuh?
4: Terasanya setahun.
0: Satu tahun. Ini usia Tiara berapa?
4: Sembilan
0: tahun. Jadi usia 8 tahun sudah mulai latihan di sini ya. Kenapa tuh Tiara tertarik untuk belajar tarian tidak memiliki kesenian lain?
4: Karena seru, senang.
2: Ya, banyak temannya ya.
4: Iya.
0: Sudah sering tampil juga ya Tiara ya.
4: Iya.
0: Tarian apa nih ya menurut Tiara tuh yang paling sulit dihafal itu ada enggak?
4: Tari sarung.
0: Oh, tari sarung. Kenapa tuh?
4: Karena banyak sarungnya kebesaran.
0: Oh, banyak gerakan. Tapi alhamdulillah bisa deh ya pas latihan dengan kawan-kawan di sini. Pada saat nak tampil atau manggung Tiara dan kawan-kawan latihannya berapa lama tuh biasa untuk dalam satu tarian?
4: Rasanya 5.
0: 5 hari. Oke, okay, kurang lebih 1 minggu lah ya untuk mempersiapkan penampilan spesialnya itu tadi. Dalam waktu dekat ada jadwal untuk manggung juga tariannya atau enggak?
2: Ada kayaknya kita ke TVRI.
0: Oke, okay, nanti akan tampil di TV ya. Wah, luar biasa aja kan. Tadi sudah kita lihat jawaban dari Cemi dan juga jawaban dari Tiara juga menurut Ceka. Seberapa penting sih anak-anak di usia dini menggali potensinya?
2: Oh, itu penting banget.
0: Kenapa tuh?
2: Karena anak-anak ini mereka itu punya bakat ya, punya bakat, punya minat, punya keinginan untuk bisa menyampaikan isi ekspresi seni mereka itu.
0: Okay.
2: Kita sebagai orang tua yang harusnya melihat, oh ini kemampuan mereka ini di sini. Nah, pada saat kita tahu kemampuan mereka itu, maka berilah ruang. Beri ruang, beri tempat. Jadi seberapa banyak kita harus menggalinya, kita harus masukkan dulu ke tempat wadahnya dulu.
0: Okay.
2: Jadi kalau wadahnya atau ruangnya sudah ada, maka dengan mudahlah dia nanti bisa menggalinya lebih dalam lagi.
0: Iya, begitu ya. Tapi kalau di Pandawa Production mereka menentukan jenis apa ya, cabang kesenian atau bakat yang pengen digali dalam potensi dirinya atau ditentukan oleh kakak-kakak yang ada di Pandawa Sriwijaya Production ini?
2: Ya, jelasnya kami ikut menyalurkan juga ya. Jadi kan melihat kan potensi diri dalam diri mereka. Kemudian mereka juga berkata, pingin belajar puisi seperti itu.
0: Oh,
2: pingin belajar tari. Nah, kita coba salurkan. Tetapi kan kemudian berkembangnya, mereka juga pandai acting, mampu untuk masuk ke film. Jadi prosesnya juga kita arah-arahkan ke situ.
0: Begitu. Biasanya kalau latihannya berapa kali dalam satu minggu?
2: Satu kali dalam satu minggu.
0: Setiap hari apa tuh?
2: Setiap hari Minggu. Dalam rutin, dalam kegiatan rutin.
0: Setiap satu kali, setiap hari Minggu ya?
2: Iya, setiap hari Minggu.
0: Artinya hari ini bakal ada jadwalnya juga tuh?
2: Ada, nanti jam 1 siang.
0: Oke, okay, baik. Semi dan juga Tiara, kita sapa dulu yuk kawan-kawan di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak Perempat Palembang. Bisa?
2: Ayo.
0: Oke, okay, ayo lihat di kamera ya. 1, 2, 3.
2: Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang.
0: Kami bakal balik lagi di Dunia Anak
2: Perempat Palembang.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Majeng babaso ke Lembang.
1: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
2: Ambilkan
1: dumin
2: dulu
1: beras
2: di jero
1: di dalam
2: pedagangan tempat menyimpan beras.
1: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
2: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
0: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Lagi adik-adik di rumah, ini kita masih bersama dengan Ado Shemi, Ado Tiara, dan juga Ado Kak Eka. Jadi kita masih di dunia anak. Dan tentunya juga selamat bergabung yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami di sini. Dan juga selamat menyaksikan juga di tayangan channel YouTube Om 4 Palembang. Baik, kita kembali lagi ke Shemi dan juga Tiara. Oke, kita ke Tiara dulu ya. Halo Tiara, bagaimana sih menurut Tiara? Aduh, itu suara siapa tuh ya tuh? Oke, mohon maaf, mungkin bisa dihilangkan dulu atau di-off-kan dulu suara YouTube-nya. Baik, karena kita masih melangsungkan siaran. Masih tuh. Oke, handphone siapa tuh? Iya, kita lagi siaran soalnya ya. Oke, baik. Dan kalau selain tarian, Tiara akan mengembangkan bakat apa tuh, Tiara?
1: Dongeng.
0: Oh, Tiara bisa mendongeng juga tuh.
1: Iya.
0: Pernah membawakan dongeng tentang apa nih, Tiara? Apa yang terakhir judulnya, sekali? Yang judulnya apa tuh judulnya?
2: Serigala.
1: Anak tujuh domba.
0: Anak tujuh domba. Masih ingat Tiara dengan dialognya atau naskahnya kayak itu yang tentang anak serigala itu tadi?
1: Ingat masih.
0: Ingat masih, boleh dong sedikit untuk kita kasih lihat ke teman-teman di rumah dan juga yang lagi mendengarkan siaran kita.
2: Sedikit aja ya.
0: Sedikit aja. Oke, siap. Ya, ini dia Tiara dengan dongengnya. Silakan Tiara.
2: Enggak usah diminta tunjukkan. Nah, ya. Ya, silakan.
1: Zaman dulu ada tujuh anak domba sama ibunya bermain. Kata ibunya, "Halo anak-anak, kamu ingin makan dak?" Kata anaknya, "Iya, ibu pengen ke hutan dulu ya." "Iya, tapi kalau ada orang asin, kamu tidak boleh kebukain pintunya." Terus kata ibunya, "Kalau ada serigala, liatin suaranya sama kakinya. Kalau suaranya tidak lembut dah ibu, itu bukan ibu, itu serigala. Kalau kakinya hitam, bukan putih, itu bukan serigala,
2: bukan ibu.
1: Bukan ibu kalau putih. Kalau hitam itu serigala." Sudahlah ibunya pergi ke hutan. Datanglah serigala. Katanya, "Aku sangat lapar." Sudahlah, dia lihat anak-anak domba itu. Sudahlah dia datangkan, katanya, "Halo anak-anak." Datanglah itu.
2: Terus?
1: Itu anak domba tujuh, katanya, "Kamu bukan ibuku, ibuku suaranya lembut."
2: Terus?
1: Sudahlah serigala pergi beli kapur. Dia kembali lagi ke rumah itu, katanya, "Halo anak-anak, ini ibu sudah kembali." Katanya, "Liatin dulu kaki kamu, kaki ibuku putih." Keliatinlah kakinya hitam, katanya, "Kamu bukan ibuku, kaki ibuku sangat putih sama rak kami." Dia ke toko roti, dia minta tepung. Dia lambur-lamburkan kakinya, dia kembali lagi ke sana, katanya, "Anak-anak, ibu sudah pulang, banyak buah-buahan di tangan ibu. Sudah, liatin dulu kaki kamu," katanya anak terakhir, "bukalah pintu." Sudahlah dibukanya. Anak-anak tujuh domba itu terkejut, dia rupanya bukan ibunya serigala. Sudahlah serigala itu tangkap anak tujuh iko saudaranya, satu yang belum ditangkap. Sudahlah dia sudah kenyang serigala itu. Dia tidur di pohon. Sudahlah.
2: Kemudian?
1: Ibunya datang. Dia sebut-sebutkan nama anak-anaknya. Terakhir dia muncul, katanya, "Ibu, saudara aku hilang dimakan serigala." Kata ibunya, "Mana serigalanya?" "Itu nah, Bu."
2: Terus
1: bawain gunting sama batu ya. Setelah ibunya ke masuk rumah, bawa jahitan untuk jahit perut serigala. Sudahlah, ibunya potongkan perut serigalanya. Keluar muncul satu-satu anaknya. Sudahlah, perut serigala itu dikasih batu semuanya.
2: Terus
1: serigala dijahit lagi. Terus itu saudara tujuh anak domba itu dia pulang lagi ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, terus itu serigala pengen minum, katanya di pinggir jalan. "Kenapa sih anak ini berat nian ndak batu?"
2: Terus
1: dia masih jalan. Sudahlah, dia tidak bisa itu jampikan ke airnya. Terus itu dia duduk itu ambil batu itu airnya maksudnya.
2: Terus
1: itu serigalanya jatuh ke air itu. Sudah.
0: Oke, tepuk tangan dulu dong. Luar
2: serigala
0: biasa sekali ya.
2: Serigala
0: dan tujuh anak domba. Ini kalau Tiara pernah membawakan dongeng ini di mana tuh? Dulu tuh.
2: Sekolah mungkin.
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah pernah latihan dan juga belajar dongengnya itu tadi ya. Tapi kalau menurut Tiara Dewe, sulit belajar dongeng atau belajar tarian?
1: Dongeng.
0: Dongeng ya, walaupun sebenarnya semuanya punya tingkat kesulitannya masing-masing gitu ya. Kenapa tuh dongeng?
1: Soalnya suaranya wajib mirip-miripin. Itu serigala.
2: Karakter suara yang keluar.
0: Jadi bermain imajinasi dan juga membuat suara kita seakan-akan menjadi tokoh di dongeng itu tadi ya. Tapi luar biasa ya Cek Eka ya. Tiara tadi sudah membawakan dengan sangat baik. Sudah mengingat tentang alur cerita dongeng itu. Sudah usaha yang luar biasa nih Tiara ya. Mudah-mudahan nanti Tiara akan menjadi pendongeng yang hebat juga tuh, untuk menghibur banyak orang di situ. Tapi kalau ke Shemi, Cemi bagaimana nih? Kalau di sekolah Cemi mengikuti kegiatan apa untuk mengembangkan bakat minatnya? Misal Cemi pernah latihan apa tuh di sekolah, ada enggak?
1: Cuma baca-baca buku
0: baik.
2: Katanya latihan bola ada Cemi. Latihan bola juga?
0: Oh, Cemi hobi olahraga juga ya?
2: Iya, latihan bola. Main hadro juga. Main hadro pernah belajar main hadro?
0: Tampil dengan kawan-kawan main hadro itu ya, pernah juga olahraga apa nih yang paling Semi senengi?
1: Bola.
0: Bola kaki. Dan sering main bola juga sama kawan-kawan?
1: Sering.
0: Oh, itu biasanya kalah apa menang Semi?
1: Galak menang, galak kalah
0: biasa ya, manusiawi Semi ya. Itulah nama pertandingan ya, uji Semi. Nanya pulau ini. Tapi menang kalah yang penting Semi sudah melihatkan potensinya tadi ya Cek Eka ya. Di bidang olahraga iyo, seni juga iyo. Dan selain itu, kalau Semi pernah ikut lomba fashion show di mana Ben ini Semi?
2: Di mana? Di Palembang Icon. Mana lagi?
1: Asian tahu kan.
0: Pokoknya banyak mall di Palembang lah ya. Semi sudah ikut pernah tampil di situ untuk lomba di situ. Dan menurut Semi Dewe, cak mana sih Bunda mempersiapkan kostum Semi itu ribet tak?
2: Susah tak? Tidak.
0: Tidak ya, pokoknya Bundanya sabar nih, pernah ngikuti Semi baju mana Semi baju apa tadi baju buah. Pernah juga pakai baju muslim. Pokoknya Bundanya mendukung nian Semi untuk supaya bakatnya berkembang kayak itu. Cek Eka dan juga Kak Eka dan juga Semi sama Tiara kita ke lagu lagi yuk. Kita menghibur kawan-kawan di rumah. Dan pasti jangan kemana-mana, kayak Semi dan juga Tiara bakal balik lagi.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air.

0: Nek.
1: Oh, Ebo tuh salah info dan kabarnya tidak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, ba. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo, ba.
3: No, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

0: dan juga dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan kawan-kawan dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Shemi, ada Tiara, dan juga ada Kak Eka. Dan kita pengen tahu dulu nih, untuk kedepannya Kak Eka, Sriwijaya Pandawa Production ini bakal ada kegiatan apa nih?
1: Alhamdulillah, kedepannya nanti kita mau coba untuk masuk ke TV. Jadi anak-anak nanti menampilkan bentuk teater, mendongeng, dan tarinya mungkin nanti direkam di TV,
0: okay,
1: di TVRI.
0: Ya. Oke, okay. Nah, pesan Kak Eka buat adik-adik di rumah apa nih, supaya tambah semangat untuk menggali potensi dalam dirinya?
1: Jangan pernah ada rasa tidak percaya diri. Dengan ada rasa percaya diri, maka modal kita untuk mengangkat dan menggali potensi diri kita. Jadi karena orang tua dan guru tahu nih talentanya kita, maka kita juga harus berusaha untuk mengeluarkannya. Jadi tidak karena orang tua dan guru saja yang tahu, tapi kitanya sendiri yang berkeinginan, ada kemauan, penuh rasa percaya diri

0: untuk mengeluarkan dan menggali potensi diri kita.
1: Ah, pokoknya semangat buat adik-adik di rumah ya, yang punya cita-cita jangan pernah henti untuk belajar dan teruslah fokus untuk mengejar cita-citanya supaya kakek bisa tercapai. Amin. Kalau buat Tiara, apa nih pesannya buat kawan-kawan di rumah, ada gak?
2: Tidak boleh menyerah.
1: Ah, itu pesan Tiara walaupun jangan singkat menyerah. Tapi banyak maknanya itu ya. Jadi jangan gampang menyerah ya Tiara ya. Gagal gak apa-apa atau kalah lomba gak apa-apa, tapi insya Allah kakek bakal ada waktunya untuk menjadi juara. Oke, kalau Shemi apa? Aduh dah, ucapan terima kasih buat maminyo atau uminyo tadi tuh. Apa? Ayo, apa
0: coba,
1: yang pengen Shemi sampaikan tuh, silakan.
0: Itu?
2: Belajar itu adalah cita-citamu.
1: Oh, bagus sekali. Rajinlah belajar supaya untuk bisa mengejar cita-citamu tadi ya. Oke, baik, terima kasih Shemi. Terima kasih juga Tiara dan juga Kak Eka juga terima kasih. Sampaikan salam juga buat kawan-kawan yang ada di Pandawa Sriwijaya Production. Pokoknya tetap semangat, kita nantikan kabarnya. Shemi dan juga Tiara kakek menjadi anak yang hebat ya. Dan teruslah membanggakan keluarga dan juga orang tua. Tetaplah menjadi anak yang baik dan mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Baik, mancik bicak dulur-dulur adik-adik di rumah, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di dunia anak edisi minggu tanggal 2 Agustus 2026 kita bakal menuntaskan perjumpaan kita dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Mancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Nah, ini dia, sekolah lagi.

0: Laper nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
2: Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Perumpat RRI Palembang.

0: Dulur-dulur, kalau ngomongin soal Palembang, ini tentu dengan ragam kuliner tradisional yang sudah sangat melekat ya di lidah kita wong Palembang, dan bahkan di daerah lain pun makanan atau kue tradisional Palembang ini sudah sangat dikenal juga nih Mancabice. Hadir pada saat lebaran, pada saat kita punya acara adat kayak pernikahan, biasanya kue tradisional atau kue basah ini selalu diketengahkan, selalu menjadi menu andalan ya, dan menu khasnya tentunya sampai dengan saat ini juga pegiatnya itu masih sangat banyak di Palembang. Dan termasuk untuk di siang kali ini di Teras UMKM edisi Minggu tanggal 2 Agustus 2026, ini Cak Ilham sudah bersama dengan salah satu pemilik dari Dapur Lilik, yaitu yang punya usaha di bidang kue basah tradisional. Kita coba kenalan dulu yuk. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, selamat siang Bang Ilham.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ini kali pertama ya kayak yang bertandang kesini?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya pernah? Belum.
1: Belum.
0: Belum ya. Oke. Kita kenalan dulu, ini ada Ces Septi Mulyaningsih.
1: Iya.
0: Ini nama aslinya ya, Bu ya?
1: Nama aslinya.
0: Nama Dapur Lilik ini terinspirasi dari mana tuh?
1: Dapur Lili ini sebetulnya namanya tuh, Lili itu nama panggilan.
0: Oh, nama panggilan keseharian.
1: Nama panggilan keseharian di keluarga. Dulu waktu masih kecil itu Mbah Buyut ya.
0: Oh, Mbah Buyut.
1: Orang baik, orang Jawa. Suka panggil saya itu kilik-kilik-kilik-kilik.
0: Oh. Ya. Jadi lengket di situ
1: jadi
0: ya.
1: Jadi lengket. Jadi dikasih sama Mbah itu panggilannya Lili.
0: Oh, jadi
1: antara nama asli dengan nama panggilan itu.
0: Kalau kata kita tuh ini panggilan sayang, kayak itu ya di keluarga kayak itu. Jadi pakailah nama Lili itu tadi.
1: Ya,
0: aduh. Dan ini tadi disampaikan oleh Cek, siapa nih kita panggil, Cek Septi atau Cek Lili?
1: Boleh, Septi boleh, Cek Lili boleh.
0: Kalau Cek Septi dewe ini katanya tadi asli wong Jawa.
1: Asli orang Jawa.
0: Wong Jawa tapi pintar bikin kue basah tradisional Palembang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini pasti ada cerita menariknya juga nih di belakang ini. Tadi disampaikan oleh Mbah. Mbah itu memang asli Jawa juga atau Palembang?
1: Jawa.
0: Jawa asli ya.
1: Jawa Timur, Madiun.
0: Madiun. Mbah yang pertama kali mengelola bisnis ini?
1: Enggak.
0: Atau yang membuat kue basah ini, Dak?
1: Enggak, bukan. Sebenarnya kalau ilmunya itu dari mama.
0: Oh, dari mama.
1: Mama itu kan dia punya resep, buku resep kue-kue Palembang, khas Palembang.
0: Oke.
1: Tapi yang punya cerita itu khususnya itu yang lapis legit.
0: Oh, yang lapis legit. Kenapa legit tuh?
1: Lapis legit ini ceritanya seru nih.
0: Jadi,
1: papa itu kan orangnya paling nggak suka
0: ya, manis.
1: Misalnya enggak, oh, kalau beli kue-kue itu dia nggak suka beli kue-kue basah,
0: harus
1: itu
0: bikin.
1: Harus bikin. Jadi kami dari kecil itu udah dari SMA itu udah diajarin mama untuk bikin kue. Jadi kalau
0: pada saat itu masih usia
1: SMA, SMP, SMA, tapi yang sudah mulai rutin tuh udah dari SMA. Jadi setiap lebaran itu papa itu harus kue itu kita bikin sendiri, nggak boleh beli.
0: Nggak boleh ada yang beli.
1: Jadi ceritanya lapis legit ini, saya pernah bikinnya itu dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi.
0: Waduh, 12 jam. Itu berhasil jam buatnya atau malah justru
1: nah,
0: jadi
1: itu
0: kacau?
1: Gagalnya itu pas di waktu di tengah-tengah itu dia ada mentah ya. Rasanya itu mentah.
0: Panggangannya waktu, kurang ya?
1: Panggangannya kita pakai waktu itu masih pakai open istri.
0: Oke.
1: Pas waktu mau potong di hari lebaran, udah capek nih 12 jam nih.
0: Ini tuh masih mentah.
1: Habis itu kitanya demam kan?
0: Oh, karena, iya. Karena lumayan lama tuh 12 jam di dapur tuh.
1: Pas waktu dipotong, itu mentah di bagian tengahnya. Gitu. Udah karena saya sifatnya cari ilmu. Jadi menikahlah dengan
0: Palembang. Oh iya. Tapi kebetulan jadinya dapat orang Palembang nih.
1: Palembangnya Cina. Cina Palembang. Jadi pas waktu main ke rumah mertua, mertua ini lagi bikin lapis legit.
0: Kebetulan lagi buat lapis legit juga. Kayaknya langsung nyambung itu ya.
1: Tapi karena pas umur kita masih muda, jadi kalau mau nanya sama mertua itu kan
0: agak maju mundur nih. Takutnya kaki dicugai, uang lagi sibuk nanya-nanya kayak itu.
1: Dikasih enggak? Cuman maling ilmu, diliatin mama bikin kue gitu kan. Sambil tanya-nanya dikit, "Ma, ini berapa?" "Ini 30." Semua putih telur mah, enggak, cuman kuning.
0: Ya karena uang lagi sibuk kan, kita sibuk juga nanyo itu.
1: Iya.
0: Untung baik enggak kata yang melayang di situ.
1: Jadi di jawa mama itu seperlunya kan.
0: Oke.
1: Mungkin takut ngasih ilmu atau apa, tapi alhamdulillah semua yang disiapin mama itu dicatat langsung di sini.
0: Oh, langsung diingat. Karena kan memang daya tahannya ini-nian ya, kalau di zaman-zaman SMA tuh lagi kenceng kan tuh.
1: Masih umur 3, 25, 26 gitu kan. Jadi udah dicatat diri nih sampai pulang ke rumah
0: langsung praktek.
1: Langsung praktek sama, "Mah, tolong beliin bahan kue untuk habis legit, Mah."
0: Yakin nih kata mamanya. Kesambet di mana nih katanya tiba-tiba langsung pengen.
1: Bismillah bilang gitu kan cerita. Ella dibeliin mama ini bahan lapis legit ini kan. Udah dibeliin, dicoba langsung coba. Alhamdulillah sampai sekarang
0: sudah hafal, sudah di luar kepala tuh cara pembuatannya.
1: Waduh. Terima kasih dengan mertua.
0: Jadi Cik Sefri ini tipikalnya yang tidak pantang menyerah ya.
1: Tidak pantang menyerah.
0: Gagal sampai tanda mem itu nah. Tapi tetap pengen nyoba gitu. Benar. Tapi kalau dari tema kita ini dari dapur nenek sampai sampai saat ini generasi masa kini tetap menjalankan.
1: Iya.
0: Artinya dulu nenek yang memang sudah menekuni bisnis di kue basah tradisional ini, Cik Sefri.
1: Kalau nekunin enggak, karena mama itu kan sifatnya untuk makan sendiri.
0: Oh iya, untuk konsumsi keluarga lah ya.
1: Kalau saya memang udah dari SMA udah bikin kan. Jadi memang udah dari SMA itu kita sudah promosi dengan keluarga, dengan teman-teman. Jadi mulai sudah bisa bikin kue, saya udah mulai bisnis. Bisnis kue ini sampai sekarang.
0: Wah, gitu. Itu dari SMA tuh.
1: SMA.
0: Apa sih yang tertanam di dalam mindset Cik Sefri pada saat usia SMA? Biasanya kan apalagi gadis kan. Masa tuh kayaknya masih belajar gitu.
1: Benar.
0: Terus juga belum lagi dengan dunia-dunia cintanya kan. Biasanya SMA tuh lagi angkat-angkatnya percintaan itu. Jadi fokus untuk bisnis tuh kayaknya udah ada waktu lagi tuh. Tapi Cik Sefri malah justru punya semangat di situ memulai langkah bisnisnya di usia yang sangat muda tuh. Kenapa tuh?
1: Pas kebetulan memang hobi masuk ke dapur. Karena baik papa ataupun mama kurang hobi yang namanya makanan tuh beli.
0: Iya.
1: Apalagi papa paling kalau kue itu dia nggak mau beli.
0: Karena gitu, uang tua kita zaman dulu Cik Sefri ya.
1: Zaman dulu enak dia masak.
0: Malah masak katanya murah banyak. Padahal repotnya kan.
1: Rumah
0: tapi tidak aja sih kalau memang kita sudah hobi, sudah menjadi kebiasaan, ini pasti akan ke generasi atau ke turun-temurun kita tuh pasti akan mengikuti juga gitu kan. Tapi kalau secara serius untuk dapur Lili ini, tercetusnya dari kapan tuh mulai bisnisnya jalan?
1: Kalau nama dapur Lili itu di tahun 2000. Apa COVID ya?
0: Oh, pada saat COVID.
1: COVID ya. Kalau dulu kan nggak ada nama kan, cuma bikin-bikin kita kirim pas kebetulan ada teman-teman di Bandung sama di Jakarta, dia reseller.
0: Oh, resellernya.
1: Dia ngambil dari kita, terus nanti dia ditawarinnya lagi ke daerah sana. Jadi kalau untuk Lebaran itu bisa sampai memang dibatasin kan, karena saya tidak ambil tenaga dari luar.
0: Oh iya.
1: Cuman kita kondisikan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu dia dapat ilmunya, dapat uangnya.
0: Dapat uangnya juga, bantu mamanya juga. Jadi berkanian itu kan.
1: Jadi setiap Lebaran itu saya batasin sampai cuman 100 loyang.
0: Wah, itu ya. 100 loyang itu bikinnya mana itu kan.
1: Karena kita bahannya itu premium dan tidak pakai pengawet, jadi 5 hari atau 6 hari sebelum Lebaran itu baru bikin.
0: Wah, jadi freshnya gitu.
1: Kalau kirimnya ke Surabaya atau ke Bandung itu kan jadi tergantung apa ekspedisi kan.
0: Itu.
1: Ekspedisi, tapi untuk pemakuman biar jangan sampai
0: ada ini perusak di jalan.
1: Kan, karena yang sifatnya kayak masubah, pojok.
0: Karena bahan-bahannya kayak pakai telur kan.
1: Yang pakai telur masubah kayak 8 jam itu agak sedikit identik lebih rawan.
0: Rentan kan.
1: Rentan karena kalau
0: daya tahannya tuh
1: panas. Karena tetesan air uapnya itu dia bisa berlendir.
0: Udah, sudah langsung rusak gitu kan.
1: Langsung jamur.
0: Kalau di dapur Lili ini kue basahnya ada kue apa benih Cik Sefri?
1: Kalau dulu baru yang lama-lama itu cuma batas apa namanya tropis legit, masuba, kojo, 8 jam.
0: Waduh juga 8 jam ya.
1: Nah sekarang semenjak ada tulisan dapur Lili itu kita kombinasi.
0: Oke.
1: Ada lapis legit durian, ada engkak durian.
0: Oh jadi tambah lengkap ya.
1: Ada kojo durian.
0: Waduh.
1: Terus ada juga ini lapis legit keju atau lapis keju, engkak keju. Sekarang sudah lebih dikombinasi, lebih banyak varian ininya.
0: Jadi ini Manca Bicek yang lagi monitor kami ataupun juga yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube Pro 4 Palembang. Ini kayaknya menjadi solusinian ya. untuk yang males-malesan, karena membuat kue basah ini konon katanya butuh kesabarannya tuh.
1: Kesabaran seperti kayak lapis legit. Lapis legit tuh kalau enggak kita karena udah pakai filling. Heeh. Mm-hmm.
0: Akarannya tuh kita kayak udah itu.
1: Udah, jadi waktu lihat kita potong lapis-lapisan itu hampir sama gitu kan. Sama juga kayak masubah ataupun kojo, dia kita udah ada takarannya sendiri kan.
0: Oke. Okay. Jadi sudah ditakar ke masing-masing itu, terutama untuk bahan bakunya juga ini Cek Safety ini memang beli pada saat ada pesanan kayak itu ya, kan. Jadi udah KT yang di stok kayak itu Mas Cek. Jadi fresh nih anto. Cara untuk pemasarannya bagaimana nih sejauh ini untuk Dapur Lili?
1: Kalau sejauh ini sih mungkin yang untuk rutinitasnya itu di bulan di Lebaran.
0: Pada saat Lebaran tuh momennya.
1: Terus kalau misalnya ada yang momen hantar-hantaran, lamaran, atau ada yang acara mau yasinan, ya, bisa disiapkan minta bikinkan kue.
0: Oke. Jadi walaupun tidak Lebaran, harian pun masih ada yang pesan.
1: Masih ada. Karena kalau makanan Palembang ini kan kalau dimakan sehari-hari rasanya kurang
0: tepat tuh.
1: Tambah manis.
0: Nah, yang pertama mahal bahan bakunya, karena ya sesuai juga dengan rasonya, dengan kuenya juga mance-mance. Ini kue mewah juga sih kalau kita nyebutnya kan. Sepotong sedikit betul harganya sudah hitungannya sudah bikin rumit ya. Iya. Jasa itu ya karena bahan baku terkadang naik, terkadang turun kayak itu kan. Kayak telok tuh apalagi tuh.
1: Ya, telur.
0: Penggunaan bahan baku ini Cek Safety biasanya itu tadi yang kita sampaikan, beli pada saat ada pesanan gitu ya, kan. Dan proses pembuatannya juga hamin berapa tadi?
1: Hamin 6.
0: Hamin 6 itu baru digawe ke kayak nama Cek. Tapi kalau yang membuat beda kue basah di Dapur Lidik dengan kue basah lainnya apa nih? Ada enggak sih? Walaupun sebenarnya kue basah sama bae ya.
1: Sama bae.
0: Tapi yang mengspesialkannya mungkin.
1: Bahannya kali ya. Bahannya dari itu. Dulu saya pakai premium.
0: Oke, okay, konsistennya premium ya.
1: Premium. Terus tidak pernah merubah resep.
0: Nah, itu.
1: Jadi walaupun kita harga naik, telur naik, tepung naik, saya tetap dengan
0: Resep itulah. Tidak dikecik ke, tidak dibesak ke, itu kan.
1: Bahan itulah, tetap yang itulah.
0: Nah, itu macam bicara.
1: Kalau di luar kan mungkin dengan harga semua naik kan, takaran dikurangin, atau ditambah-tambah lagi dengan bahan-bahan lain seperti kayak masubah. Masubah itu kan kadang-kadang pada saat kita makan itu ada kayak getir, itu kan mungkin menteganya bisa pakai dia mentega kiloan.
0: Oh iya.
1: Atau dicampur dengan apa namanya itu
0: butternya.
1: Bisa campur agar atau dicampur dengan tepung hangkwe. Tapi kalau saya khusus telur susu sama ini.
0: Nah itu ini. Jadi kita dapat jadi ilmu.
1: Tidak pernah berubah, nggak pernah berubah.
0: Rasanya karena ini nian dijago nian Cek Safety ya. Jadi mance-mance itu tadi sedikit edukasi ataupun juga ilmu pengalaman yang disampaikan oleh Cek Safety bahwa kalau di lidah itu sudah beda, artinya bahannya perlu di
1: ini
0: sedikit ya, itu. Nah, ya, apakah pakai yang tadi disampaikan itu dia adur apa adur go juga, itu Cek Safety ya. Benar. Tapi kalau membuat kue basah tradisional ini, kita sudah dapat bayangkan bahwa tantangannya banyak nian tuh.
1: Banyak.
0: Kalau Cek Safety tantangannya lebih kemana tuh?
1: Kurang tidur.
0: Apalagi banyak pesanan ya.
1: Banyak pesanan. Jadi karena dia 100 loyang ini, jadi kita sudah punya ini space. Sehari itu kita harus bisa panggang kue itu 24 loyang.
0: Waduh. Nah, jadi dalam mulai, satu hari.
1: Dalam satu hari. Jadi mulai kita bangun sahur. Jam 2:30 itu kue malamnya udah disiapin nih. Udah disiapin. Jadi pada saat kita udah sahur tinggal kita kocok, langsung panggang sampai jam 12 malam.
0: Waduh.
1: 12 malam.
0: Bayang ke mancu-mancu deh sampai tidur, ke 12 malam.
1: Tidur 1 jam, sambung lagi. Bikin lagi sampai jam 12 malam.
0: Wah, sampai itu.
1: Tapi diharapkan dia hamin 1 itu sudah selesai semua.
0: Sudah pengiriman gitu kan.
1: Sudah pengiriman yang mau keluar kota, yang ke Bandung, ke Jakarta itu udah semua.
0: Itu. Dan kalau tadi kan disampaikan oleh Cek Safety, anak-anak di rumah juga ikutan bantu.
1: Nah, itu.
0: Mereka masih muda-muda kan?
1: Masih muda.
0: Tapi mereka bisa digait untuk ke dapur apalagi bikin kue basah tradisional itu pencapaiannya itu. Bagaimana tuh komentar mereka sejauh ini kepada mamanya ketika diajak bikin kue basah?
1: Alhamdulillah justru mereka malah merekanya yang mah daripada
0: bengong.
1: Daripada mama kasih uang untuk orang
0: lain. Oh iya itu pikirannya ya.
1: Mending kasih ke kami mah. Boleh gitu kan. Jadi Yang kecil itu dia baru kelas 2 SMA, tapi saya udah ngajarin dia dari dia SMP tuh udah
0: mandiri ya.
1: Jadi saya punya dua anak perempuan. Yang satu udah nikah, yang satu masih kelas 2 SMA. Nah, kalau yang kecil dia khusus bagian nimbang menimbang.
0: Oh, itu. Dia jagonya di situ tuh.
1: Jadi dia yang bagian naker gitu, berapa telurnya, berapa ininya, berapa tepungnya, dia bagian kecil. Kalau yang besar dia bagian manggang.
0: Karena itu.
1: Karena posisi manggang itu kan kita ngadep open besar, itu kan lumayan panas. Hampir 24 jam kan dari.
0: Jadi seru nih Cik Safti ya.
1: Jadi alhamdulillah anak-anak pun sekarang kalau misalnya disuruh yang kecil
0: udah paham tuh.
1: Non bikin masubah. Dia udah ini
0: udah. Oh, dia tahu dulu.
1: Dia kan. Jadi enggak perlu diingetin lagi, dia udah tahu takar.
0: Itu serunya itu bikin di dapur dewek, dibantuin buah hati juga, manca-manca ya. Termasuk kayak yang tadinya kurang tidur menjadi tetap semangat ya di situ ya. Tapi kalau tantangan dari bahan baku pernah enggak sih? Pesanan banyak tiba-tiba nah kosong itu.
1: Ada.
0: Aduh ya.
1: Ada. Pesanan kosong tuh lebih ke apa ya? Telur gitu kan, kadang-kadang susu yang tiba-tiba kayak kemarin telur sampai 30.
0: Oh iya iya, tingginian itu.
1: Sampai mau dinaikin harga nanti.
0: Cak Mano kan. Uang sudah terbiasa sudah dengan harga kita.
1: Kita mau stop orang masih mau pesan.
0: Enggak mungkin gitu. Jangan nggak sayang mungkin, gitu.
1: Kan, kalau misalnya ada yang komplain, "Sep, mahal nih harganya." Ini deh Bu, bilang, "Kalau misalnya memang mahal, harga rasa tidak sesuai, enggak apa-apa." Bilang gitu kan, enggak
0: usah. Ini jujur ya, Sep. Cek safety-nya banyak nih bermunculan tempat-tempat kue.
1: Tempat kue-kue.
0: Ini harganya benar apa mah itu?
1: Nah, itu. Jadi pernah waktu itu tempat kita ngambil telur, ini biasa kita pesan telur itu. Mbak, katanya saya pernah beli di online gitu, kayak itu kan. Jadi kayak mana ini Bu, bilang gitu kan. Waktu saya cicip kan kuenya enggak enak, bilang gitu kan. Makanya saya bingung kan. Rasa apa harganya murah tapi kualitas ini
0: benar.
1: Jadi harga itu tergantung kualitas.
0: Benar. Jadi manca-manca kita bukan maksud untuk membandingkan, bukan Cik Sati ya. Lebih kepada ya itu tadi, ada kualitas, ada harganya juga. Sekira duitnya memang lebih, ya beli yang kualitasnya agak sedikit berbeda. Tapi kalau memang pengen, ternyata duitnya cuma pas-pasan, ya boleh lah nyicip yang itu tadi, yang memang harganya lebih murah kayak itu kan. Tapi ya itu tadi rasanya sudah mencoba langsung kan, kayak mana perbedaannya di situ. Tapi kalau buat inovasi ada Cik Sati yang melakukan di sini?
1: Ada inovasi.
0: Apa
1: jadi
0: tuh?
1: Kalau misalnya ada teman yang mungkin punya budgetnya tuh yang ini yang set budget saya.
0: Oh, jadi bisa rundingan
1: bisa,
0: dulu.
1: Gitu. Boleh gitu. Jadi saya bikinnya satu loyang itu seperti itu kan, duit itu satu loyang setengah-setengah.
0: Oh, ini pakai icip-icip kayak itu.
1: Ah, boleh icip-icip. Jadi satu loyang itu saya bikin seperempat-seperempat. Jadi seperempat kojo, seperempat lapis legit, seperempat subah. Jadi konsumen itu bisa nyicip 4 rasa.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu harganya juga lebih murah.
0: Lebih murah. Kan? Lebih murah. Itu kalau uang nyebutnya tuh galak di online tuh paket icip-icip.
1: Paket icip-icip.
0: Jadi kita
1: paket,
0: bisa langsung nyicip dengan 4 varian itu 4 tadi
1: varian
0: ya.
1: Varian itu.
0: Aha. Dalam lebaran ini walaupun masih lama, sekarang kan lagi musim nih Cik Safti. Ado sudah untuk bikin arisan tuh. Arisan ada. Kue kayak itu. Cik Safti termasuk di situ juga enggak untuk marketingnya?
1: Kalau arisan enggak?
0: Tidak ya.
1: Saya enggak pernah pakai arisan kue.
0: Kalau nabung kayak itu?
1: Nabung juga enggak?
0: Enggak.
1: Masalahnya kalau karena sudah bertahun-tahun kan, jadi langganan-langganan yang lama tuh sudah pasti.
0: Sudah ngelis ya.
1: Ngelis kan. Jadi kalau yang buat arisan itu belum pernah saya.
0: Belum. Kenapa tuh tidak tertarik di situ, padahal di situ ada potensi peningkatan penjualan juga.
1: Barangkali untuk manajemen ini.
0: Oh iya. Manajemen belum terlalu, ini ya apa tertariknya tuh.
1: Yang ngurusin arisan itu kan.
0: Kemarin anak-anak juga masih sekolah tuh.
1: Jadi pernah coba nyuruh anak-anak. Mbak, bikin arisan. Ya udahlah dicobain, kita bikin arisan. Di-share lah ke gini. Tapi
0: banyak tuh yang datang untuk ikutan.
1: Justru malah enggak ada yang ikut arisan.
0: Oh itu ya. Karena memang mereka tuh arisan tuh di-mix. Dengan ketupat misal kayak itu kan.
1: Iya.
0: Ada minuman juga kayak itu. Tapi ada juga sih kemarin baca postingan arisan kue basah lebaran katanya kayak itu. Dapat sekian loyang ini segala macam. Tapi di situ memang membutuhkan konsen juga ya Cik Sati ya.
1: Iya.
0: kayak mana mengatur manajemen arisan itu tadi.
1: Ya.
0: Supaya terus, tetap lancar tuh.
1: Kalau arisan itu kan takutnya pas waktu di momen memang kita harus bikin kue, kondisi kita tidak baik kan,
0: nah itu.
1: Nah, akhirnya kan kita terhutang nih.
0: Iya benar-benar.
1: Orang sudah bayar, terus kita nggak bisa bikinnya. Nah, itu yang jadi repot kan.
0: Jadi mengecilkan resiko lah ya.
1: Mengecilkan resiko. Jadi kata anak-anak, udah lama kata anak-anak, mama
0: capek tiba-tiba kita kan enggak tahu kan.
1: Orang udah pesan, duit udah di kita. Tenangnya diingetin anak-anak ya udahlah sesuai dengan
0: itu ini. Pertimbangannya. Dan ini menariknya mungkin mengenai proses produksi tadi. Kenapa tidak melibatkan orang luar selain untuk sekalian beli jajannya ke anak gitu. Apa takutnya tangan uang beda, rasanya itu juga beda gitu.
1: Kalau resep itu kan bisa mungkin sama, tapi kadang-kadang walaupun resepnya sama,
0: hasilnya beda.
1: Hasilnya beda. Karena anak sendiri aja kalau misalnya disuruh manggang, kan disuruh manggang, "Mbak, panggang ini." Kadang-kadang letak kerapian panggangannya pun beda dengan ini. Paling kalau misalnya saya marketingnya, kalau misalnya minta tolong orang, dia share ini, cari konsumen. Nanti kalau misalnya 10 loyang, saya gratisin 1 loyang gitu. Atau dipotong nanti 1 loyang itu kita potong 10.000. Jadi dia dapat 2 bonus kan. Konsumen itu kan ini yang nge-share.
0: Kan? Jadi pola bisnisnya tetap berjalan ya walaupun dengan anak dewek ya.
1: Tetap berjalan gitu kan.
0: Iya, itu profesional namanya Cik Septi ya. Supaya melatih supaya anak-anak juga terbiasa dengan masuk di dapur juga terbiasa juga bertanggung jawab gitu kan, dan terbiasa juga dengan target yang untuk mencari pelanggan itu tadi. Dan kalau buat paling puncak-puncaknya penjualan kue basah ini pada saat lebaran ini kayaknya.
1: Lebaran pernah ini kami 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, lebaran itu di bulan lebaran itu mulai dari bulan puasa itu lagi musim hujan.
0: Oh iya iya, pada saat itu memang kita lebaran hujan terus singgonya.
1: Hujan terus. Pas kebetulan rumah itu kan di dataran yang mungkin agak rendah ya, rendah. Jadi kalau dia udah hujan itu pasti banjir.
0: Banyu masuk tuh.
1: Nah, ini nih kendalanya. Jadi pas waktu kita mau bikin kue bulan puasa, hujan.
0: Oh nah, itu.
1: Banjir. Nah, itu kalang kabut.
0: Padahal lebaran tinggal berapa hari lagi?
1: Tinggal berapa hari lagi?
0: Nah ini.
1: Yang teman dari Bandung tambah terus kan.
0: Waduh.
1: Sep, tambah lagi, sep. Anak-anak sampai tidak. Mah,
0: takut gak tergawe kayak gitu.
1: Sudah 1 hari lagi, Mah ngirimnya katanya. Kita ini banjir katanya. Jadi kayak mana Mbak? Udah lama katanya, gak usah ditambah lagi katanya. Om di Bandung bilang gitu. Karena pas waktu malam mau pengiriman pun dia nambah terus.
0: Oh iya iya iya.
1: Nambah terus, saya tambah lagi 9 lagi. Aduh.
0: Padahal ini rezekinya nih.
1: Emang rezeki kan. Bilang, "Kak, masalahnya besok kita kan udah pengiriman nih. Kalau Septi bikin malam, posisi kuenya tuh masih panas. Sedangkan ekspedisi itu kan ada waktunya kan.
0: Ada jadwalnya.
1: Kalau Septi terus bikin, pada saat kita vlog ini kita packing, posisi kue panas itu nanti rusak,
0: berkeringat.
1: Nanti konsumen di sana malah komplain,
0: kecewa gitu, baik kan.
1: Mungkin solusinya next ke depan lah, atau nanti tahun depan atau lebaran haji lah nanti baru kita
0: bisa.
1: Nah, pada saat momen-momen banjir itu ngangkatin kue, ngangkatin telur,
0: peralatan kan? Dulu juga gitu kan.
1: Itu yang
0: tapi dengan pengalaman itu Cik Septi sudah mengantisipasi tidak? Takut-takut baik kayak di lebaran selanjutnya hujan lagi. Misal sudah disiapkan dapur lain kayak tuh yang akan difungsikan.
1: Udah antisipasi. Kalau untuk dapur sih masih dapur ini, cuman
0: yang sama ya.
1: Tingkat
0: tempatnya lebih ditinggikan.
1: Itu mungkin ditinggikan.
0: Wah, itu ya. Jadi memang sudah tahu nih dengan pengalaman itu tadi. Oke. Dan pengiriman paling jauh kemana nih biasanya?
1: Surabaya.
0: Oh, ke Surabaya situ.
1: Surabaya.
0: Nah, supaya pendengar kita juga tahu nih Cik Septi, untuk kue basah ini memang kan rentan. Dengan kerusakannya itu tadi. Tapi jangan khawatir, karena untuk proses pengiriman biasanya dengan cara apa tuh supaya dia tetap fresh pas sudah datang ke alamat.
1: Kalau saya masuk dibungkus di dalam, masuk di dalam box seperti itu. Tapi sebelumnya tuh kuenya tuh saya bungkus dengan aluminium foil.
0: Oh, pakai aluminium foil.
1: Foil karena aluminium foil itu dia menyerap panas kan. Jadi nggak ini apa nggak nggak ada
0: menimbulkan uap itu ya.
1: Uap itu kan, mm-hmm. karena kalau
0: langsung diserap.
1: Langsung diserap karena yang memang lebih rentan itu maksuba sama 8 jam. Mm-hmm. Semua telur itu kan itu yang lebih rentan. Jadi kalau dia kena tetesan air pun dia langsung kayak berlendir
0: benang itu.
1: Dia, kayak jamur-jamur gitu. Mm-hmm. Karena pernah waktu itu saya kirim ke Bandung karena buru-buru kan maunya instan. Habis itu nggak sempat lagi beli aluminium foil, jadi saya kirim lah ini, tapi dibungkus pakai plastik yang fresh itu. Cuman sampai di sana saya bilang gitu kan, kok ada ini, bilang nah ya, kan dibilangin tuh. Dibilangin jangan lagi ditambahin masalahnya kalau panas susah safety, bilang gitu kan. Karena panas itu kan rusak kuenya.
0: Iya pasti kan? Tuh, apalagi langsung ditutup kan. Iya, langsung itu udah dipastikan nah, jadi, akan rusak tuh kuenya.
1: Rusak itu kuenya. Jadi solusinya kalau kita kirim kue basah itu kita bungkus dengan aluminium foil. Ini waktu saya kirim ke Surabaya itu kan nggak bisa harus 3 hari kan melalui JNT kan. Nah itu saya bungkus dengan aluminium. Jadi pas waktu sampai hari keempat, telepon teman itu kan udah sampai udah Mbak katanya bilang boleh dipoten nggak? Itu kan dulu kirimnya Mak Jo tuh dia kombinasi antara Mak Suba sama Kojo. Pas waktu dibuka, alhamdulillah kuenya bagus.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk yang dekat-dekat kayak Jakarta, Bandung, kita bisa pakai 3D.
0: Oh iya.
1: Nah, 3D itu kan dia masuk
0: box. Pakai box dingin kan.
1: Box dingin itu kan, itu lebih awet. Cuma rentannya kalau dia udah ini ditumpuk-tumpuk, takutnya pecah ininya.
0: Hancur.
1: Memang harus diantisipasi di ekspedisinya.
0: Nah, jadi untuk macam beca dulur-dulur, terutama yang lagi monitor kita dari kejauhan ya, di luar provinsi Sumsel. Ini tentunya perlu dipahami juga tuh mengenai waktu pengiriman, ketahanan kuenya juga. Jangan sampai kayak saking kita pengen cepat, ujung-ujungnya kecewa gitu
1: kecewa,
0: kan.
1: Ya.
0: Tapi kalau buat ketahanan kue basah ini berapa lama nih, Cek Septi, untuk di suhu ruangan?
1: Kalau saya sudah coba kayak misalnya lapis legit, gitu kan, terus Kojo, itu di suhu luaran, di suhu ruangan itu bisa sampai 4-5 hari.
0: Lumayan lama juga ya.
1: Karena proses untuk kayak misalnya Kojo sama Engka itu kan dia pakai santan.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi proses pemasakan santannya itu saya benar-benar dimasak, benar-benar santan itu benar-benar masak. Jadi untuk proses dia gampang rusaknya itu nggak rentan. Tapi kalau misalnya santannya itu mentah ataupun masaknya cuma sebentar kita cuma panasin, nah itu bisa lebih rentan ininya, cepat rusaknya itu.
0: Okay.
1: Jadi kalau yang untuk lapis legit itu malah sampai 5-6 hari di luar ruangan.
0: Kalau di kulkas ini di kulkas bagus
1: malah
0: sih?
1: lebih tahan
0: lama ya.
1: Coba ini dari Lebaran Idul Fitri sampai Lebaran Haji
0: masih bagus. Dengan catatan itu di freezer atau cukup di bagian-bagian kulkas, Be?
1: Bagian kulkasnya.
0: Oh, jadi lumayan cukup lama juga nih, Mance Bece ya. Oke, baik. Dan kalau buat kuenya ini yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita, silakan lihat. Boleh kita angkat sedikit mungkin?
1: Boleh, boleh.
0: Cek, waduh, kuenya Mance Bece nyembil kenian ini. Ini ada jenis kue apa tuh?
1: Ini yang lapis legit tadi, yang penuh perjuangan dapat ininya. Nah, yang ini Mak Suba.
0: Wih.
1: Nah, terus bahan itu ini tergantung dengan telur juga sih, Bang.
0: Oh, jadi pemilihan telur itu mempengaruhinya. Ini biasa menggunakan telur bebek atau telur ayam?
1: Telur ayam. Tapi telur ayam itu dia yang telur yang udah kulitnya tuh coklat benar.
0: Oh, yang sudah apa sih satu?
1: Sudah tua ya.
0: Sudah tua nyebutnya mungkin.
1: Karena pada kalau kulit telur
0: yang masih muda putih,
1: itu kan dia putih telurnya itu kan encer. Nah, kuning telurnya itu dia juga enggak terlalu kental. Nah, itu berpengaruh untuk ini kue. Kalau misalnya kayak kita bikin lapis legit nih, kita pakai kue ini telur yang putihnya yang kulitnya putih.
0: Yeah.
1: Itu berpengaruh di ininya, di tekstur.
0: Jadi teksturnya tuh akan kelihatan
1: terus,
0: ya?
1: Ya, teksturnya terus apa namanya tuh, dia kalau kita panggang itu basah kiri kanan. Terus kuenya nggak ngembang. Kalau ini kan dia pakai ini, jadi teksturnya
0: kayak kenyal itu ya?
1: Genyes-genyes. Sama kayak Mak Suba.
0: Ini sudah mirip kayak kue-kue di mal-mal besar gitu nah.
1: Mak Suba juga gitu, kalau dia pakai putih. Nah, ini mungkin telurnya nggak terlalu coklat. Jadi kuenya tuh, warna kuenya tuh juga agak sedikit putih. Tapi kalau dia contoh kayak telur yang omega 3. Nah, itu kan kuningnya orange itu.
0: Iya, yang
1: nah, itu,
0: tebal kuningnya tuh.
1: Warna kue maksubannya tuh lebih cantik.
0: Alami
1: lebih
0: ya.
1: Kuning
0: dari telurnya itu warnanya
1: dari
0: itu. Jadi ini tidak menggunakan pewarna kayak nah, itu kan. Asli dari telur kuningnya itu tadi. Oke, okay. Yang ini sama bae itu ya.
1: Sama.
0: Ini itu dijual ini, kalau buat paketan ada paket apa men nih, Cik? Kayak tadi tuh paket icip-icip atau perloyang langsung dijual?
1: Ada perloyang ada, mm-hmm. ada dia per apa, paket premium, mm. premium itu yang seperempat seperempat itu kan.
0: Oh, yang tadi tuh. Nah,
1: terus ada juga dia kombinasi kalau kita bilang itu makjola. Makjola itu maksuba, kojo, lapis legit.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dalam satu loyang itu dia ada tiga varian rasa. Itu ada kojo, lapis legit, maksuba. Atau dia makjo. Makjo itu maksuba, kojo.
0: Kojo kayak itu.
1: Nah, gitu. Jadi dia lebih yang Septi bilang gitu boleh enggak yang mau pengen dua rasa set gitu nah kan. Aha. Jadi boleh. Jadi dia satu loyang dapat dua varian rasa gitu.
0: Oh, begitu. Dan ini juga apa namanya itu untuk yang pengen pesan disarankan hamin berapa tuh?
1: Kalau sebenarnya kalau dimin pesen tuh dari mulai bulan puasa awal puasa kita udah buka kan. Cuman kadang-kadang bukan kadang-kadang sih lebih ke real. Satu minggu sebelum lebaran
0: malah
1: atau
0: ini.
1: 4 hari itu malah bu.
0: Datangnya barengan
1: datangnya
0: itu ya.
1: Barengan bilang bu kenapa nggak dari bulan
0: Jawa
1: Jawari. Jawabnya mereka tunggu THR.
0: Karena belum cair THR tadi kan.
1: Cair, gitu kan. Mau kita tolak gimana? Kita tolak nanti gimana?
0: Iya.
1: Nah, udahlah sini Septi bikinin ini.
0: Itu jadi salah satu tantangan juga, Cek ya. Ketika rezekinya datang berbarengan gitu.
1: Cuman kalau sudah misalnya hamin 4 atau hamin 3 itu di stop.
0: Mau enggak mau di close itu. Takutnya kaki lama nunggu.
1: Komplain. Katanya mah bilang itu karena pernah waktu itu saya sampai 120 loyang.
0: Waduh.
1: 30 loyang. Jadi pas waktu lebaran enggak bikin apa-apa. Enggak masak.
0: Iya, karena waktunya sudah habis di kue basah ini, Bae.
1: Nah, mama itu belum belanja untuk buat lebaran. Mikir iya nak ya. Akhirnya lebaran kita enggak masak kan?
0: Itu.
1: Karena sampai hamin sampai hari masak pun kita masih bikin kue.
0: Itu bentuk dari tanggung jawab tadi tuh supaya pelanggan jangan kecewa. Dan juga sesuai dengan waktu pengiriman gitu kan. Oke, okay. Nah ini tadi kita pengen tahu komentar dari yang empunya semangat tadi, yola mama nyocek safety tadi. Bagaimana sih ketika dia tahu, wah ternyata anakku sudah pinter juga nih bikin kue. Ada komentar nggak di situ?
1: Kalau mama itu kan orangnya nggak terlalu banyak ikut campur
0: okay.
1: ya. Kalau paling papa yang lebih dominan merhatiin kalau misalnya kita lagi di dapur atau pernah lebaran. Dia suka main ke dapur, ya kan? Bikin apa nak? Bilang gitu kan? Bikin maksubah, bikin kojo. Karena yang nggak pernah lepas itu kalau lebaran itu kuenya itu engkak.
0: Oh engkak tuh.
1: Ketan. Karena papa paling suka dengan engkak.
0: Wah itu favoritnya ya.
1: Kalau mama tadi kalau orang yang memang ya udah buatlah, udah buatlah gitu.
0: Tapi ibu tuh memang sebenarnya apa ya? Menyembunyikan kayak itu.
1: Dia
0: tidak langsung mengungkapkan kayak itu nah.
1: Itu tapi pas waktu misalnya lebaran ada teman-temannya dia promosi
0: itu kan
1: itu promosi
0: dia masih membanggakan ya kita anaknya oh ini ya, buatan nyoce Septi nah, nih tadi
1: ini buatan mbak ini buatan mbak gitu nah kadang-kadang dengan misalnya ayu ipar dulu bikin enggak kan belajar sama ini nah mbak Lili tuh bikin kue enggak tuh rasanya ini gitu kan dan dengan konsumen pun saya tanya kan bu atau mbak ada komplain enggak lebaran tahun ini kue Septi atau kurang apa tidak seperti biasa
0: sudah sesuai
1: asal jangan dirubah bilang
0: iya benar dan sekarang bagaimana tuh baik itu mama atau papanya Cek Septi melihat ternyata kepandaian untuk membuat kue basah ini dijadikan bisnis itu bagaimana tuh mereka
1: mungkin sekarang kalau sekarang kan udah lihatnya dari di atas
0: iya benar tinggal doa doanya yang kita rasakan ya doa mereka yang dulu akhirnya bisa membuka perjalanan Cek Septi di kue basah ini tadi ya
1: dan ilmu ini diturunin sama adik ipar jadi dulu waktu kami masih muda-muda adik ipar kan tinggal di ini kan sama-sama jadi kita ajarin jadi sistemnya kita bagi hasil nih berapa loyang nanti keuntungannya berapa kita bagi. Nah sekarang karena ilmunya udah dapat, jadi sama ada ipar tuh dia buka sendiri. Ada ipar buka sendiri.
0: Dan sekarang, sama nih jenis menunya.
1: Sama jenis menunya. Tapi mungkin lihat jenis menunya yang lama. Kalau saya kan udah ada varian ditambah durian.
0: Ada kombinasi ada sudah
1: kombinasi
0: ya.
1: Kombinasi keju atau dibikin kombinasi dua rasa.
0: Oke. Dan itu sesuai request pembeli enggak?
1: Sesuai request pembeli.
0: Jadi kayak ada topping-toppingnya itu ya.
1: Kalau misalnya minta dikurangin manis, saya kurangin manis karena kemanisan. Ada diabetes, saya dikurangin.
0: Baca. Jadi makanya didiskusikan dulu kan. Boleh disampaikan nih Manca Bica yang pengen KG mencoba kue basah dari Dapur Lili. Bisa dikonsultasikan mengenai tingkat kemanisannya.
1: Iya.
0: Apalagi itu biasanya selain manis?
1: Minta digaringin.
0: Oh ada juga tuh, manggangnya agak lama.
1: Manggangin, karena itu tadi yang masuk bah ini kan dia rentan kan. Jadi kalau nggak dia di setiap lapisannya itu dibikin garing, dibikin garing kayak seperti itu nah.
0: Oh, itu.
1: Benar di apa matengin ya, di coklatin itu nah. Karena kalau nggak dibikin garing, dia basah.
0: Oh,
1: terlalu
0: itu ya.
1: Basah. Karena dia mengandung minyak. Air kan,
0: ada
1: air itu. Terus mengandung telur tadi kan, telur tadi kan ada mengandung air terus ada mengandung minyak. Jadi kalau nggak kita panggilnya kering-kering, itu juga sedikit rentan untuk yang gampang rusak.
0: Oh,
1: untuk yang
0: masuk bah.
1: Jadi yang sering gampang ini agak sedikit diwaspadain ini. Masubah sama 8 jam.
0: Itu.
1: Jadi memang harus dipanggang itu benar-benar garing.
0: Jadi diperhatikan nih Ance Satya di situ ya. Oke, ada

0: Masih pempek.
1: Oh, ada banyak yang request.
0: Ada request pempek. Kadang-kadang bikin minta bikinkan paket pempek atau tekwan.
1: Oh,
0: jadi
1: itu.
0: Jadi tekwan itu kan kita udah tekwannya langsung bumbunya yang udah dimasak, terus di bahan-bahan kuah-kuah tekwan itu. Pempek juga pernah.
1: Tapi Chef Septi belajar masak ini memang pure dari almarhumah mama tadi ya?
0: Almarhumah mama, gitu. Kebetulan memang hobi masuk ke dapur.
1: Oke, okay. Jadi tidak perlu apa untuk cooking class kayak gitu?
0: Enggak.
1: Jadi memanfaatkanlah ilmu dari orang tua tadi ya Chef Septi ya?
0: Paling kalau misalnya kurang-kurang ada rasa kurang-kurang sedikit, boleh kita rubah sedikit kan? Misalnya rubah dapat ini dikit, mah dirubah kan? Itu serah, kata mama bilang gitu kan, yang penting. Ilmunya ada, gitu. Karena memang mama nyiapin buku resep.
1: Oh, memang disiapin.
0: Buku resep itu kan, jadi yang ada catatan itu masuba, lapis muka, kojo itu memang udah disiapin mama. Tapi kalau untuk yang varian-varian itu udah ya inovasi sendiri.
1: Cesa ini masih ingat gak sih kue apa yang pertama kali sukses dibuat? Kue lapis lagi tadi ya.
0: Itu yang lapis legit. Kalau yang konjo yang lain itu kan memang nggak ada hambatan, nggak ada kendala. Yang lapis legit ini yang benar-benar butuh perjuangan, harus cari lagi ilmu, cari lagi. Nggak, kalau dibilangin berulang-ulang sudah berulang-ulang.
1: Iya.
0: Akhirnya dikasih resep sama teman kan, cobain ini resep ini, dicobain gagal.
1: Gagal.
0: Cobain, gagal. Itu tadi walaupun resepnya sama.
1: Tangannya yang berbeda.
0: Gitu. Jadi pas waktu bikin ini berhasil, teriak.
1: Akhirnya ya.
0: Akhirnya sampai sekarang.
1: Dengan perjuangan.
0: Resepnya pun sudah di luar kepala kan.
1: Itu.
0: Jadi semua bahan kue-kue itu sudah nggak lihat catatan lagi. Sekarang.
1: Termasuk anak-anak juga kayaknya sudah mulai ini juga tuh terbiasa dengan resep ya.
0: Terbiasa dengan resep.
1: Jadi mereka berdiskusi ataupun juga berdialog dengan Cik Seti bakal the next membuka juga nih bisnis ini.
0: Enggak, kalau buka bisnis ini itu tadi ya, karena kue basah ini kan enggak setiap hari orang makan.
1: Benar.
0: Cuman ada momennya. Ide kemarin itu yang baru-baru bikin kombinasi kojo dengan lapis makjol itu. Itu dari cucu malah ini adalah inspirasinya.
1: Oh, itu.
0: Bilang itu, "Mah," katanya, "coba Mah," katanya, "bikin kue yang bikin dua lapis-lapis itu." Yang kayak mana Nak, bilang itu kan. Itu nama katanya, enggak tahu atas bawahnya ijo, bawahnya ini. Justru cucu yang menginspirasi bikin.
1: Dia ngasih masukan tuh.
0: Ngasih masukan itu. Boleh deh,
1: dicoba.
0: Akhirnya dicoba. Itulah kita bikin makjo itu.
1: Oh, itu.
0: Makjolang gitu kan.
1: Oke, okay. Dan kalau bolu-boluan memang ida ya. Memang khusus di kue basah ya.
0: Kue basah ya.
1: Sekarang kan lagi banyak untuk ngemilnya bolu. Bolu gulung itu nah, CSFT lagi rame nih itu. Enggak. Ada enggak sih rencana ke situ belum?
0: Enggak.
1: Belum
0: masih
1: ya.
0: Kue basah.
1: Masih pengen fokusnya di sini tadi. Untuk harga mungkin Mang Cebice silakan kage kontak langsung atau pengen di-share di belakang lah ya.
0: Kalau harga masih sesuai dengan
1: bahan lah ya.
0: Bahan, ya masih di bawah 300.
1: Tapi kualitasnya dijamin nih Mang Cebice.
0: Dijamin karena bahan pakai premium, kita nggak pakai yang kilo-kiloan nggak.
1: Nah itu tadi.
0: Premium.
1: Yang pengen pesan kemana nih?
0: Boleh.
1: Bisa.
0: 0852 1160 777 6.
1: Jadi silakan dicatat Mang Cebice, yang belum mencatat tadi silakan ditonton ulang tayangan YouTube kita karena setelah ini kita bakal nge-share untuk di channel YouTube kita ya siarannya ini tadi. Oke, dan ini ukuran berapa nih Cek Safti untuk
0: ini 20
1: wadah itu?
0: Kali 20.
1: Ini kalau dijual ada isian berapa menu atau berapa jenis kue?
0: Bisa 4.
1: 4 ya.
0: Bisa 4 kue atau bisa 2 kue kan. Kalau itu kan 2 kue, tapi dia dibikin setengah-setengah loyang. Kalau dia 4 kue, dia seperempat-seperempat. Jadi 4 11 ini, seperempat ini. Jadi ada 4 varian.
1: Oh, banyak ya. Jadi bisa dicicipi di sini.
0: Maunya konsumen kan dengan budget segini, bisa enggak saya berapa macam kue bisa bilang gitu kan?
1: Semuanya bisa dikondisikan Mang Cebice ya.
0: Silakan
1: langsung kontak ke Cek Safety tadi ke dapur Lilik yang sudah kami share nomornya dan harapan mungkin ke depan pengen seperti apa nih bisnis ini. Ada rencana enggak untuk bikin tokonya langsung nih, toko kue dapur Lilik kayak itu?
0: Amin, bismillah.
1: Oke, kita doakan di situ ya.
0: Mudah-mudahan bisa punya toko sendiri.
1: Iya.

0: lain. Dapur Lili, bisnis kue basahnya dengan sekarang sudah banyak persaingan kue basah kan.
1: Sudah banyak sekali tuh Palembang.
0: Tetap berjalan dan mudah-mudahan konsumen-konsumen yang lama tetap
1: loyal ke kita ya.
0: Loyal ke kita tetap dengan apa namanya tuh dengan rasa kue yang sudah pernah dicoba.
1: Itu tadi. Wah, luar biasa nih. Baik, ini sayangnya waktunya Cek Lili atau Cek Safety, karena ini sudah 54 menit nih melangkah dari jam 11 siang. Dan sebagai penuntas juga, apa nih pesan untuk pendengar kita yang lagi proses tahap belajar, baik itu membuat kue basah atau kue lainnya?
0: Boleh. Pesannya itu jangan takut gagal. Itu kalau gagal sekali coba lagi. Gagal sekali coba lagi. Karena ilmu itu pasti ada akhir tempat pencapaiannya memang sudah maksimal.
1: Nah, tapi itu.
0: Kalau prinsip saya itu belajar itu enggak cuma satu kali. Jadi kalau gagal ulang lagi satu kali gagal. Apalagi kalau misalnya ada yang minta tolong dengan kita, misalnya baik tenaga ataupun apa. Prinsip saya orang minta tolong itu ilmu.
1: Jadi amal jariah juga kan?
0: Ilmu, pengalaman. Jadi kadang ilmu dengan pengalaman itu kan beda-beda.
1: Beda-beda tuh.
0: Kan? Saya tolong bikinin ini, saya tolong ini. Itu kalau saya ngambil ininya itu ilmu, ilmu dan pengalaman buat pribadi.
1: Okay.
0: Jadi pada saat di momen-momen tertentu saya bisa menerapkan ke orang lain.
1: Nah, itu. Jadi istilah kata tuh tidak pelit ilmu ya,
0: Cik
1: Septi ya.
0: Tidak pelit ilmu. Terus jangan takut gagal kalau kita belajar itu. Pokoknya terus
1: sampai pacak gitu.
0: Maksimal.
1: Menurut cerita Cik Septi tadi, nah akhirnya bisa.
0: Sampai sekarang.
1: Karena sama kayak kita belajar kendaraan kan, enggak mungkin tiba-tiba langsung bisa bawa motor, bawa mobil. Pasti belajar dulu nih, insya Allah hasilnya juga akan mengikuti kagetnya ya. Oke, baik, terima kasih Cik Septi, waktunya luar biasa Nian. Ini banyak Nian inspirasi yang sudah kita dapatkan tadi, mencicipi ternyata kemauan ini bisa membentuk kepandaian kayak itu kan. Asal kita ada kemauan, keinginan, insya Allah kita bisa menguasai, termasuk tadi yang sudah disampaikan Cik Septi, proses pembuatan kue basahnya itu. Baik, kita doakan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Terutama untuk dapur liliknya, kita nantikan toko offline-nya ya.
0: Amin.
1: Supaya kita yang pengen bawa oleh-oleh tuh, yang ke Palembang pengen bawa oleh-oleh ke kampung halaman, bisa mampir langsung ke dapur liliknya kayak gitu di situ. Baik, Mace Pice, karena kita sudah di penghujung perjumpaan, kami berdua nak pamit untuk di teras UMKM loka kita edisi Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini kita ke informasi dulu mancabece tentang KAI yang melahirkan Nusantara Explorer, kereta mewah yang siap ubah wajah pariwisata Indonesia. Iya, dolor-dolor, PT Kereta Api Indonesia Persero ini resmi menghadirkan Nusantara Explorer, sebuah kereta wisata premium yang lahir dari gagasan sekaligus perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan kehadiran rangkaian kereta ini tentu menjadi langkah baru dalam mengembangkan sektor pariwisata nasional, yaitu melalui moda transportasi berbasis rel yang tidak cuma mengutamakan kenyamanan tetapi juga menghadirkan kekayaan budaya Indonesia sepanjang perjalanan. Dan momentum peluncuran konsep tersebut ini terjenguk pada Kamis yang lalu, lebih tepatnya di tanggal 30 Juli 2026, yaitu saat Presiden Prabowo menggunakan Nusantara Explorer dalam agenda perjalanan kenegaraan. Dan momen itu menjadi simbol dimulainya sebuah konsep perjalanan yang menggabungkan pelayanan kelas atas, pengalaman kuliner, seni budaya sama dengan keindahan panorama Nusantara dalam satu rangkaian kereta. Dan Direktur Utama KAI Bobby Rashidin juga turut menjelaskan bahwasannya Nusantara Explorer ini merupakan implementasi nyata dari arahan Presiden untuk ngadir ke layanan kereta wisata yang mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Dan dolor-dolor, seluruh proses desain, modifikasi sama dengan penyempurnaan kereta dilakukan di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Dan proyek tersebut ini menjadi bukti bahwasanya kemampuan sumber daya manusia Indonesia mampu menghasilkan inovasi transportasi yang punya standar pelayanan tinggi sekaligus punya ciri khas nasional.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dulur-dulur, ini kalau makan siang sudah waktunya macam-macam ya. Bahkan ini sudah hampir lewat tuh. Biasa kan jam 12 kita makan siang dan merewangnya aktivitas makan siang macam-macam. Kita ke makanan juga yuk. Ini ada sensasi gurihnya ayam bakar bersantan khas Gorontalo. Dan ini dulur-dulur, Gorontalo ini punya banyak makanan tradisional yang memanfaatkan bahan lokal. Yalah salah sikonya ada ayam iloni yang dikenal dengan rasa gurih dan juga aroma rempahnya. Hidangan ayam bakar khas Gorontalo ini dimasak dengan guna kesantan dan juga bumbu rempah sebelum dibakar sampai dengan menghasilkan rasa yang lebih kuat. Dan dulur-dulur, ayam iloni ini tidak cuma menjadi menu rumahan, tetapi juga seringkali disajikan dalam berbagai acara dan juga jamuan masyarakat Gorontalo. Berbeda dari ayam bakar biasa, proses memasak ayam iloni membuat bumbu lebih meresap sehingga daging ayam terasa lembut dan juga kaya rasa. Dan ayam iloni ini ialah makanan khas Gorontalo, yaitu berupa adu ayam yang kemudian dimasak dengan santan dan bumbu rempah, kemudian dibakar sampai dengan matang. Sebelum ayamnya dimasak terlebih dahulu bersama dengan bumbu supaya rasanya lebih gurih dari santan dan juga rempah masuk ke dalam daging. Dan penggunaan santan membuat tekstur ayam menjadi lebih lembut. Sedangkan proses pembakaran ini menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Perpaduan rasa gurih pedas dan harum rempah menjadi ciri utama yang membedakan ayam iloni dari ayam bakar lainnya. Dan selain itu, ayam iloni ini berkembang dari kebiasaan masyarakat Gorontalo dalam mengolah ayam dengan bumbu rempah yang mudah ditemukan di daerah setempat. Masyarakat Gorontalo juga dulur-dulur ini menggunakan berbagai rempah pecado, kunyit, jahe, cabai, dan juga serai untuk menunjukkan rasa kuat pada masakan. Jadi akan terasa lebih khas ya masakannya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya baik, macam bece dolor-dolor dimanapun berada. Dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengit tepat di jam 13.

0: Maja Becak Potong Konde ini merupakan sebuah prosesi adat pernikahan masyarakat pesisir yang penuh dengan makna. Dan juga dalam tradisi ini tentu rambut pengantin betina ditetak dan juga ditata sebagai simbol perubahan status. Dan prosesi ini juga menandakan kesiapan dan juga kesucian pengantin dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Dan biasanya dilakukan dengan hikmat di hadapan keluarga dan tetua adat. Potongan konde juga menjadi wujud pelestarian budaya pesisir. Tradisi ini juga mengajarkan kita mengenai nilai tanggung jawab dan juga kedewasaan bagi pasangan yang nak menikah. Kita ke informasi lainnya. Iya, dulur-dulur, ceprotan ini merupakan sebuah tradisi lempar kelapa muda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sekar, Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Dan tradisi ini juga digelar dalam setiap tahun sebagai bentuk syukur dan doa keselamatan desa. Dan acara ini diawali dengan tarian, doa dan juga sendra tari tentang kisah Dewi Sekartaji. Dan puncaknya ialah lempar-lemparan kelapa muda antara dua kelompok pemuda. Dan tradisi ini juga melambangkan semangat persatuan dan juga perjuangan dalam mencari rezeki. Dan ceprotan juga ini dipercaya bakal membawa berkah dan juga menunjukkan atau menjauhkan desa dari bala. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 14.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Bang Cebeca, ada yang pengen telepon Cik Ilham gak sih untuk di siang ini sambil kita mengisi waktu siang sambil istirahat, Bang Cebeca. Kita ngobrolin tentang bukan makanan sih, kayak permainan tradisional apa sih yang pernah dimainkan, Bang Cebeca, pada saat waktu kecil dulu. Boleh telepon kita di 0711 351656.

0: Oke, baik dolor-dolor, dimanapun berada, waduh, suasana siang ini paling enak tuh kita bersantai sambil mengenang kembali di masa lalu ya. Mengenangnya jangan mengenang yang pahit ya, Manci Bece ya. Tapi kita mengenang masa lalu, waktu zaman Manci Bece masih kecil dulu pernah main permainan tradisional apa, Bae? Kalau Cilam dulu galak main tukupan, urian, apalagi tuh, bentang tujuh ya, ekar, cengkling pernah juga. Dakocan dan lain sebagainya, termasuk congklak juga Manci Bece ya. Boleh dong siang ini yang pengen sharing sama Cilam di sini, sambil kita ngobrol dan juga mengingat kembali masa kecil, Manci Bece pernah bermain permainan tradisional apa, Bae? Kita coba angkat ke ada siapa. Halo, perempat sama siang. Oke, lagu bujang tua ini pasti ya. Oke, dan dolor-dolor kita coba sapa sekali lagi ada dak. Halo, perempat. Iya, Cek Dodong lagu bujang tua ini dah. Cari ke laut jodoh Cek Dodong ini dah. Jodohnya jauh ini masih caknya. Galak pulang ngucak iya. Halo, perempat. Waalaikumsalam. Nah, ada dak lokanya Cek?
1: Ada.
0: Ada Cek Dodong, ada nah lokanya Cek Saro. Cek Dodong hobi yang ini katanya, rambutnya kelabang katanya itu nah.
1: Jangan kelabang di sekolah, yang
0: nilai
1: masuk saro.
0: Iya, Cek Dodong ini dia tuh nak minta request, ngejok kode sih biasanya tuh. Kayak gitu rengek ke lagunya sudah ini Cek Dodong ya, lagu bujang tuanya ya. Oke. Kalau Cek Saro pernah kecil dah dulu?
1: Kami pernah halus ya.
0: Oh, terumpak-rumpak langsung bak. Dilepek itu langsung ini ya lah sebesar ini ya. Alang ke dilepeknya itu.
1: Kaki ini cak dikeluarkan dari mulut ikan itu ya.
0: Jadi pernah main permainan tradisional apa dulu tuh?
1: Oh kami Celam pernah main yeye.
0: Oh main yeye?
1: Iya sama pasti, cewek-cewek kan.
0: Pasti skewit ya mainnya ya.
1: Tahu kami jujur mainnya kan.
0: Tahu gak dengan skewit itu apa?
1: Apa?
0: Skewit itu galak. Da skewit kecurangan itu nah.
1: Tapi kekalahan kan?
0: Yo itu salah sikoknya skewit itu.
1: Iya.
0: Oh main yeye. Sudah tuh main apa lagi?
1: Congklak tadi.
0: Oh congklak pacak juga.
1: Iya.
0: Batunya ditaruh ya apa dimakan itu?
1: Caknya tuh di di babit ke meja.
0: Lah. Pakai batu ini ya batu koral. Cecek Dodong pula mabitnya tadi.
1: Terus iya.
0: Apa lagi itu?
1: Ini apa? Yang kita umpet itu, ya kan?
0: Tukupan.
1: Ya, yang kami kalau menyebutnya kalau di daerah kami, pembela.
0: Oh, pembela namanya tuh ya?
1: Ya kalau di tempat lain, kincit pesin itu kan?
0: Oh iya, banyak namu di tempatnya.
1: Iya.
0: Beda-beda tempat, beda namu kan?
1: Iya.
0: Kalau pengalaman lucu ada enggak? Kalau Cek Ilham dulu, ini jujur ceritanya enggak bohong enggak? Jadi waktu zaman kecil dulu main merebut benteng, tau enggak Cek?
1: Iya, iya.
0: Nah, main merebut benteng kan berlari kan, siapa cepat dia dapat itu nah.
1: Iya.
0: Nah, jadi pada saat kami bermain mak itu, ada kawan kami itu ketawa mak itu nah, sambil ketawa.
1: Iya, iya.
0: Jadi pas berlari, tancap giginya tadi ke kening tadi tuh kan. Oh, bencil langsung.
1: Ke lepas gigi tadi.
0: Iya, nyancap ke situ. Itu bencil singgonya ya.
1: Juga tadi kan sampai lepas gigi
0: kan. Kuat nian itu namanya lah. Ya, karena besi pula itu. Tapi sekarang lah jarang ya Cek Sarule mau main di situ ya, main-main permainan tradisional ya.
1: Kalau di sini main ini masih ada yang masih ini apa itu?
0: Ekar.
1: Ekar jarang Ekar.
0: Ekar enggak kate lagi ya.
1: Main apa itu Cek Lang?
0: Di mana?
1: Yang pakai regu itu.
0: Ini.
1: Kalau di sini nyebutnya main pur.
0: Kasti bukan?
1: Bukan, main yang cak bentengan itu.
0: Ya mirip bentengan itu. Pakai bola enggak dia?
1: Tidak, ini namanya main cadang kalau di sini.
0: Selodor bukan?
1: Pokoknya itu kayak ada regu-regunya itu nah.
0: Itu ya?
1: Iya.
0: Apa itu namanya itu?
1: Kalau di sini apa? Cadang apa? Pokoknya cak bentengan itu lah pokoknya.
0: Mirip cak bentengan itu lah berebut itu ya? Iya. Masih. Jadi budak-budak situ petang ya galak main di situ?
1: Ya petang tuh lah, jangan sini.
0: Yolah, Cek Sarul ini ketuanya kan situ kan.
1: Kalau tidak kami tidak main lagi kan.
0: Tidak jalan permainannya sama kata Cek Sarul.
1: Kalau sekarang ini yang ini apa tuh? Yang pakai canting itu tuh tidak jalan.
0: Oh yang ini.
1: Pakai tali itu.
0: Yang nelpon mah itu.
1: Bukan yang di
0: hijak.
1: Jalan kan iya.
0: Oh iya ini apa namanya itu? Aman Cek Jongeng Engrang aman aslinya tuh.
1: Engrang iya.
0: Pernah main itu pakai ini apa kaleng susu itu kan?
1: Iya.
0: Jadi ke di kaki, Cak. sendal mah itu.
1: Nah, iya benar.
0: Ado nah, itu.
1: Tapi kalau di sini pakai kayu aja.
0: Iya, engrang lah itu memakai kayu.
1: Iya, kayu. Tinggi 1 meter, 2 meter sini aja lah.
0: Oh, sekalian ngemik mangga tetangga itu tadi kan.
1: Oh, jangan, doi.
0: Tinggi nih yang 1 meter.
1: Iya, kadang itu naiknya dari pojok rumah aja lah.
0: Bisa gak main itu, Cik Sarul ya?
1: Oh, bisa. Kami main bola aja lah, pakai itu aja lah.
0: Bola...
1: Bola kaki.
0: Maki itu?
1: Mm.
0: Oh, kalau terjelengkak dak.
1: Misalnya tiga lawan tiga atau jelam.
0: Oh bisa ya.
1: Bisa.
0: Kalau kami dulu ada permainan yang paling lupa bikin balik tuh bintang tujuh tau dak?
1: Bintang tujuh.
0: Jadi dia tuh batu atau kaleng kita tumpuk-tumpui itu kan. Mm. Kita lempar. Kalau ada yang berhasil merobohkannya, ini menang itu nah. Berlari sembunyi kaget yang nyago sambil nyusun ke batu itu yang nyarinya.
1: Oh iya. Oh iya itu kalau di kami Alibaba itu jelam.
0: Oh iya ya.
1: Iya, namanya Alibaba itu.
0: Oh, di sini bintang 7 kami nyebutnya, band bintang 7.
1: Heeh. Beda nama kan, tapi mainnya kayaknya sama aja.
0: Ambulan, itu kan kalau kita ingat-ingat lagi zaman dulu tuh.
1: Kalau ambulan enggak tidak pernah.
0: Kalau ambulan tuh
1: tah. Ini kalau main ini aja lah.
0: Yang mana?
1: Main Bang Kelabang itu aja lah.
0: Bang Kelabang. Yang cak mana tuh?
1: Itu kan biasanya ada misalnya Bang 7 aja lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang ininya dua. Nah, kaki uang tangan kita ini dipegangkan demi kok ini kan?
0: Itu ya?
1: Iya, kaki di kalau boh dilewati disuruhi kaki dari bawah tangan kita.
0: Oh, tam tam duku mata lereng mata nah, satu yang cek itu bukan?
1: Kaki ini kapan yang terakhir itu ditinggalnya di situ kan?
0: Iya, yang ditutupi nah, makai tangan tadi.
1: Iya, disuruh pilih milik siapa kaki ada misalnya Cairam sama Sarul. Nah, milik siapa misalnya?
0: Oh iya, benar. Nah. Yang tidak dipilih itu yang nyagonya kan?
1: Iya.
0: Itu namanya kalau di sini tam-tam duku itu.
1: Tam-tam duku ya.
0: Sama Cik Sarul nih pasti galak main yang sikok lagi tuh.
1: Apa itu?
0: Jai langkung jalang sih itu bukan.
1: Oh itu kan sering lagi saja.
0: Antunya sujud sama Cik Sarul saking kenyang tadi kan.
1: Kami galak pakai lidi jalan.
0: Iya bergerak nego. Iya dengerin main-main Cik itu kayak Ionian laju kemasukan itu kan banyak nego gawe.
1: Itu kalau kita mainnya serius ya lah.
0: Mm-hmm.
1: Tangan kita itu cak semutan itu aja lah.
0: Iya bergerak kan kaget. Mm. Oh jujur kita dewek itu. Tapi gak berani itu. Bukan gak berani ngapo itu. Kaget.
1: Gak apa-apa. Cuma ngeri lah ya kan.
0: Ngeri. Kayak kemasukan itu kan. Oke. Cik Sarul dapat bonus lagu. Lagu apa ini?
1: Nah, kita lagu Jail Hamba gitu.
0: Cukup dapat cukup?
1: Iya jadi.
0: Oke okay, kita siap ke ya.
1: Terima kasih Jail Hamba.
0: Yuk kita masuk lagi ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Mancik Becek, permainan-permainan yang tadi disampaikan oleh Cik Sarul itu serunian ya. Singgungnya men kita main ke kayak main apa namanya tuh selodor, main merebut benteng, apalagi tuh tam-tam duku itu tadi. Yang galak bikin nangis tuh main ini nah, ambulan. Tak ndak berjajan meli ambulan yang kertas itu tadi kan. Lagi aman kalah tuh nangis minta balik lagi itu. Itu sih kalau pengalaman Cik Alham dulu. Halo perempat sama siang. Oke, wah iya sudahlah kalau memang mak itu ndak minta direngek kenian ya. Lagunya untuk Cik Dodong ini. Oh udah. Iya. Ada bujang lapuk ya Cik Dodong ya. Kita rengek ke jangan kemana-mana.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Manca Beca ada lagu Tanjung Enim, Kota Batu Bara. Dan kita ke informasi lagi ya. Ini kita punya informasi tentang Gobak Sodor, Congklak dan juga Engklek. Ternyata lebih unggul dari game digital untuk perkembangan anak. Manca Beca dolor-dolor. Di tengah kekhawatiran Kementerian Kebudayaan yang minggu ini menyoroti pentingnya permainan tradisional sebagai benteng dalam melestarikan dan juga sebagai juga penguat untuk ketahanan apa nih dengan anak Indonesia di era digital, ini merupakan sebuah pertanyaan mendasar perlu dijawab secara ilmiah. Apakah permainan tradisional benar-benar lebih baik dari game digital untuk perkembangan anak ya? Dan pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juli 2026, Menteri Kebudayaan secara khusus menyoroti pentingnya permainan tradisional sebagai instrumen perlindungan anak di ruang digital. Pernyataan ini bukan sekedar nostalgia, melainkan didukung oleh badan riset yang terus berkembang rentang atau tentang manfaat nyata permainan tradisional bagi perkembangan anak. Dan selain itu, penelitian yang dipublish ke dalam jurnal ilmiah Potensia tahun 2025 yaitu tentang pengembangan literasi budaya melalui permainan tradisional. Ada congklak di era digital menemukan fakta yang menarik. Seiring dengan perkembangannya teknologi di era digital, siswa kurang mengenal permainan tradisional yang kaya akan nilai-nilai budaya. Karena mereka lebih terbiasa dengan permainan kontemporer yang menggunakan teknologi. Nah, hal ini mengakibatkan kurangnya rasa hormat terhadap budaya daerah dan berpotensi kehilangan kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya ya. Dan sementara itu, penilaian yang dipublish ke dalam jurnal ilmiah Cahaya PAUD tahun 2026 secara khusus mengkaji peran permainan tradisional dalam kesejahteraan sosial, emosional, dan mengenai membentuk emosional anak di era digital ini, Manca Beca. Ditemukan bahwasanya pesatnya perkembangan teknologi digital ini sudah mengubah pola bermain anak dari interaksi langsung menjadi aktivitas berbasis layar yang cenderung individualistik dan sehingga berpotensi menurunkan kemampuan interaksi sosial, empati, dan regulasi emosi anak. Kayak itu Manca Beca, karena budak-budaknya sudah fokus ke handphone.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke baik, 88,4 FM Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, 53 menit langkah dari jam 13. Jadi kita bakal menuntaskan untuk lagu hiburan dan juga terima teleponnya Mance Bece. Tapi tenang, karena sesaat lagi tepat di jam 14 siang kita akan kembali di program Besanjo. Cilah bakal terima telepon kembali di 0711351656 untuk yang pengen dengar ke lagu-lagu Nusantara ya, sampai ngepas di jam 14:15 petangnya Mance Bece. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Oke, baik, Mancebice, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah informasi, ingat informasi sedekat tepat di jam 14. Mancebice, Serunai, Bengkulu, ini merupakan sebuah alat musik tiup tradisional suku Pekal yang ada di muko-muko. Dan dibikin dari bambu tipis dengan 5 lubang, alat ini menghasilkan nada berbeda dan juga punya ciri khas suaranya. Dan Serunai punya fungsi sebagai pembawa melodi dan juga biasanya dimainkan secara solo. Dalam pertunjukan, alat ini seringkali dipadukan dengan gendang atau talempong. Serunai digunakan dalam berbagai acara adat, pecah pernikahan, arak-arakan, dan juga pesta panen. Suaranya menjadi lengkap dan juga penting dalam tarian dan juga upacara tradisional masyarakat Bengkulu. Kita ke informasi lainnya. Ya, Mancebice, pucuk labu siam ini merupakan sebuah daun muda yang dari tanaman labu siam atau dikenal juga dengan jipang atau walu. Dan teksturnya renyah dan kerap diolah menjadi tumisan sayur bening atau lalapan. Daun ini juga punya bentuk segitiga dengan salur-salur khas serta kaya vitamin A, C, K, dan juga serat. Kandungan tersebut ini bermanfaat bagi kesehatan mata, kekebalan tubuh, pencernaan, bahkan membantu menurunkan berat badan. Dan pucuk labu siam baca dimasak dengan cara direbus, ditumis, atau dibikin sayur lodeh yang gurih. Olahan sederhana ini membuatnya menjadi sayuran sehat sekaligus lezat untuk dinikmati semua kalangan. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasi jam 15.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
3: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Baik, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mancebice. Kita berlanjut perjumpaan kita di Sriwijaya Siang. Kali ini kita ada di program Besanjo. Sampai jelang kaki tuntas di jam 15 petang. Dan pecah biasa 351656, kita bakal mainkan telepon kita untuk yang nak bergabung. Langsung baik kita bakal sapa penelpon kita ada siapa. Halo Besanjo.
1: Iya lah, lagu bujang tua lah sudah tadi Cek Dodong.
0: Halo Besanjo.
2: Halo. Cek, halo
0: iyo, Besanjo. Oh iya Cek Pipi juga kami kalau Cek Dodong lagi nih.
2: Kenapa?
0: Nah, minta request lagu lah, direngek ke tadi tuh.
2: Berarti nak nambah dong.
0: Nak bobo. Cek Pipi di Talang Betoto eh.
2: Iya.
0: Wih lah lama
2: info
0: eh.
2: Info cuacanya panas.
0: Di mana?
2: Info cuaca di Sikak panas.
0: Ngapa di Sikak dingin ya?
2: Karena ada angin cuek.
0: Iya, menusuk ke ubun-ubun ini sampai.
2: Oh.
0: Sampai tapi lek kadang tuh.
2: Dikecikkan.
0: Dikecikkan dikit ya, jangan terlalu tebesak iga.
2: Apa gitu namanya itu bahasanya kalau untuk itu?
0: Ya mana?
2: Bahasa dia yang dipakai itu di remote-nya tuh apa?
0: Dipencet. Apa ditekan?
2: PK sih.
0: Oh iya, PK dia tuh.
2: Yo, secara kita tidak hati-hati, jadi tidak paham.
0: Oh, iyo, aduh, galak merendah Cek Pipi
2: angin
0: nih ya.
2: Angin cuek inilah nah, yang berhembus-hembus ini di sekeliling ini, alami.
0: Tapi lemak langin alami, Cek.
2: Iya, apalagi malam hari.
0: Wih, sepoi-sepoi ya.
2: Padahal dia lagi masak konon kabarnya ya, pohon-pohon tuh ya.
0: Itu.
2: Mengeluarkan racun.
0: Iya, kalau malam. Tapi kalau bawa pohon malam, angin berkencang, tetedok kayak lo kak Cek.
2: Kayak lagi dicurul nyonya itu.
0: Nyonya menir. Oke, lagunya. Alhamdulillah sehat juga. Cek Pipit apa kabar?
2: Berapa siapa Cek?
0: Ada Cek Dola tadi lah balik Cek Dola Ceknya ya. Ada Cek Irul di sini.
2: Belagak galau ya?
0: Oh belagak galau.
2: Alhamdulillah.
0: Aman sudah mandi tapi belagaknya.
2: Iya lah. Aman. Kalau mak itu nak berasa lagu itu memang Turisman.
0: Judulnya?
2: Biasa Emak.
0: Emak Turisman Emak. Oke, lagu inilah jangan-jangan yang ada wong request kemarin itu ado Jinyo yang pernah request lagu Emak yang nyanyi lanang aja mak itu. Emak
2: nah, itu. Nah, berarti kebetulan kalau dia mau monitor ya.
0: Iya, tekaneng.
2: Mendengarkan juga.
0: Dia pasti tekaneng nanti ya, men dia monitor sekarang.
2: Ya, minta lagu ini Aye.
0: Emak. Oke. Agi dulu ada. Oh, ada.
2: Cangkingan yo.
0: Oh, yo, payo, enggak apa-apa.
2: Silaturahmi be. Heeh. Nanyo kabar Cek Ilham.
0: Sama-sama sehat ya Cek Pipit ya.
2: Nimbrung be di perempat ini.
0: Boleh,
2: Hati-hati Cek Ilham yo.
0: Yo.
2: Kita nak buguyur ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau ada oleh-oleh dari pendengar kage.
0: Heeh.
2: Kumpuli baiklah.
0: Ayo Gigi kita kirim ke fotonya ya.
2: Layanan sekarang zaman Android nih.
0: Oh, bukan lagi
2: sih. Ini cetek.
0: Oh, yo. Ngejok wong ida dah ya.
2: Okay. Assalamualaikum Cek.
0: Waalaikumsalam Cek Pipi, terima kasih yang ada di Talang Betutu. Lagunya sudah kita siapkan juga. Belakang Cek Pipi coba kita sapa kembali. Mungkin ada Cek Popot. Nah, dua beradik itu namanya ya. Ada siapa? Halo Besanjo.
3: Halo Besanjo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Asmi, apa kabar?
3: Oh, alhamdulillah baik Cek.
0: Apa agenda kita siang ini?
3: Aku tadi masak ini, Cek. Masak ketan, Cek.
0: Wah, lemaknya. Tiap hari singgonya ada baik pemasakan, Cek, ya?
3: Iya, ditumis ini, Cek. Ditumis dengan teri, Cek. Lemak, Cek.
0: Wih, itu nama, apa namanya menggalak nyebutnya tuh? Merica ini, ya? Lemper, bukan?
3: Iya. Jok kelapa, Cek.
0: Lama tak muanya itu, Cek?
3: Wih, tidak, Cek. Dah lama, Cek.
0: Ketan di apa ke itu namanya?
3: Di ketan ditumis, jok teri.
0: Tak kata nama tapi, ya?
3: Kasi, Cek.
0: Ketan, ketan tumis, biar nyebutnya itu, nah.
3: Iya.
0: Bumbunya apa Cek itu Cek?
3: Bumbunya bawang putih, bawang merah Cek.
0: Mm-hmm.
3: Garam.
0: Itu baik?
3: Anjok teri.
0: Oh mah itu
3: teri mudah. Terinya digoreng dulu Cek. Sudah digoreng baru masuk ke ketannya. Baru coba nyum.
0: Oh sebenarnya mudah masak nih ya.
3: Mudah Cek.
0: Asal ada kemauan tadi ya.
3: Iya.
0: Sama tidak ada penyakit penyu Cek. Tahu penyakit penyu tak Cek?
3: Tahu Cek. Penyakit penyu itu penyungkan.
0: Besar nih yang Cek Asmi nyebutkannya ya.
3: Iya Cek.
0: Oke, lagunya apa Cek Asmi?
3: Lagunya Modern Hawa Baik.
0: Oke, lagu Onca ya. Payo kita rengek ke.
3: Iya.
0: Koyong kita mana aman apa?
3: Koyong kita aman, lagi tidur.
0: Oh, lagi tidur ya?
3: Iya, Cek.
0: Meresai.
1: Cuma basis kayunya itu.
3: Iya. Agak keruh kecil Ilham ya.
1: Hah?
3: Kalau keruh kecil Ilham agak malam agak ke sana.
1: Malam agak dah, iya. Ilham balik Tegal lagi.
3: Oh.
1: Iya. Kaget lah kapan lah ya pasnya
3: iya,
1: waktunya
3: kalau
1: ya.
3: Kalau Cik Ilham keruke kami ke sana Cik.
1: Oh iya boleh.
3: Iya.
1: Kemarin Cik Aswin sudah pernah ya, tidak salah ya.
3: Iya Cik Aswin tempari ke sana tegas ketemu Cik Billy Cik.
1: Oh iya ya.
3: Iya.
1: Oh yang pas nyanyi tujuh sumur
3: iya.
1: Kau datang.
3: Iya.
1: Iya iya adu-adu ya waktu itu memang.
3: Iya,
1: Cik. Oke, okay, Cik Asmi.
3: Ya,
1: Cik
3: Alam selamat tugas. Semoga selalu lancar rezeki, Cik.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ya, Assalamualaikum, Cik Alam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi di Waitan. Terima kasih lagunya juga sudah kita siapkan. Dan si kok penelipun lagi. Alangkah penelipunnya ya. Kita angkat kado siapa? Besanjo.
4: Cik Ilham, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Sisi.
4: Hadir.
1: Iya, apa kabar?
4: Aku baik-baik saja.
1: Wah, wow, ratu ya, lagu ratu itu ya. Jadi udah kati agenda? Kati agenda siang ini?
4: Kati, santai mas.
1: Santai beda ya, di rumah dah ya.
4: Iya, bagi aku lagu yuk.
1: Lagu apa tuh?
4: Ini be, apa? Nama diraga be.
1: Judul lagunya?
4: Pelangkalan Mbak.
1: Pangkalan Umbak. Oke, okay, okay, ada lagunya, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga penelipun. Kita bakal terima lagi Manca Beca yang pasti jangan kemana-mana. Tetap di Besanjo, Berewangan Cek Ilham. Sampai tuntas di jam 15 petang.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Oke, baik, di minggu petang ini kita lanjutkan kembali Manja Bice Besan Jawab Promo TPM Palembang ya. Kita sapa kedukin. Ini ada siapa yang bergabung? Yang masih pengen bergabung? Kita terima kembali di 0711-351-656. Besan Jo.
1: Selamat siang Besan Jo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa ini, Cek?
1: Sama Cek Fauzan banyak
0: sih. Iya, apa kabar Cek Fauzan?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, syukurillah sehat ya. Iya, lagi ngapo ini, lagi santai bae apa?
1: Ini Cek lagi nyantai, Cek.
0: Kati agenda hari ini ya.
1: Istirahat,
0: Cek. Iya, panas bedengkang juga lah ya.
1: Asli, Cek.
0: Agak sunuk.
1: Kita di luar ruangan ini, ya. Kita berjemur, Cek Ilham.
0: Itu ya.
1: Lagi basa-basa, Cek Ilham.
0: Cek lagu ya, basa-basa.
1: Awak ini basa, kan?
0: Iya. Lagu apa, Cek Fauzan?
1: Lagunya dari seberang, Cek Ilham, ya.
0: Apa tuh?
1: Ini Cek Ilham, apa itu namanya?
0: Yang mana?
1: Yang ini baik, apa Rondo Kempling aja Cek Ilham.
0: Rondo Kempling? Bukan Ronda.
1: Yang nyediin kak sama Fendik boleh.
0: Rondo Kempling. Oke, okay. Rondo Kembang ini ya. Oke, okay, kita siapkan lagunya Cek Fauzan.
1: Ya, itu Cek Ilham ya.
0: Cek
1: Ilham selamat tugas. Nak balik dulu Cek Ilham ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Terima kasih Cek Ilham. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Fauzan, terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakang Cek Pau-Pau. Wah, namanya Cek Pau-Pau ya. Kita terima kembali 351656 yang bergabung. Silakan. Mancik Bice. Halo, Besan Jo.
2: Halo, Besan Jo.
0: Halo. Iya, Cek Anggita ya.
2: Iya benar.
0: Cek Mano siang ini panas juga apa di situ?
2: Hardang.
0: Hardang.
2: Iya panas.
0: Panas berengkang ya?
2: Oh bukan lagi.
0: Singgo Kato ya. Jadi udah kati agenda kan? Langsung lagu payu lagu apa?
2: Dinding, Mbak Dinding.
0: Mbak Dinding. Nggak pakai dinding Cek. Dinding itu tempat ini merayap itu nah. Mbak Dinding judul lagunya.
2: Apa dah judul?
0: Mbak Dinding.
2: Mbak Dinding.
0: Bimbing tak dinding. Oh, bimbing tak dinding gitu ya.
2: Itu lah sekiranya. Aduh. Untuk Cek Ilhamnya selamat bertugas. Aku nak balik dulu.
0: Yo, Pak Yucek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek sudah bergabung. Di belakang Cek siapa tadi Mbak Dinding nih? Cek Anggita di 351656 kita sapa kembali ada siapa? Besanje. Iya, dah. Halo, Besan Jo. Halo. Iya, singgonyo ini dah. Besan Jo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jikato tadi itu tetanggo, Cek Ita. Masuk metu itu tadi kan.
3: Nah, gak tahu.
0: Ya, tahu lah. Halo,
3: antu.
0: Antu ya. Antu apa itu? Antu banyu.
3: Dikato ke ini kayak aku kan pernah nelpon dikato ke ini tidak diangkat tapi tidak ini tidak dijawab
0: itu ya
3: itu salah menduga
0: Cek lagunya ini ya Imam S Arifin.
3: Iya waktu juga lagi itu salah menilai ya.
0: Wow itu Rinto Harahap itu memang salah menilai. Benar kan
3: kan Iya, ada juga cowok yang nyanyiin cewek.
0: Rinto Harahap itu.
3: Malah dari rengek gitu.
0: Itu bukan lagu. Nguna-nguna Cek Ita ya. Itu lagu kenangan. Bukan lagu Nusantara itu.
3: Kemarin Cek Yowen ku dengar di itu kayaknya. Itu lagu dari Malaysia.
0: Nambah ya.
3: Iya, itu kan ngulok ke ibarat tadi. Aku tidak pulau ya, karena sportif. Wong yang disiplin.
0: Wah, wow, bukan lagi. Singgungnya Cek Ita yang diajak menorean pasti sesuai aturan ya.
3: Sesuai aturan. Kalau ibarat tadi ngejar ya ngejar.
0: Cek Ita lah besue ya minggu kemarin.
3: Kawan?
0: Sudah besue minggu kemarin tuh.
3: Oh iya, dengan kawan-kawan itu kan.
0: Rombongan perempat galo ya.
3: Rombongan perempat.
0: Siapa nari arisannya? apa di mana
3: Risa?
0: Ayo balik bawa duit itu kan. Tapi enggak apa-apa yang penting kumpulnya itu.
3: Kami nunggu-nunggu yang dari
0: Pro
3: 4 Cik Ilham mana?
0: Cik Ilham banyak sesahan baju. Nyuci dewek.
3: Seharian nyuci.
0: Hah? Tiga minggu sekali.
3: Empat ini.
0: Tiga minggu sekali nyucinya.
3: Iya.
0: Iya. Lagunya apa Cik Ita?
3: Tapi ada Arga Milagas udah nyanyi.
0: Sudah tadi tuh.
3: Nak nyanyi itu pengen baju kain belacu waktu itu.
0: Hah?
3: Kain belacu apa?
0: Baju
3: ya,
0: kain.
3: Belacu.
0: Arman Diraga. Sudah tadi tuh.
3: Udah kan.
0: Lagi duluan.
3: Oh ini beh. Coba Tanjung Karang Kertapati beh.
0: Arman Diraga juga itu. Sama iyo. Lagi ini beda. Caculaina boy na boy. Caculaina boy na boy itu.
3: Tidak. Enggak kalau caculaina boy na boy.
0: Eh mana jadinya ini?
3: Lagu ini beh, lagu dari itu Sultan Mahmud Badaruddin.
0: Wah, ya mana judulnya?
3: Mana? Pokoknya dia tuh yang ori ya.
0: Bukan yang KW ya.
3: Yang ori ya, yang bingen yang lama.
0: Oh, ini ada lagunya.
3: Ada kan?
0: Deden. Yo, pakai kita siap ke.
3: Kalau kita itu simak.
0: Oh itu ya. Wah itu ya. Dalam singgonya ya.
3: Oh ya, mengenang ini, mengenang para pahlawan ya.
0: Itu, apalagi ini bulan Agustus kan.
3: Nah, itu kita nak nyambutnya kan.
0: 17 Agustus dan 45. Yo nak melok lomba Cilam.
3: Nak pasang bendera Cilam.
0: Cilam nak nyari lomba makan keropok sama nasi kagak ada dak ya. Kalau tidak apa-apa yo, ayo kalau tidak apa-apa penting kenyang. Oke.
3: Nasi.
0: Ayo.
3: Kan kerupuk, makan nasi.
0: Iya Cik Ita yang buatnya kaget Cik Sarul pesertanya. Ada juga Mang Pen kan. Yang tidak acak diem-diem ini kita ajak ke galau. Yang kata gigi jangan, gak dia susah.
3: Bilang guna-guna aku.
0: Tidak kunyah lagi langsung. Nanti
3: aku perempat ngadu ke lomba.
0: Hah?
3: Lompat,
0: lomba makan hati ayam enggak lah. Oke.
3: Sama rempelo
0: ya. Iya. Oke, Cik Ita.
3: Itu baca
0: ya.
3: Ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, Bica Emi di Pelaju. Ini katanya baru balik aktivitasan, Cik Ilham panas nian. Iya, lagi nak sambil istirahatan baik katanya Cik itu ya. Requestan lagunya, insya Allah kalau sempat kita langsung rengek ke Cik ya. Tapi kalau tidak sempat, maaf kalah. Insya Allah di lain kesempatan, kita bakal kembali bersua. Baik, terima kasih Mancik Bica sudah tuntas. Untuk di Pesanju edisi kali ini, di Sabtu tanggal 2 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk yang sudah masuk tadi ya, yang sudah bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum sempat kita hadir ke, dan juga telepon yang belum sempat kita ringek ke Mancik Bica, karena keterbatasan waktu kita. Insya Allah kayaknya kita bakal ketemu lagi Mancik Bica ya. Selamat petang dan juga selamat menikmati suasana libur. Dan setelah ini kayaknya bakal ada Sriwijaya petang ya, atau Sriwijaya sore, yang akan melanjutkan perjumpaan kita. Yaitu ada Cik Yohan, kakek Yohan Cik Bica ya. Baik, Cik Lampami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Irawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Oce Eonis Sriwijaya Sore, edisi Minggu 2 Agustus 2026 ini dulur ya, yang bakal ngerewangin dulur dari jam 3 ini sampai jam 8 malam kaget. Untuk tinjauan acara ini, Cak Biaso berpadu dari jam 3 sampai jam 5. Terus dilanjut lagi plus wisata lokal, dan sambil nunggu beduk azan maghrib bakal ada pengajian Al-Quran disertai lagu-lagu religi pastinya. Setelah itu kita masuk ke adat budaya kita dan masuk ke tepian batang hari dulu ya. Nah, untuk mulai Sriwijaya Sore edisi hari ini, kita langsung bayar terima telepon di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-484 untuk berpadu berpinta lagu dangdut. Kita angkat dulu teleponnya nih, ada siapa di belakang? Halo, berpadu.
1: Berpadu, berpinta lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: No, gawat.
0: Tak boleh balik deh ye. Iyo.
1: Belum ngeri kanyu mau minta lagu, duluan.
0: Tak apa. Sehat Cik Eli.
1: Alhamdulillah sehat Cik Iwan.
0: Sehat ya, alhamdulillah pokoknya. Jadi nak tak boleh balik apa nih? Oke deh, salam-salam yuk untuk siapa?
1: Iya, kirim. Nah, udah.
0: Lagi
1: lagu tadi
0: sih. Kalah sama anak Mas.
1: Oh, lihat dulu. Ya, kirim deh Cek Iwan yo.
0: Lanjut.
1: Di sini ada Mak, ada Kak Robi, Cek Iwan.
0: Gabung enggak? Lah jelas. Enggak digabung.
1: Adik Mak tuh semalu Cek Iwan. Terus ada Sisi yang sabar sih pokoknya.
0: Ngapo Cek Sisi?
1: Tidak ada, ada masalah dikit ya.
0: Oh ya sudah.
1: Pokoknya kami selalu ada untuk kamu sih.
0: Iya.
1: Terus ada Irin juga. Ada Mak dua-duanya, Mak Ten dua-duanya, Mak Sabar, Rudy Gismarilin, Bang Rian. Mang Rizwan, Mang Rizwan Kertapati, Mang Adi Situ. Terus siapa lagi? Saya Sobari juga, Mang Putra Banten, Mang Yus, Fauzan. Cek Ica, Cek Rara, Cek Titik. Cek Eka juga ya, salam kenal. Terus ada Bang Karul. Siapa lagi? Kayaknya tersebut lagi Cek Iwan. Ada
0: Wapet
1: juga Cek Iwan.
0: Iya.
1: Kenyataan Cek Iwan.
0: Iya, itu lagu Oncak Wapet itu. Kita lagi puter ke. Pasti ada itu. Insya Allah sih pasti ada, insya Allah.
1: Iya, kalau tidak ada itu bukan berpadu namanya
0: Cek Iwan. Iya.
1: Wapet ini juga, oi, kirim juga aku nih foto Wapet.
0: Oi, ada apa bu?
1: Cek Rasid tadi kirimnya sebanyak tidak kata Wak Cek Rasid.
0: No, belum ada Wapet, baru apa? Mang Pen bae ini yang WA.
1: Belum ada. Lagi ngetik kali.
0: Iya, ditunggu Wapet.
1: Mang Pen juga ya, Mang Pen, Mang Pen Gasing. Salam kangen, Mang Pen, Mak kangen Mang Pen. Telepon Mak. Terus apa lagi? Mak.
2: Oi. Halo.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, feedback suaranya Cek. Iya.
1: Jauh Mak, dari radio Mak.
0: Iya.
2: Oh, iya. Jauh Mak. Halo, salam kenal. Mak siapa ya?
0: Mak siapa ini?
2: Mak Asma di Pangkalan Balai Banyuasin.
0: Oh, jauh yo.
2: Kalau ke Sukayu mampir.
0: Insyaallah.
2: Ya, udah lanjut.
0: Oke deh, Mak. Iya.
2: Ya. Lagu, Mak.
0: Tidak, ya sudah, enggak apa-apa.
2: Sudah, Cek Iwan, semoga sehat selalu Cek Iwan ya.
0: Oke deh, Cek Eli.
2: Semoga Cek Iwan lancarkan segala galanya pokoknya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Baik, Cik Iwan, yuk. Yuk, makasih. Assalamualaikum, Cik Iwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Celi di Gando, selanjut lagi penelpon kedua. Kali ini ada siapa? Halo, Bepadu.
3: Halo, Bepadu. Bepinta lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Mang Peri.
0: Mang Peri di mana, Mang Peri?
3: Di Sungai Rotan.
0: Sungai Rotan. Cak mana Sungai Rotan, Mak Niari?
3: Oh, panas, berdengkam.
0: Debunya banyak, tak debunya?
3: Tak ada, lagi jalan aspal.
0: Oh, aspal ya.
3: Aspal hopnik.
0: Tidak kira kayak ada kan galak kan pinggir-pinggir jalan ada tanah tuh.
3: Ada juga, cuma tidak ada sebanyak jalan tanah.
0: Yo, mana jalan tanah berdebunian itu.
3: Ah, berdebunian.
0: Sampai batu-batu kita aja.
3: Sampai batu-batu. Mang Peri baru sudah menjalani operasi.
0: Ya Allah, semoga lekas sembuh Mang Peri ya, biar cepat.
3: Di Rumah Sakit Umum Muhammad Pusin.
0: Operasi apa, Mang?
3: Operasi tulang belakang.
0: Ya Allah, ngapa Mang tulang belakang? Oh, patah inilahi ya Allah.
3: Patah, Mang. Jadi itulah Mang Peri lalami tidak masuk lompat.
0: Iya, semoga apa penyembuhannya cepat lah ya. Kita doa ke sama-sama.
3: April tadi operasinya.
0: Oh, 10 April berarti kurang lebih 4 bulan lah, Mang ya. Lah,
3: hampir 4 bulan.
0: Iya, ya Allah. Baru tahu lah aku nih, Mang. Sehat selalu yo.
3: Amin, amin.
0: Amin, iya. Lagu apa, Mang?
3: Lagu dari Siti Nurhalisa.
0: Yang mana?
3: Sulam 9.
0: Sulam 9.
3: Iya.
0: Sulam 9. Oke deh.
3: Kirim-kirim.
0: Lanjut.
3: Adina Lupen keluarga besar, Mang Maras, Mang Usman B, buat ini Mang Pen, buat Eli tadi, buat seluruh yang mendengarkan radio ini tanpa terkecuali, buat Rara Pak di Palembang, Pania sekeluarga, buat Bi Hardi, buat orang tua, buat Cik Yolan, semoga kita saling mendoakan.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
3: Semoga sehat selalu. Lagunya deh, Cik.
0: Ado, aman.
3: Ya, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih penelpon ketiga. Ado siapa? Halo. Halo, Bapak Adu.
3: Minta lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Sama Didi, Cian.
0: Oh, jadi ya, Adi Pitung. Sehat, Cak Adi?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Cak mana ayam? Masih banyak ayamnya?
3: Masih ada.
0: Masih ada ya, masih aman ya?
3: Sehat, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, Cak Adi. Sehat, insya Allah.
3: Makan masih galak
0: ya? Oi, galak gitu makan. Tak kada pula, tak galak makan.
3: Nambah terus ya?
0: Tidak nambah, tapi jadilah, Cak Adi. Takutnya... itu takutnya kalau nambah lagi beras habis, beras mahal pula ini Cak Manola. Nah iyo, nak dihemat-hemat Mang sampai akhir bulan.
3: Awal bulan
0: iyo, makanya dari awal tuh nak dihemat-hemat biar nyampe ke ujung Cak. Iyo lagu Mang Adi, nak lagu apa?
3: Lagu Permai Rama.
0: Lagu nak lagu yang mana tuh?
3: Lagu Kawan Kamahema.
0: Kawan Kamahema.
3: Kawan Kamahema.
0: Ntar itu cari dulu ya.
3: Ya lagu Marama dulu aja.
0: Ntar itu cari di sebelah dulu nih.
3: Kawan Kamahema. Sampai cari share.
0: Boleh.
3: Untuk Jasmi sama Kasih nih. Saya selalu ya. Untuk Mayang dan Sheni. Untuk Eli tadi.
0: Iya.
3: Di Rian Sudirman, Simbang Pribadi. Ada Mang Johan di OI. Mang Pian, Mang Helmi. Mang Yasin, Mang Rizwan. Mang Hendra Widodo. Nadia. Mang Kenangkan, Mang Ken Yasin. Robi di Ramakasih. Mbak Dharma Alisa. Sahrul, Fauzan, Tara juga, ada lagi Mang Hati Jaga Raja itu kan, Setelah Jalur, Mang Adi Sekarami, ada Mbak Wati, Cerita di sini lagi sih, tadi Peri, Sungai Rotan ya, ada lagi Cik Piti, Salam Betutu, itu galau-galau lah sih.
0: Cek lagunya enggak ada sih. Ada lagu lain enggak?
3: Satu.
0: Iya.
3: Lagu ini kan. Apa?
0: Apalah.
3: Cinta dari seberang.
0: Cinta?
3: Dari seberang.
0: Dari seberang ya?
3: Iya.
0: Oke deh. Itu dari Roma juga ya?
3: Zidan.
0: Oh, Zidan?
3: Iya.
0: Bentar ya. Dari seberang. Oh, Zidan ya? Ya, oke deh, ada dong. Mana-mana. Oke. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita angkat lagi penelpon keempat ini. Ada siapa ya? Halo, Bapak Adu.
4: Pinta lagu dong, Dur. Assalamualaikum, Cak Yo.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Sama Mang F, Cak Yo, Banyasin.
0: Oh, Cak Fauzan ini ya?
4: Iya.
0: Sehat, Cak Fauzan?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat. Cak mano makan siang tadi aman?
4: Aman, masih.
0: Makan apa kita? Mana boleh tahu?
4: Kalau boleh tahu, makannya nasi juga, Cak Yohan.
0: Oh, sama Cak aku juga makan nasi.
4: Iya, sama, baik.
0: Cuma
4: lauknya mungkin beda-beda, Cak Yohan, ya.
0: Oh, loh.
4: Cak Yohan, daging sapi.
0: Oi. Oh,
4: daun singkong.
0: Mana ada daging sapi? Eh? Kita nih lauk itu tadi, telok balado, telok bulet.
4: Ini ya, Cak Yohan, direbus, baru dikasih balado.
0: Iya.
4: Sambal balado.
0: Lemak ya kan. Ya, bergoyor baik lah.
4: Iyalah.
0: Variasi
4: besok nanti lagi, Cak Yohan ya. Iyalah. Kalau enggak, enggak malam langsung udah ganti kalau.
0: Enggak tahu juga ya. Tergantung
4: lain,
0: tergantung mamaku ini yang masak nih.
4: Stoknya, Cak Yohan ya.
0: Kalau
4: masih ada, kita makan yang tadi kan.
0: Nak lagu apa, Cek Fauzan?
4: Lagunya dari Menggiset Bajewan.
0: Yang mana tuh?
4: Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu.
4: Ya.
0: Gubuk Bambu Menggiset ya?
4: Oke. Iya.
0: Oke deh. Salam-salam untuk siapa?
4: Salam-salam buat dari Pitung tadi ya. Buatnya Cek Adi Sukarame juga. Buat Mang Ferry tadi di Sungai Rotan ya. Sehat dulu lagi kan. Buatnya Cak Rizwan, Cak Pian di Talang Balai ya. Cak Akbar, Cak Putra Bantanya juga, Cak Irin, Cak Nadia, Cak Ita, Cak Sisinyo. Buat Cak Endra Widodo, Cak Iwan. Buat lagi Cak Jawan di OI ya. Ada juga Cak Eli, Cak Robi. Buat Cak Anggi, Cak Andra juga. Buat Galang-Galang, Cak Iwan dan Cak
0: Tantu. Oke deh.
4: Ada Cak Ewan ya.
0: Aman.
4: Selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih penelpon kelima. Kita langsung terabaskan saja. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum Cak Ewan.
0: Waalaikumsalam Cak Asmi. Sehat Cak Asmi.
5: Alhamdulillah Cak Ewan. Sehat.
0: Sehat selalu.
5: Cak Ewan sehat
0: dah. Alhamdulillah sehat. Makan apa siang tadi?
5: Oh, aku masak ketan, Cek. Aku nulis ketan dengan teri, Cek.
0: Oh, masak ketan pakai iwak teri, ya?
5: Iya,
0: sedapnya. Iya, sedapnya itu. Dicampur apa lagi, Kak? Jadi makan ketan dulu dari pagi?
5: Tidak, Cek. Masak lagi.
0: Kalau kayak itu pulau, makan ketan terus, Cek, ketemu mama aku tuh.
5: Tidak, Cek. Itu masak lagi, Cek. Aku lagi santai-santai, Cek, makan ketan, Cek.
0: Iya. Kalau nak makan ketan, baik, takutnya... Apa-apa pula?
5: Aman uang kena asam urat makan cepat tidak jadi, Mama Cek.
0: Nah itulah takutnya kita. Tunyut tuh kan? Nak lagu? Iya, nak lagu apa Cek?
5: Minta lagu Harta dan Surga Cek. Dari Marisa.
0: Harta dan Surga ya?
5: Iya.
0: Salam-salam untuk siapa?
5: Mengirimnya dikit Pak Cek ya. Untuk Mang Ferry tadi semoga cepat sembuh. Untuk Wakpet, semoga ibunya cepat sembuh. Untuk Pak Ujan, Cik Akbar dengan Cik Lisa, Bang Putra Bantan dengan Ibu, Bang Indra Widodo dengan Cik Kartini, Bang Iwan dengan Cik Yeni, Bang Adi Sukarami dengan Bibi, Bang Ujuk 035, Bang Pen 3, untuk Cik Ita, untuk Cik Nadia, untuk Nyobe Emi di Lombok Bandung, untuk galau-galau cek azan cek.
0: Okey deh.
5: Ya, untuk cik Ewan selamat tugas mengajar lancar rezeki cek.
0: Ya. Amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum cik Ewan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lima penelpon cek Ewan terima ya. Kita buka ke WA-nya aduh. Mang Pendi langkan dalam ya Bapak Adu minta lagu dangdut cek Ewan. Apa kabar yo minta puter ke lagu tamu malam minggu. Kirim salamnya untuk Pipi Talang Betutu, Dodong Pusri, Senamo, Gasing, Nadia Sukabangun, Ani Kenten, Cik Ita Sungai Laes, Anggi Andra, Sarul Mbokwati, Bang Napi, Jakaraja, Hendra Kartini Talang Jambe, Iwan Yani Kertapati, Rizwan Bukit, Robi, Adi Pitung, Mang Johan, Mang Yasin, Akbar Putra Banten, Pauzan Rudi, Ujo Asma, Pangkalan Balai, Eli Gandus, Bian Talang Balai, Mbak Aisa Talang Klapo, Simon Pribadi, Rian Sudirman, Jimmy, Rapa Polda, Boy, galo-galo bae, buat Cik Ewan sehat selalu ya. Assalamualaikum, oke deh, Mang Pendi, waalaikumsalam. Lagunya Cik Ewan siap ke ya. Nah, dari Wapet, Cak Biasa, lagunya Kenyataan, Dendang Oncak Kita. Lagunya ini buat pendengar Pro 4, semoga pada sehat-sehat galo, buat bini Wapet, semoga cepat sembuh ya. Oke deh, Wapet sama Mang Pen sudah disiap ke lagunya, tenang bae. Tuh, langsung bae ini lagunya kita diendang ke dari requestan yang pertama dari Cik Eli sampai ke Cik Asmi, Wapet dan lain-lain tadi ya.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengar kebersama beduk dan azan asyara untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah sholat asyara tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya akan kami lanjutkan dengan satu buah lagu religi, dilanjutkan dengan dendang-dendang pilihan dulur. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Yon di Bapak Adu Pepinta Lagu Dangdut. Dulure, ayo kita gojo lagi siapa nih yang minta lagu dangdut di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Kita angkat telepon dulu nih, aduh siapa di sesi kali ini. Halo.
1: Halo Bapak Adu, minta dendang lagu dangdut.
0: Iya, dengan Anggita ya di Pusri.
1: Iya Cik Yon.
0: Sehat Cik Anggi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya. Tadi makan siang apa?
1: Ini lagi apa ya?
0: Apa?
1: Ikan kaleng ini kena warna yang berwarna sih.
0: Sarden?
1: Dencis.
0: Dencis. Iya. Dencis ya. Yeah.
1: Dencis. Jangan gue mampu dencis.
0: Ida mampu tentunya ya.
1: Cuman makan sama apa tadi?
0: Telok bulat di sambal, iya.
1: Telur manado. Alhamdulillah makan.
0: Masih makan, alhamdulillah.
1: Kira diet.
0: Oh ya Allah, dak kuat aku diet cek. Emah aku gak meronta-ronta. Asam lambung naik, ya itu. Nah, lagu apa canggi?
1: Lagu ini sih apa? Terong dicabein.
0: Terong dicabein, ya. Dari salam untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk Galgalbe.
0: Untuk Galgalbe, oke okay, iya. Deh.
1: Untuk Cik Wanyu sama bertugas. Sehat selalu. Bahagia sama yang di hati.
0: Oke okay, deh.
1: Itu deh Cik Wanyu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Cik Wanyu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cik Anggi ya di tuh. Kita lanjut lagi, ada siapa nih? Halo.
2: Halo, Bapak itu Bapak minta lagu dangdut.
0: Iya.
2: Mbak Yohan yang cantik.
0: Dengan siapa ini?
2: Koyong.
0: Koyong adik kita.
2: Iya, Koyong kita ada yang lupa, Cik Yohan.
0: Tidak lupa lah. Di Sukarame ya.
2: Koyong jadi iya. SKM.
0: SKM.
2: Sukarame Mania.
0: Sukarame Mania.
2: Kan Mania lagi viral sekarang.
0: Iya benar. Makan apa tadi siang, Koyong? Makan siangnya?
2: Yang jelas ibunya tadi mindang Cik Yohan.
0: Waduh. Lah, mantap ya.
2: Mantapnya Cik Yohan, mindang sama-sama lasam ya.
0: Masya. Alhamdulillah masih sehat ya. Masih sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya
0: Yohan. Masih baca makan lemak, masih bobo. Bener, alhamdulillah yo.
2: Iya.
0: Nak lagu apa Koyong?
2: Lagunya apa ya? Birunya cinta. Apa ini? Oh lagu ini wey, apa ini? Ya Pita Mira, biru dan cinta apa ini?
0: Biru?
2: Biru cinta ya. Bukan badai biru, bukan. Birunya cinta wey.
0: Birunya cinta ya.
2: Ada dah, Pita Malam ya.
0: Ntar kita cari dulu. Kalau biru udah cinta nih Dayu Agi ya. Ini yang Epita Mal.
2: Oh, bukannya Cik Yohan. Ya Dayu Agi jadilah.
0: Ya sama Kitty Andri ya.
2: Iya.
0: Birunya cinta. Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya untuk Galo-galo Bay Cik Yohan ya. Pokoknya dari Mang Akin sampai Mang Zainal ya. Termasuk Galo-galo yang baik yang di Banyuasin, yang di OI, yang di Palembang, Palembang Ilir, Palembang Ulu, galau-galau ya.
0: Oke deh.
2: Ya, spesial untuk orang rumah baca ya.
0: Oke deh.
2: Ini yang lagi guling-guling sih. Iya, itu saja. Itu baik baca ya.
0: Oke deh.
2: Ya untuk Cik Yohan, selamat tugas, selamat aktivitas, semoga sehat selalu ya Cik Yohan dan selalu sehat.
0: Iya.
2: Itu baca ya.
0: Oke deh, Koyong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Adi Sukarame. Lanjut lagi ya, abis ini siapa nih belakangnya? Halo, Bapak Adu.
3: Halo, Bapak Adu.
0: Oh, ini
3: uang negeri
0: jiran ya? Sehat, Makcik?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
3: Makcik mana you punya kabar?
0: I punya kabar baik sangat lah.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Ini bulan muda, jadi I selalu baik. Nah, kali ini I baik sangat.
3: Oh, senang lah macam tu.
0: Oh, seronok macam ya you know lah. Gaji ai masih banyak. duit ai masih belum. baru turun boleh duit ai.
3: Boleh lah kongsi sikit.
0: Kongsi sikit boleh. Kita beli bakso ke Mawar Borak pun boleh.
3: boleh.
0: Boleh. Atau mau beli itu? Beli sebelah.
3: Apa je lah.
0: Apa je? Aman lah, aman lah.
3: Tak pilih-pilih.
0: Oh, you tak pilih-pilih makan pun?
3: Tak. Oh. Yang penting halal.
0: You makan apa aja ya?
3: Oh, tak. Kalau you makan galo-galo tu, ini dia omnivore.
0: Oh. Tak nak. Maksud...
3: Iya.
0: Oh, Cik Hendra Widodo ngapa?
3: Oh, Pakcik.
0: Oh, Pakcik Hendra.
3: Pakcik lain.
0: Apa sebab ni?
3: Dia nak masuk.
0: Dia nak masuk. Oh.
3: Tapi boleh belum rezeki.
0: Oh, sekejap eh.
3: Sekejap lah.
0: Tunggu giliran ya. InsyaAllah rezeki, insyaAllah.
3: Dah ni, masuk lah.
0: Masuk. Makcik nak lagu apa, Makcik Siti Nadia Liza?
3: Mungkin maksud itu tadi, Mang Adi tadi dia tu nak minta lagu Evita Mana tu. Bukan biru, apa, birunya cinta, cinta biru.
0: Cinta biru.
3: Iya.
0: Terbalik.
3: Aku pekik-pekik ke dari sini, dia tak dengar.
0: Tak dengar salarnya.
3: Iya, cinta biru, Mang Adi je aku kan.
0: Mencinta biru, Adonian.
3: Mang Adi, cinta biru. Tak dengar tapi.
0: Adanya birunya cinta ini.
3: Yo, itu duet Kitty Andri.
0: Ini. Dayu.
3: Dayu, yo.
0: Sudahlah.
3: Sudahlah di satu pilih itu,
0: eh. Iya, sudahlah. Agak itu. Mana ada baru agak itu puter ke, mesti.
3: Yo. Masuk lagi kaki Mang Adi. Yo,
0: masuk lagi.
3: Kamar tapi kalau
0: tak kawan tapi. Makcik, lagu apa, Makcik?
3: Lagu apa
0: ya? Lagu
3: apalah?
0: Yang seronok
3: sore-sore macam ni.
0: Seronok semua.
3: Dari Makcik Ika Nurjana.
0: Yang mana tu?
3: Yang bertajuk Sampai Kapan.
0: Sampai kapan? Sampai besok kah?
3: Sampai tak bila.
0: Okey deh, aman lagunya. Salam-salam untuk siapa, Makcik?
3: Salam untuk semua-semua je lah. Semua-semua tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali semuanya ya.
3: Untuk everybody. Ucapannya selamat sore je lah.
0: Okey deh.
3: Untuk Pakcik Hendra. Masuklah.
0: Masuklah. Ayo cepat-cepat. Kita hitung ini. Ayo gugup laju.
3: Gugup
0: Iya.
3: Yelah. Untuk Makcik Johan, selamat bertugas ya. Semoga you sehat-sehat je.
0: Amin.
3: Banyak rezeki.
0: Amin.
3: Kalau balik mesti lah you be careful.
0: Always careful lah. Kalau tak nak air keserempet.
3: Salah keserempet.
0: Si balik tu serempet.
3: Yolah, itu je lah.
0: Yolah, hati-hati ya.
3: Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makcik Nadia Liza di Sukabangun ya. Lanjut lagi, ada siapa nih belakangnya? Halo, Bepadu.
4: Assalamualaikum, Ceyon.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
4: Sarul kan, Ceyon.
0: Oh, Cek Sarul lah, lama udah dongol. Kemana?
4: Aduh, Ceyon, monitor terus.
0: Monitor terus ya. Belum masuk baik berarti.
4: Sarul, Ceyon, masuk.
0: Sehat, Cek Sarul?
4: Alhamdulillah, Ceyon, sehat.
0: Makan apa, Pak, siang tadi?
4: Makan... ini kayak apa? Nasi sama mie, Pak, kami itu siang tadi.
0: Nasi samin?
4: Sama mie.
0: Oh, nasi sama mie. Yaudah, nasi samin. Oi,
4: bajanya.
0: Lemaknya. Lemaknya. Gitu ya. Udah lama gak denger nama nasi samin itu.
4: Kaget kita bikin.
0: Sehat ya tapi ya. Kabarnya.
4: Alhamdulillah. Ya, Iwan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Alhamdulillah.
0: Laju, Cek Sarul, nak lagu apa?
4: Lagu Pinjam 100, Cek Iwan.
0: Pinjam 100?
4: Iya.
0: Pinjam 100. Dari siapa tuh?
4: Aku penyanyinya enggak tahu, Cek Iwan, aku.
0: Ntar kita cari dulu ya. Oh, Pita Alpia dulu. Pita Alpia ya?
4: Iya. Aduh, Cek Iwan ya?
0: Aduh.
4: Spesial, Cek Iwan.
0: Laju kirim.
4: Tuh, adek Rara, Be, ya. Ucapannya salam saya selalu, Be. Untuk Cek Iwan, selamat bertugas. Sukses selalu ya.
0: Oke deh.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sahrul kan ya. Lanjut lagi nih penelpon kelima. Do siapa? Kita angkat dulu nih penelpon terakhir caknya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
5: Cik Irin.
0: Oh iya, lah lama gak kedengeran. Kemana dirimu nih?
5: Iya.
0: Sibuknya napa?
5: Tidak betulah, cik. Cua deh.
0: Oh, lalamunan tidak bersua kita ya. Oh, bersua.
5: Iyo.
0: Lah bahasa aku. Sarah, apa? Makasih yang apa tadi di rumah Cik Irin? Halo? Tidak ada suara tapi masih tersambung ini. Kemanakah dirimu Cik Irin? Halo? Apakah gangguan? Sudah kita baca dulu ya. Tapi ini belum Cik Iwan matikan ini teleponnya kok. Siapa tahu masih nyambung sampai sini. Nah, ini baru mati deh, wek. Nah, ya sudah. Cik Irin, kalau misalnya itu WA, wek, tidak apa-apa ya. Kita angkat. Nah, dari itu buka WA dulu nih. Ado dari Cik Rizwan. Assalamualaikum, Cik Iwan. Nak request lagu Rama dan Sinta, Roma Irama, dan LP Sukaisi. Juga nak menyapa Eli Gandus, Big Weng, Andra, Buda Aleta, Sisi Fauzan, Hendra Widodo, Pipit Talang Betutu, Mang Pendi dua-duanya, Iwan Kertapati, Simon Pribadi, Mbok Wati, Wak Pet, Mang Bus, Big Bus, Yasin dan Adi Sukarami, Pak Akbar, Ari Pentang Gabuntung, Adi Pitung, Asmin dan Aspin. Untuk Cik Iwan, terima kasih lagunya jangan lupa. Oke deh Cik Rizwan, aman lah. Kita angkat telepon dulu ya, ada siapa nih? Halo.
6: Halo, Bapak Du.
0: Bapak Du, dengan siapa di mana nih?
6: Dopo Cik Iwan.
0: Dengan siapa ini?
6: Siapa?
0: Dengan Cik Robi ya.
6: Ya Cik Iwan, apa kabar Cik Iwan?
0: Alhamdulillah sehat selalu.
6: Sudah makan?
0: Sudah dong, aku makan telok bulat.
6: Kamu?
0: Iya, kok melok-melok sih?
6: Iya. Emang aku dari dulu telok bulat.
0: Oh iya nih yang laju.
6: Makanan sehari-hari aku telok bulat.
0: Waduh. Nak lagu apa Cik Robi?
6: Apa Cik Iwan?
0: Nak lagu apa?
6: Lagunya minum jamu aja, Iwan.
0: Hah? Minum jamu?
6: Uh-uh.
0: Ntar ya, kita cari dulu.
6: Ada aja, Iwan, minum jamu tuh.
0: Dangdut itu ya?
6: Dangdut. Agak-agak remix sedikit, itu aja, Iwan.
0: Minum jamu?
6: Uh-uh.
0: Yakin?
6: Iya, ada aja, Iwan.
0: Itu judul lagu ya?
6: Iya, judul lagunya.
0: Kok gak ketemu aku ya?
6: Minum jamu sayang apa minum jamu, Bek?
0: Coba aku cari jamunya dulu, Bek, ya.
6: Minum jamu sayang, kalau nggak salah, Bek, ya.
0: Nggak kate, Cek. Adonya suara jamu.
6: Wah, bukan, loh, Cek. Man.
0: Oh, yang ini kali. Jamu kangen rindu ini, bukan?
6: Apa, Cek?
0: Jamu kangen rindu.
6: Bukan, Cek. Man.
0: Oh, bukan, ya? Nah.
6: Bukan.
0: Tidak ada.
6: Cewek nyanyi Cik Iwan, minum jamu gak salah jadi lagu tuh.
0: Tidak ada ini.
6: Tidak ada ya? Ada lagu yang ini Cik Iwan, aku si cantik Cik Iwan.
0: Aku
6: si cantik.
0: Dari siapa tuh?
6: Nah lupa aku nyanyi Cik Iwan, waktu itu pernah dipinta di perempatnya Cik Iwan.
0: Aku si cantik. Tadu
6: lagunya, iya waktu saya kasih siaran.
0: Oke, bentar.
6: Aku si cantik.
0: Remix juga nih ya?
6: Ayo.
0: Oke deh. Caknya ini, caknya lagunya nih, yang ini kali ya.
6: Aduh, Cik Iwan.
0: Oke deh.
6: Cik Iwan nyarinya pasti ketemu.
0: Oke, salam-salam untuk siapa nih Cik Robi?
6: Aduh kan Cik Iwan? Masih kalah buatnya mas-mas ada yang ada Eli. Ada Mak. Ada Mak Akbar. Putra Banten, ada Sobari, Iri, nama Sisi, Iri ngapu putus Iri tadi.
0: Iya, WA bae lah.
6: Iya, masuk lagi yang kayak besok. Terus ada Rian, ada Ujuk dua-duanya ya. Mang Pen, Makan Dalam, Mang Pen Gasing, Rizwan, Wak Pet, Mang Iwan, Mang Hendra Widodo, Nadia. Kalau galonya Cik Iwan, Andra, Anggi ya. Terus gagal lo ya Cik Iwan ya.
0: Oke deh.
6: Pendengar perempat nih Cik Iwan. Sampainya selamat sore lah.
0: Oke.
6: Untuk Cik Iwan selamat tugas Cik Iwan.
0: Oke deh.
6: Semoga sehat, panjang umur, murah rezekinya Cik Iwan ya.
0: Oke.
6: Okay. Terima kasih, Cewan.
0: Assalamualaikum. Sama-sama, Cek Robi. Iya. Dah. Ini sudah 5 penelpon nih. Tadi WA-nya sih kok kita baca lagi WA dari Cek Hamzah Yusuf. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Adu, Cek. Request lagu tetap menunggu dari Indi Gunawan. Salam untuk Cek Pauzan, Cek Sisi, Sarah, Yanti, Akbar, Rudi, Putra Banten, Eli, Aisyah, Atim, untuk semua fans Perempat Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Cek yang siaran, selamat sore. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke deh, Cek Hamzah sama Cek Rizwan, ini lagunya sudah disiap ke ya. Kita dendang ke dulu lagu nih. Ada 6 lagu. Kita mulai dari Siti Badriah, Terang Dicabein.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Nampak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengan ingat perompat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Kawasan situs Prasri Wijaya Karangagung di Musi Banyuasin menyimpan banyak peninggalan bersejarah. Kawasan ini berjarak tempuh kurang lebih 4 jam perjalanan dari kota Palembang. Banyak temuan puing-puing benda arkeologi kuno berada di kawasan tersebut. Temuan ini berupa guci, kemudi kapal kuno, dan manik-manik kuno. Kawasan ini sempat mendapatkan kunjungan dari berbagai pihak, Balai Sumsel, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, dan lembaga penelitian Prancis pernah meneliti kawasan ini. Kita beralih ke info selanjutnya, Nagasari yang jadi salah satu kue basah legendaris yang banyak penggemarnya. Kue ini berupa adonan tepung beras berisi pisang. Pisang yang digunakan dapat berupa pisang kepok atau pisang tanduk. Masyarakat biasanya menyajikannya dalam acara-acara adat dan acara sosial. Pada zaman modern saat ini, kue Nagasari tetap eksis dan tetap menjadi makanan favorit banyak orang. Banyak usaha kuliner yang terus melestarikan pembuatan kue ini dengan mempertahankan resep tradisional. Kalian post dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas saya, Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

94,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama CEONI Sriwijaya Sore ya. Yeah. Kali ini kita mau masuk ke segmen pelestir wisata lokal. Nah, kalau ngomong wisata nih caknya lagi banyak ya. Yeah. Ada wisata dadakan dodor ini di Ogan Ilir. Jadi fenomena kemarau panjang yang melanda Kabupaten Ogan Ilir ini muncul ke destinasi wisata museman di aliran Sungai Ogan. Karena hamparan pasir yang muncul di Desa Kasiraja, Kecamatan Lubuk Kler ini dikenal masyarakat dengan nama Pantai Jodoh Kasiraja dan mulai ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Dulurnya lecak pantai gitu ya. Jadi hamparan pasir tersebut muncul setelah debit air Sungai Ogan itu terus menurun selama musim kemarau ini. Bentangan pasir yang luas itu nyipta ke pemandangan yang menyerupai pantai alami di tengah sungai sehingga menjadi lokasi favorit masyarakat untuk bersantai, berfoto sampai nikmati suasana sore. Nah, salah seorang pengunjung asal Palembang, Raihan, ngaku sengaja datang mengunjungi Pantai Jodoh Kasiraja ini saat pulang kampung menghadiri acara keluarga di Desa Ketiau yang berdekatan dengan Desa Kasiraja. Ya, menurut Raihan, panorama Pantai Jodoh Kasiraja ini memberi pengalaman berbeda dibanding ke kondisi Sungai Ogan pas musim penghujan. Karena hamparan pasir yang membelah aliran sungai itu cipta ke pemandangan yang jarang ditemui di wilayah tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Angel. Ia nilai Pantai Jodoh Kasiraja ini punya daya tarik dewek yang berpotensi jadi wisata musiman yang mampu menarik kunjungan masyarakat selama musim kemarau. Masyarakat setempat juga menamai lokasi tersebut sebagai Pantai Jodoh Kasiraja karena nama itu muncul secara spontan dan kemudian dikenal luas setelah banyak warga membagikan foto serta pengalaman mereka saat berkunjung ke lokasi tersebut. Fenomena munculnya hamparan pasir ini jadi salah satu dampak menurunnya debit air Sungai Ogan selama musim kemarau ini ya. Meski menghadir ke potensi wisata baru, masyarakat tetap diimbau berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai karena kondisi arus itu dapat berubah sewaktu-waktu. Pengunjung juga diminta jaga kebersihan kawasan dengan tidak buang sampah sembarangan agar keindahan alam tetap terpelihara. Kesadaran bersama ini dinilai penting untuk jaga kawasan tersebut tetap nyaman dikunjungi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Lama-lama koma 4, pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cek Yohan Dulure, kali ini kita ngomongi wisata di mana lah? Di Jakabaring deh Dulure, yang deket-deket baik. Jadi ini hari kalau ke Jakabaring itu tidak cuma untuk olahraga, tapi bisa juga buat nongkrong-nongkrong ya. Karena di sana sudah ada beberapa coffee shop, restoran, tempat makan, tempat ngopi yang sudah buka. Nah, salah satunya ialah Kisah Baru Cabin yang jadi destinasi kuliner baru Jakabaring Sport City itu. Ya, karena kafe ini sudah mulai beroperasi sejak April 2026 yang lalu dengan konsep rumah kabin. Jadi kafe yang ngusung desain rumah pedalaman Amerika di tepi danau Jakabaring ini ya, dengan panorama danau, menghadirkan suasana santai bagi setiap pengunjung. Pengelola media sosial Eko ngatoke lokasi ini dipilih untuk memberikan pengalaman berbeda karena area terbuka ini memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan sambil bersantai. Desain bangunan pun jadi daya tarik utama bagi pengunjung karena banyak masyarakat datang tuh untuk nikmati suasana sekaligus berfoto ya dolor ya. Dan juga di sana juga ada layanan foto box yang bisa dibayar pakai kris itu Rp35.000. Jadi pengunjung tuh bisa dapat 2 strip foto setelah menggunakan foto box fasilitas tersebut itu. Jadi salah satu pilihan hiburan di dalam kafe dolor ya. Menunya pun juga di sini beragam, berkisar harganya antara Rp17.000 sampai Rp35.000. Jadi ini masih terjangkau nih aneh. Dan mayoritas pengunjung ini berasal dari kalangan remaja, keluarga dan masyarakat umum juga rutin mengunjungi tempat tersebut. Nah, Kisah Kabin Dewe ini beroperasi setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Tapi biasanya ini ramenya tuh bakalan di sore hari dan di akhir pekan sampai temacet-macet ya dolernya. Jadi mungkin buat yang nak ngisi waktu santainya, waktu liburnya bisa lah kesini ya. Main-main ke Kisah Kabin, ke Jakabaring Sport City ini dolernya.

0: Dulur, selanjutnya kita bakal relay ke Pro 1 RRI Palembang ya, dengan rincian lagu-lagu religi dan pengajian Al-Quran menjelang beduk dan azan maghrib yang bakal dibaca ke kakek di oleh Kori Rufaida SPDI Surat Toha ayat 1-14, dan tepat di pukul 18.10 akan berkemenang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.
1: Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati.

0: dalam lentera hati di sore hari ini. Di mana dikisahkan Rasulullah adalah manusia, tetapi bukan manusia biasa. Ia melakukan aktivitas seperti manusia lainnya, makan, minum, tidur, dan berkeluarga. Namun demikian, Rasulullah memiliki keistimewaan dan kekhususan yang tidak dimiliki manusia biasa lainnya. Ia adalah orang yang terjaga dari dosa atau masum. Nabi dan Rasul terakhir, halal melaksanakan puasa wisal, haram menerima zakat, halal menikah lebih dari 4, dan lain sebagainya. Rasulullah merupakan sumber kebenaran karena ia menerima wahyu langsung dari Allah. Apapun yang dilakukannya adalah suri tauladan yang harus diikuti, kecuali hal-hal tertentu yang memang dikhususkan untuk Rasulullah. Apapun yang diucapkannya adalah wahyu yang mengandung kesahihan. Rasulullah juga adalah sumber ilmu, sehingga jika para sahabatnya menemukan sebuah pertanyaan, maka mereka akan mengadukannya kepada Rasulullah, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan dunia esok atau akhirat. Satu ketika Rasulullah berkumpul dengan istri-istrinya. Mereka membincangkan banyak hal. Di tengah obrolan, tiba-tiba salah seorang istri Rasulullah mengajukan sebuah pertanyaan. Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling segera menyusulmu menghadap Allah? Itu yang ditanyakan sang istri. Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah tidak langsung menjawab. Ia memandangi wajah istrinya satu persatu. Setelah diam sejenak, Rasulullah akhirnya menjawab pertanyaan istrinya itu. Yang paling segera menyusulku adalah wanita yang bertangan paling panjang di antara kalian. Jawab Rasulullah dengan kalimat metafora. Para istri Rasulullah tidak menyadari kalau jawaban Rasulullah itu bersifat kiasan. Mulanya, mereka mengira kau yang bertangan panjang adalah ukuran lengan yang panjang. Maka mereka segera mengukur lengan-lengannya dengan bambu satu persatu. Setelah diukur semua, maka diketahui kalau Saudah binti Sam'ah binti Qais bin Abdusyam bin Nas adalah istri Rasulullah yang memiliki tangan paling panjang. Setelah melihat tingkah istri-istrinya itu, Rasulullah langsung memberikan klarifikasi kalau yang dimaksud dengan bertangan panjang adalah yang senang bersedekah. Rasulullah mengumpamakan istrinya yang gemar bersedekah dengan yang bertangan panjang. Adalah Saudah bin Sam'ah, salah satu istri Rasulullah yang suka berderma. Maka berdasarkan jawaban Rasulullah tersebut, Saudahlah yang bertangan panjang. Dalam artian suka berderma, di samping tangannya memang paling panjang di antara istri-istri Rasulullah lainnya. Jawaban Rasulullah tersebut terbukti, Saudah adalah istri Rasulullah yang paling awal wafat dibandingkan istri-istrinya yang lain. Ia wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sumber lain menyebutkan, Saudah menyusul Rasulullah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saudah merupakan salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam dari generasi wanita. Sakran adalah suami Saudah sebelumnya. Keduanya ikut hijrah ke Habasyah. Sang suami meninggal dunia di sana, kemudian Saudah kembali ke Mekah. Setelah dikenalkan, Khawlah binti Hakim, akhirnya Saudah menikahi Rasulullah. Dari sebuah buku bilik-bilik cinta Muhammad, Saudah adalah seorang yang priang, yang mampu menghadirkan ketentraman, keceriaan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan Rasulullah. Maka tidak heran jika Saudah menjadi istri tunggal Rasulullah dalam waktu yang cukup lama. Waktu antara setelah kematian Khadijah dan sebelum pernikahan Rasulullah dengan Aisyah.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surah Toha dimulai dari ayat 1 sampai dengan 14 yang dibacakan oleh Qori Rufaidah, Sarjana Pendidikan Islam. Dan di menit ke 10 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita di kesempatan sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau paca, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lama-lama kom 4 Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Cok Iwan masih di Sriwijaya sore. Kali ini kita masuk ke segmen plesir adat budaya kita. Nah, dulu kalau ngomongin adat budaya ini banyak nih dulu. Mulai dari bahasa itu sudah termasuk adat budaya. Tapi kali ini dulu Cok Iwan ada info. Jadi ini bahasa Palembang nih masuk kurikulum. Jadi siswa tuh bakal menghadapi tantangan memahami kosakata Palembang dulu ya. Jadi penerapan muatan lokal bahasa Palembang di sekolah nih dinilai mampu meningkat ke semangat siswa mengenal bahasa daerah sekaligus numbuh ke rasa bangga terhadap budaya lokal. Program ini jadi salah satu upaya melestari kewarisan budaya agar tetap dikenal dan dipahami oleh generasi muda di Kota Palembang. Wakil Kepala Hubungan Masyarakat atau Humas SD Negeri 23 Palembang Muslim ngatoke mata pelajaran bahasa Palembang ini diterapkan di sekolah selama kurang lebih 3 tahun. Menurutnya kehadiran mata pelajaran tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Palembang, yo. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran bahasa Palembang ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Materi yang diajarkan itu menggunakan ragam bahasa yang berbeda dengan bahasa Palembang yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sehingga siswa maupun guru itu kerap mengalami kesulitan memahami kosakata dan istilah tertentu. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, siswa dan guru sering memanfaatkan kamus maupun referensi di internet sebagai bahan pembelajaran. Langkah itu dilakukan agar guru dan siswa dapat memahami arti kosakata yang digunakan dalam materi muatan lokal bahasa Palembang ini. Muslim juga jelas ke bahasa Palembang yang diajar ke sekolah ini menggunakan ragam bahasa yang lebih halus dan baku. Salah satu contohnya ialah penggunaan kata kulo yang berarti saya yang saat ini sudah jarang digunakan masyarakat dalam komunikasi sehari-hari. Yo juga negas ke bahwa bahasa Palembang ini berbeda dengan bahasa Jawa. Karena menurutnya bahasa Palembang ini merupakan bagian dari rumpun bahasa Melayu yang memiliki karakteristik tersendiri dengan pilihan kosakata yang lebih halus dan ragam tertentu. Muslim berharap pembelajaran bahasa Palembang ini dapat mendorong siswa berpartisipasi dalam kegiatan pecak lomba pidato, bercerita maupun seni berbahasa Palembang. Dulur ya. Artikel selengkapnya pacar dibaca di rri.co.id pastinya dulur. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

84,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cak Yawan dulure. Kalau tadi kita ngomongin bakso Palembang yang masuk kurikulum sekolah SD dulure. Nah, ini kita ngomong juga tentang balai bahasa yang Sumsel yang dorong penulis pemula untuk lestari ke bahasa daerah dulur. Jadi balai bahasa Provinsi Sumatera Selatan ini terus ngedorong lahirnya penulis cerita anak yang mampu menghadir ke karya edukatif sekaligus melestari ke bahasa daerah lewat sayembara penulisan cerita anak dwi bahasa yang digelar setiap tahunnya. Koordinator kegiatan Mula Warmeng atau ke cerita anak ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga jadi media pembentukan karakter. Karena menurutnya, anak-anak memiliki kecenderungan meniru tokoh yang mereka kagumi, sehingga penulis harus menghadir ke tokoh yang memberi teladan positif. Ia juga menjelaskan tokoh dalam cerita anak itu harus dipilih secara cermat karena akan jadi contoh bagi pembaca. Oleh sebab itu, penulisan cerita anak ini berbeda dengan penulisan novel atau cerita untuk orang dewasa ya. Balai Bahasa Provinsi Sumsel juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti sayembara ini karena selama 4 tahun penyelenggaraan ini mayoritas pemenang justru berasal dari kalangan penulis pemula. Sebagai salah bentuk pelestarian bahasa daerah, setiap naskah ini wajib ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan salah satu bahasa daerah Sumatera Selatan. Bahasa yang digunakan pun beragam mulai dari Melayu Palembang, Ogan, Musi hingga bahasa daerah lainnya di Sumsel. Mula Warmeng yang juga penerjemah ahli Madiani nyebut informasi sayembara ini biasanya diumumkan pada Januari hingga Maret lewat media sosial Balai Bahasa Provinsi Sumsel. Dan peserta ini minimal berusia 15 tahun dan merupakan warga Sumatera Selatan dewek, termasuk yang sedang berdomisili di luar daerah yo. Jadi lewat program tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sumsel ini berharap semakin banyak karya cerita anak berbasis kearifan lokal yang mampu memperkuat karakter generasi muda sekaligus menjaga kelestarian bahasa daerah.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: 4. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengen ingat proper bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah bilis gulung yang merupakan olahan ikan bilis yang dibalut dengan adonan kemudian digoreng hingga matang. Proses ini menghasilkan teksturnya di luar dan gurih di dalam. Camilan ini memiliki cita rasa asin gurih yang khas dari ikan bilis. Aroma gorengnya membuat bilis gulung semakin menggugah selera. Bilis gulung sering disajikan sebagai lauk pendamping maupun kudapan. Hidangan ini mencerminkan kesederhanaan kuliner laut yang kaya rasa. Kita beralih ke info selanjutnya. Taa yang merupakan pakaian adat perempuan yang berasal dari Kalimantan Utara, khususnya dari masyarakat suku Dayak Lundaye atau Lun Bawang. Busana ini telah digunakan secara turun-temurun sebagai simbol identitas dan kebanggaan budaya. Pakaian taa biasanya dikenakan dalam berbagai upacara adat dan perayaan tradisional. Kehadirannya menandakan momen penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Hiasan manik-manik yang padat dengan motif khas menjadi ciri utama taa. Motif tersebut mencerminkan nilai alam, status sosial, serta kearifan lokal masyarakat Dayak Kalimantan Utara. Scan info dengan ingat perompat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar kabar sama beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita galau-galau untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Abah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur 50 menit lepas dari pukul 19, yang mana berarti sebentar lagi Cak Ion bakal pamit undur diri dari ruang dengar dulur ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah Sriwijaya sore ini bakal dilanjut Sriwijaya malam bersama Cek Mita ya, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 yang Cak Ion yang bertugas mengucap ke selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Budak kecil main neka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
2: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
3: Kemanakah murid harus menuju, guru?
2: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
3: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
1: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
3: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
2: Bujang, melangkahlah kau, wahai Bujang, ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
3: Baiklah, guru. Titahmu aku laksanakan.
1: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
4: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
5: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
3: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
5: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
4: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
5: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
4: Ayo, ayo Pak.
3: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
1: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
6: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
3: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
6: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
7: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
3: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
6: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
3: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
6: Hati-hati, Bujang.
8: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
7: Tolong, jangan ambil hartaku.
3: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
8: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
3: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
8: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
3: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
8: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
3: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
8: hiat, hiat. Ah. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai Bujang yang satria.
3: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
8: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
3: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
4: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
9: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
3: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
1: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
10: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
11: Iya, pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
10: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
11: Ih, usir dia, usir dia, usir dia,
12: usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia. Jangan usir dia.
1: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
3: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
13: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
3: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
13: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
3: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
1: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
14: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
10: Ya, menjauhlah kau. Menjauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
14: Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia,
1: usir dia. Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
15: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
1: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
10: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
14: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
16: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
17: Kenapa susah benar mencabutnya?
1: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
15: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
1: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
14: Dia bisa
1: namun
14: mencabutnya.
1: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ulak Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ulak Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ulak Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Mujab Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasaruddin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggerot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
18: Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Calm down, dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang. Cak, mana kabarnya? Sabar dong. Jangan telepon-telepon dulu. Malam hari ini perizinkan saya memperkenalkan diri. Karena saya yang akan menemani Anda di Minggu malam Senin ini dan di tanggal 2 Agustus. Happy banget ya yang baru gajian, happy banget yang bisa jalan-jalan malam minggu malam Seninan sama keluarga, pacar, teman, saudara, semuanya deh. Pokoknya malam hari ini kita masih di Sriwijaya Malam, tentunya tadi sudah dengar ke legenda dan saat ini kita ada di Sumsel Berdendang terlebih dahulu ya, belum karaokean. Jadi kita terima dulu telepon di 0711-351-656 untuk request lagu-lagu Sumsel ya. Halo.
1: Assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Cik Pipit, Cik.
0: Cik Pipit di Talbot.
1: Iya.
0: Oh, Cik. Sehat.
1: Alhamdulillah. Cik Mita kok malam-malam?
0: Biasalah ya. Kita mencari ilmu di malam hari.
1: Iya, mulai aktif deh, dikejak, di
0: bedalu. Iya, nah Cik Pipit, nak lagu apa malam ini?
1: Emak.
0: Hah?
1: Emak, Turisman yang nyanyinya.
0: Emak, oke.
1: Okay. Berewang siapa Cik Mita?
0: Sendiri sahaja.
1: Cik, lagu Mbak Ike Nurjana. Sendiri sahaja dangdut.
0: Adanya ini emak.
1: Yang dari Turisman, Cik.
0: Turisman, sebentar ya, matonya agak pecing dikit, agak saro nyari ini. Emak, oh oke, ada.
1: Ya, makasih banyak Cik Mita ya.
0: Iya, sama-sama Cik.
1: Semoga sehat selalu Cik.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersit be, Cik Pipit ya, Pipit di Talang Batu tuh Cik Mita catat dulu. Yang lainnya boleh? Halo.
2: Halo Cik Mita.
0: Yo. Dengan waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Dedi Cik Mita.
0: Hah?
2: Dedi Tapati.
0: Beduso.
2: Nanti pesen Cik Mita. Kabar Cik Mita?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya.
0: Adi Pitung di mana sekarang? Pelaju?
2: Di rumah dulu lah.
0: Tiga ulu apa pelaju?
2: Tiga ulu. Alamat ni kan?
0: Iya.
2: Ya tiga ulu dulu lah sini tak.
0: Iyalah mencak itu.
2: Geser.
0: Geser lah dikit. Nak lagu apa di?
2: Geser.
0: Kaki geser. Lagu apa di?
2: Lagu ini ya sini tak apa. Sayang Selayak.
0: Sayang Selayak. Kirimnya untuk siapa ini?
2: Kirim untuk Galgalo di sini tak? Kayaknya ada yang masuk lah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, untuk cerita sama tugas minta. Kalau ada yang nyiwin-nyiwin, teriak ya si minta. Iya.
0: Iya.
2: Kalau sedih sal keluar ya. Terima kasih minta.
0: Oke, okay. Sama-sama. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Lisa sayang Selaya ya. Sekali lagi, halo.
3: Halo, Cik Mita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Ya, aku Cik Mita.
0: Siapa? Cik Eli. Nah. Ayo. Lagu apa, Cik Eli?
3: Apa kabar dulu, Cik Mita?
0: Oh, sehat dong.
3: Berarti ini nak bernyanyi malam.
0: Udah bisa nyanyi, maaf kelah. Kami mendengar baik.
3: Bisa-bisa ke?
0: Enggak, malu.
3: Oh, saya dengar suara Cik Mita.
0: Oh, tidak bisa bernyanyi.
3: Jadi kurewan nih, mendak baca.
0: Ah, enggak doh, enggak doh.
3: Kami lagi nyanyi ya.
0: Nah, lagu apa dulu ini?
3: Gek dulu lagu Fahmi Saab deh. Lalu sudah belum?
0: Belum Fahmi. Judulnya?
3: Nah, itu dia. Ini deh apa? Palembang Cindo Cik Mita.
0: Oleh.
3: Coba Cek Mita yo.
0: Oke, Cek Eli. Cek Eli. Aida ah.
3: Trauma.
0: Trauma, Dedek.
3: Ngopi nah aku nah.
0: Nih, ngacau.
3: Dadah,
0: da, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita terima ya, tiga lagu kita putarkan terlebih dahulu. Kita balik lagi di program acara Sumsel Berdendang.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
2: Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kembali kita di Sumsel Berdendang. Yes, kita terima lagi teleponnya. Mungkin dua penelpon lagi ya. Halo.
1: Halo, Sumsel Berdendang.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Rian Cerita.
0: Wow, dari kawasan.
1: Oh, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Rian pemain malam malenyo.
1: Kapan pagi siang sore tidak pernah muncul. Maklumi. Iya. Sehat ya Nita.
0: Sehat dong, alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat ya lo.
1: Sekolah belum?
0: Sudah, TKB.
1: Masih apa?
0: TKB.
1: Oh, TKB. Iyalah, pokoknya cepetan naik kelas ya, kelas 1 ya enggak ya.
0: Yo, biar cepet-cepet iyalah. Bisa main-main kan.
1: Iya. Ada mobil-mobilan.
0: Mobil merah.
1: Iya, mobil merah.
0: Oh, tenang.
1: Iya, boleh lah.
0: Alangkahnya ya.
1: Iya, kalau karaoke ya. Iyalah, request ini tas.
0: Lanjut, lagu apa nih?
1: Ini deh, Lancip.
0: Lancip?
1: Iya.
0: Lancip.
1: Ujung 8,
0: Teh. Eh, ujung 8.
1: Lancip. Iya, ujung 8 Pak Lancip.
0: Lanjut, spesial untuk siapa?
1: Spesial buat Dede Hesti tersayang ya. Ucapannya lagi nonton di sinetron.
0: Iya.
1: Besok lagi nonton sinetron.
0: Oh, sinetron apa?
1: Iya, adalah yang di salah satu TV itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, ada janji-janjinya itu, Mas.
0: Iya, janji cinta.
1: Iya. Lah, nggak usah sebut kayak iklan, Teh.
0: Iya.
1: Iya, lah. Pak Yoto, sayang salam galau-galau bagi Rasul lah. Kalau ngantuk tidurlah, jangan tidak tidur.
0: Oh, mak mana? Nelpon udah tidur nih.
1: Iya, kalau ngantuk tidur.
0: Iya sih, benar sih.
1: Iya. Kalau cerita?
0: Iya.
1: Biasa siapnya berapa? Esok libur tak?
0: Libur dong. Setelah malam kita akan libur.
1: Jadi kalau pagi siapa pagi?
0: Besok Cik Yohan, caknya.
1: Cik Yohan ya. Iya lah. Kak Satria berarti saya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Satu penelpon lagi di 351656. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Riannya. Bulan tua, bulan muda.
0: Bulan tua, sayang, belum gajian, sayang.
2: Belum ada, ini sudah tanggal 2.
0: Belum, sayang. Cik Ita, apa yang lagu apa Cik Ita? Sehat apa Cik Ita?
2: Alhamdulillah sehat. Doa aku ya sehat selalu.
0: Amin.
2: Kita selalu berdoa sehat ya.
0: Benar, amin.
2: Lagunya ini jadi apa? Tanjung Karang Kertapati.
0: Tanjung Karang Kertapati, boleh. Spesialnya untuk siapa ini?
2: Yang pastinya untuk abang, Mbak, ya, spesialnya.
0: Oh.
2: Tidak kebegesan untuk abang tuh lah.
0: Abangku cinta.
2: Abangku. Pasti doa yang terbaik ya.
0: Siap.
2: Doanya yang terbaik.
0: Mudah-mudahan bisa
2: sehat
0: cepat.
2: Selalu.
0: Iya, mudah-mudahan bisa cepat berkumpul.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Iya, amin.
2: Cerita selalu siaran ya. Nah, ngawal karaoke ini caranya.
0: Tahu nih anda.
2: Nggak ajak duet kalau aku masuk.
0: Nggak bisa cek, tolong. Jangan diajak-ajak.
2: Nggak bisa lah, mesti lah. Kalau ngawal karaoke
0: tuh
2: mesti bisa nyanyi.
0: Nggak bisa.
2: Harus berani.
0: Takut. Anak kepekenyeknya. Nggak.
2: Baik,
0: dah. Dah,
2: pernah. Kalau didengar itu jagoan yang gila, tuh anak kemalu. Ih, mama katanya. Aku melok deh.
0: Tidak lah, Cek. Teduk dulu dia. Ya,
2: besok sekolah.
0: Iya, besok sekolah Senin.
2: Iya, tunggu aja ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon dengan dua lagu ya. Kita dengarkan dulu ada Lancip dengan Tanjung Karang Kertapati. Baru kita balik lagi di program acara selanjutnya.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan

baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono menuju pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita lanjut ya. Di acara kita malam hari ini karaoke ya. Yang nak masuk boleh di 3516556. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Eli, Cek.
0: Oh, Cek Eli lagi.
1: Iya nah, dong, mau nyanyi.
0: Lagu apa?
1: Harta dan Surga, Cek Nita, dari Wawa Marissa.
0: Harta,
1: ayo, Cek Nita, kita nyanyi surga bareng.
0: Tak pacak. Tak pacak.
1: Disuruh nyanyi tuh.
0: Tak pacak, jangan diharapkan.
1: Kan ada liriknya di situ, Cek Nita.
0: Ya percuma Cek, suaranya gak pacak.
1: Oh, maco jadinya ya.
0: Iya, kaget laju sakit kuping mau yang denger
1: apapun tuh. Di Cek Mita ya.
0: Iya. Harta dan Surga ya.
1: Iya Cek, Wawa Marissa Cek.
0: Wawa Marissa. Ayo, kalau Cek itu. Siap Cek ya.
1: Kau anakku lebih nyanyi dulu.
0: Ayo, Cek Eli, silahkan.
1: Ayo.

0: Okey, nambah dah lagu ni.
1: Boleh apa nambah? Ay, agak orang nak masuk juga Cik Mita.
0: Langsung ngamuk-ngamuk galau yang di belakang Umi itu
1: ini.
0: Oh,
1: saya ini masuk dua kali kata. Nyanyi dua kali je.
0: jadi sudah
1: Jadilah Cik Mita bagi wong-wong.
0: Bagi-bagi benar, bagi-bagi.
1: Banyak Cik Mita yang nak nyanyi tu.
0: Iya,
1: artis-artis perempat kita kan.
0: Betul sekali.
1: Ini pokoknya untuk segala mamang bibi pokoknya. Iya, masuklah, nggak masuk yang belum masuk, yang sudah aku kan.
0: Iya, yang lain-lain aja.
1: Bang Rian juga ya, lupa, maaf kalau Bang Rian. Iya.
0: Masuk.
1: Untuk Cik Mita.
0: Iya.
1: Belajar nyanyi lah sana. Kami pengen denger Cik Mita nyanyi.
0: Pengen
1: Cik Rasid, masuk Cik Rasid. Nyanyi Cik Rasid.
0: Lupanya sudah ini Cik Rasid masuk.
1: Kalau ni yang Cik Rasid mencet-mencet nak masuk.
0: Tiba-tiba
1: Iya nah, happy heboh.
0: Dateng gak dia sini, langsung nak nyumpah nyanyi lah itu. Oke, Cik Eli, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yu, lagi siapa lagi yang masuk ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayo, kita
0: tarikan budayu gitu. Payo. Siapa di mana ini?
2: Kamu Cik Nat.
0: Suka bangun. Oh, sehat, Cek?
2: Sehat.
0: Kapan siang gak pernah muncul, kapan malam muncul galo antu-antu perempat ini.
2: Kalau di Cik Mita ini, ampunian.
0: Antu-antu perempat ini muncul galo.
2: Soalnya ini biduan galo nih, banyak
0: biduan.
2: Jadi gak muncul karaoke.
0: Payu. Cik Nat, lagu apa, Cik Nat?
2: Itu lagunya, mumpung ini baru-baru di awal, jadi apa yang agak ngebeat dikit.
0: Oh, payu.
2: Gue dari Ayu Ting Ting gitu ya.
0: Judulnya?
2: Cemburu Mantan.
0: Cemburu Mantan?
2: Iya.
0: Mantan
2: pun gak dicemburu ke gatik gawin nanti
0: untuk apa lagi?
2: Iya. Buanglah mantan pada tempatnya ada.
0: Buanglah mantan pada tempatnya, ups. Cemburu Mantan ya. Iya. Sudah siap, Cek Nat?
2: Insya Allah lahir batin sudah siap.
0: Oke, lanjut ya.

0: ada apa?
1: Sudah lah macam ni.
0: Okey.
1: Iyo, nah. Dikit ni yang cerita rupanya.
0: Iya, dia tu.
1: Boleh tak nambah separuh lagi?
0: Separuh ya.
1: Separuh baik.
0: Lagu apa? Iya. Kaget uang ngamuk dengan Cik Vita.
1: Iya, kan just kidding baik kita kan.
0: Uang ni galak nganggap nian serius.
1: Iya.
0: Padahal kita canda aja.
1: Iya, uang ni kadang tak terlalu baperan soalnya.
0: Ups. Ups, keceplosan.
1: Simon lah, meradang ini Simon ini. Iya, untuk galau-galau bila Cik Vita.
0: Oke, okay, untuk galau-galau.
1: Semoga bisa masuk, bisa bergabung walaupun sama Cik Mitai karaokean eh.
0: Amin.
1: Ya, untuk Cik Mitai sambil bertugas buat Cik Mitai.
0: Okey,
1: Cik. Semoga tak tahu, balik hati-hati Cik Mitai.
0: Okey, siap.
1: Ya, itu buat Cik Mitai.
0: Okey, terima kasih Cik.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo. Siapa lagi yang nak masuk ya? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Kamu Aries, Cik Mita.
0: Aries di mana Aries?
2: Di KM 5.
0: KM 5.
2: Iya, Cik Mita. Apa kabar Cik Mita?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya, Aries apa kabar?
2: Alhamdulillah Cik Mita, lagi goyang kaki Cik Mita.
0: Goyang kaki, dengar Cik Nadia sama Cik Eli tadi nyanyi ya, sudah ya?
2: Iya benar itu. Oh, iya. Baru dua tadi lah Cik Mita?
0: Iya baru dua.
2: Oh, aku dengar juga Cik Eli tadi, kok lah sudah nerimu lah aku berapa kan?
0: Belum, baru dua.
2: Belum, baru ngerti berarti ya Cik Mita.
0: Nah,
2: lanjut Cik Mita.
0: Lanjut, lagu apa kita?
2: Lagu Susah Hati lah Cik Mita.
0: Susah Hati.
2: Iya. Ini lagi banyak goyangan kaki Cik Mita.
0: Susah Hati ini dari siapa? Maggie Z?
2: Maggie Z.
0: Oke.
2: Okay. Kita goyang Cik Mita. Kalau dah Cik Mita yang nyanyikannya.
0: Waduh. Dengan siapa ini tadi?
2: Aries Cik Mita.
0: Aries ni anapo?
2: Iya, KM 5.
0: Oke.
2: Okay. Jual gorengan gitu Cik Mita. Tapi ini sambilan goyang kaki ini. Iya, ambil goyang kaki Cik Mita.
0: Oh, labis apa gorengan itu?
2: Enggak, tinggal dikit lagi, tinggal lontongnya bahas sudah.
0: Oh my God.
2: Kalau tinggal lontongnya, tinggal makan deh kan.
0: Sebelah mana?
2: Pihak kanan Cik Mita, samping pasar.
0: Kanan pasar?
2: Iya, pihak ini, jalan sosial.
0: Oh, maksud jalan sosial.
2: Iya. Oh. Wadola pernah mampir.
0: Oh, iya.
2: Makan oncom gorengan, wadola hobi. Daripada TV rumah oncom katanya.
0: Iya, deket yang arah nak ke mana itu ya?
2: Nah, sebelum masjid Cik Mala, Cik Mita.
0: Ah, iya, tahu Cik Mita pernah.
2: Masjid yang baru itu ya?
0: Pernah berjalan ngarah sana nyasar.
2: Mampir banyak, tak ada jual gorengan, badan agak gemuk. Jelal itu gitu Cik Mita.
0: Oke, ini lagunya Aries ya?
2: Iya,
0: Susah Hati dari Meg

Cek pipit. Digoyang. Bang Napi jaga aja. Bang Pian. Digoyang.

0: Iya, saya minta maaf.
1: Oke, mantap nian, Mang Aries.
0: Baru belajar, saya minta.
1: Hah?
0: Cara baru belajar
1: ngomong apa?
0: Iya, kirim dikit lagi, cek minta ya.
1: Boleh, lanjut.
0: Boleh, Bunda Aleta kita, cek minta ya.
1: Iya.
0: Lebar lagi, micit-micit, cek minta. Putra Banten tadi ya. Nah, Putra Jalur juga ya, cek Yus kita ya.
1: Iya.
0: Dan hobi-hobi karaokean ya. Ah, ini juga apa? Tahrul kita ya, bareng Raranya. Iya, Adi Pitung, Adi Sukarami ya.
1: Mm.
0: Yang selalu hobi berkarokian ya. Nah, berkaroke dengan cek minta malam ini, cek minta ya.
1: Iya, Pak Yus.
0: Semoga terhibur Bella ya. Untuk cek minta, request lagu cek minta.
1: Lagu apa? Tidak pacak nyanyi.
0: Apa?
1: Tidak pacak nyanyi.
0: Oh, dengar uji Cik Rasid mantan biduan Cik Mita nih.
1: Galak nih, kena tutup pala Kak Rasid.
0: Oh,
1: itu ya.
0: Nah, iya. Aku nanya Cik Gaya mantan biduan juga. Itu sangka disuruh bawa acara karaoke gitu.
1: Hai, dah. Kacau.
0: Ya, itu baik Cik Mita.
1: Oke. Okay.
0: Semoga untuk Cik Mita ya.
1: Iya, siap.
0: Balik hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan ya.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kita istirahat dulu ya, sikok dua lagu kita dengar ke, lagi kita balik lagi di acara kita karaoke malam hari ini ya.

0: dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
1: Nah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita balik lagi di Berkarokeria. Aduh, nak nerima siapa lagi ya kira-kira? Kita terima lah ya siapa ini ya. Halo.
1: Payo lestari kebudayaan kita.
0: Wah, payo. Payo, nak melok ke mana?
1: Melok ke Rokan.
0: Oh, dari siapa ini? Di mana ini? Cek Pipit again. Payo, Cek Pipit nak lagu apa?
1: Langsung bonus, Cek ya.
0: Hah?
1: Langsung bonus ya.
0: Bonus apa tuh?
1: Itu apa, dangdut?
0: Iya. Nah, lagu daerah dulu apa?
1: Oh.
0: Bebas.
1: Lagu daerahnya ini di Ayam Jago, Cek.
0: Ayam Jago.
1: Yang apa? Yang Ori ya, tolong.
0: Ori ini siapa nyanyinya kalau Ori ini? Adanya yang
1: Ori. Yang ketemu Bella sih.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting Ayam Jago. Nggak ditembel nih.
0: Iya ya, yang mana yang ketemu ya? Oke.
1: Okay. Kita tolong kumpulin sawerannya ya.
0: Siap. Kita tampung sawerannya setampung-tampungnya. Supaya dak do ini.
1: Nomor berapa Cek Pipit, Cek?
0: Cek Pipit ini nomor ke 4.
1: Oh, alhamdulillah. Langsung yang ini ya.
0: Iya.

0: Oke, nah lagu dangdut pula apa?
1: Lagu dangdutnya Penantian dari Itje Trisnawati.
0: Iya. Itje Trisnawati.
1: Jarang-jarang ini berjumpa dengan Cek Mita.
0: Pak Cek Nian. Itje Trisnawati Penantian ya. Oke, sudah siap, Cek?
1: Insya Allah.
0: Lanjut ya dengan Itje Trisnawati Penantian. Ya.

0: mantep nih ya. Nih amala dua lagu nih ya.
1: Iya.
0: Makan tuh aja. Makan nasi tuh nambah ini.
1: Iya, ya alhamdulillah bisa gabung, bisa tembusnya di perempat.
0: Iya.
1: Dan bisa terus, ya.
0: Amin.
1: Cik Mita mau kasih banyak.
0: Sama-sama, terima kasih Cik Pipit.
1: Mudah-mudahan ger-gernya hilang ya. Sering-sering makan minum tadi Cik Mita kalau masak nasi ngaron.
0: Nah, macam mana nasinya di Magicom?
1: Iya, kalau misalnya ngaron, nah, ambil tajennya. Jadi itulah tiap pagi.
0: Iya, lagi kita coba ya. Iya, nanti kita coba. Terima kasih Cik Pipit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi ya. Halo.
2: Halo Cik Mita.
0: Dengan siapa ini?
2: Iya, ini itu Cik Mita. Eli tadi Cik Mita, tapi aku nih mantu wong ada yang nak nyanyi Cik Mita. Boleh enggak Cik Mita?
0: Siapa?
2: Makku Cik Mita, mak angkatku nak nyanyi, dia dak baca mencet telepon Cik Mita katanya.
0: Jadi cak mana ini?
2: Iya boleh dak Cik Mita?
0: Disambung ke?
2: Iya.
0: Oh aman bagus, laju coba.
2: Cik Mita itu bae lepas bae earphone biar dak berisik kan?
0: Iya boleh.
2: Iya lagi aku gabung dulu ya.
0: Iya dicoba dulu ya kalau oh,
2: kalau bagus.
0: Iya.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Minta lagu ya.
0: Iya lagu apa?
3: Cinta terakhir.
0: Cinta terakhir dari siapa?
3: Dari Elvi rasanya tuh. Hanyalah aku cinta darimu.
0: Oke.
3: Doa aja. Banyasin ini nak, dari Banyasin Pangkal Balai.
0: Dengan siapa ini?
3: Ibu.

0: Okey.
1: Terlambat.
0: Terima kasih, Bu.
1: Ya, mak belajar ya, mak belajar. Maklumlah lah tua.
0: Iya, dan nak kirim-kirim salamnya?
1: Kirim-kirim salam untuk anak-anak tua di itu di komprenan bae. Ya, ini Aspa, Eli. Siapa Ropi? Bautan Putra. Siapa lagi? Ya, untuk Kak Mahadam. Jadi Philip Tizo Karis. Ya, sudah itu saja nak. Ya, lain kali disebut lagi. Grogi-grogi, man.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima sih kok lagi ya. Halo.
2: Lestarika budaya kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Lagi cerita.
0: Guys.
2: Hai.
0: Siapa ini?
2: Sama Rian cerita.
0: Rian.
2: Iya.
0: Oke, Rian. Lagu apa kita malam ini?
2: Ini Be, Ribang Kemambang, Be.
0: Ribang Kemambang.
2: Iya.
0: Ribang Kemambang.
2: Iya, cerita.
0: Oke, iya. Sudah siap, Rian?
2: Sudah siap.
0: Oke, kita
2: Mas tadi ya. Cici, Eli, Kota Banten, Paul Jan, Irin, Nadia, Mbak

0: cerita ya.
1: Cek Ria, nak lagu apa lagi dangdutnya pula?
0: Oh, lagu Indonesia dua ya?
1: Boleh.
0: Oh, boleh ya.
1: Ya, abis abis, abis Cek Rian ini sih kok lagu galau, Bang.
0: Iya, weh, ngapa lah ya.
1: Nak lagu apa dangdutnya?
0: Ya sudah, kayak gak ada lagu lah ya.
1: Hmm.
0: Ya lah, pokoknya ada usaha lah, kayak masuk lah. di demo kita cerita.
1: Di demo.
0: Iya, kita menurut peraturan ya lah.
1: Mm-hmm.
0: Ya lah, buat sapa-sapa lagi ya, baik lagi ya.
1: Mm-hmm.
0: Sapa-sapa lagi buat Aisyah ya.
1: Mm-hmm.
0: Akur-akur sama di hatinya ya.
1: Iya.
0: Ya lah, pokoknya itu salam kompak sama saudara ya lah.
1: Oke.
0: Okay. Buat Pak Jenal ya. Sama mm-hmm. Ayu Sika ya,
1: mm-hmm.
0: Pokok itu semoga saya tahu juga ya,
1: mm-hmm.
0: Spesial buat desi sesayang ya,
1: mm-hmm.
0: Buat bola malam, pokok mm-hmm. itu orang sayang selalu bela.
1: Oke.
0: Okay. Baca ini semoga saya selalu ya.
1: Mm-hmm.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Berapa ya? Tiga kan? Tiga apa? Ya tiga ya. Cek siapa be tadi tuh, Cek Pipit, Cek Asmawati sama Rian. Jadi kita istirahat dulu Rio. Istirahat dulu, gek kita balik lagi di Pro 4 dari Palembang ya.
2: Apa? Udah, Bang. Gua sayur, Bang, naik lagi, Bang.
3: Nah, abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerno susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya dak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, tu lah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kembali lagi kita di karaokean. Ya, nak masuk boleh di 0711 3516656. Kita terima lagi. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Ella Novita di Lintang Palang.
0: Apa, di mana Novita?
1: Di Empat Lawang.
0: Novita Empat Lawang. Nak lagu apa karaoke-nya malam ini?
1: Ini satu aja ya lagunya.
0: Iya, satu.
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Lautan Derita aja, Yulia Citra.
0: Lautan Derita. Sebentar ya. Baru ya?
1: Enggak juga, sudah sering masuk di sini tapi jarang.
0: Oh, dengan Mita Be, berarti yang belum pernah ya. Lautan Derita dari Yulia Citra ya. Oke, okay, iya. Kita tunggu sebentar, lagunya lagi disiapin. Mungkin boleh sembari kirim-kirim dulu.
1: Kirimnya buat galau-galaunya lah yang sudah bakarokian tadi. Selamat malam. Buat Mbak penyiarnya, selamat tugas. Sampai tuntas aja dan selamat malam.
0: Oke, okay. Sebentar, kayaknya agak buffering nih. Oke, okay, silahkan.

Sebentar ya, kayaknya ini agak-agak buffering nih. Tunggu dulu.

0: Oke, terima kasih Cik Novita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Payo, masih ada waktu kita terima lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Den.
0: Pak Den?
2: Iya.
0: Di mana?
2: Di Banyuasin.
0: Oh, Payo, Cik itu.
2: Kenapa, Pak?
0: Nyanyi apa, Pak Akbar?
2: Dikuat weh lah, lah dulu. Karang cinta weh.
0: Karang cinta dari siapa, Pak?
2: Dari Mirnawati.
0: Mirnawati.
2: Iya, uang rumah aku nyanyi cerita.
0: Oke, siap. Sebentar, kita persiapkan dulu.
2: Kirim-kirim lah, Tok Rian, Fauzan, Irin, Pak Rudi, Utaban, Bang Sutraban, bersama ibu.
0: Iya.
2: Sisi, saya Sobari, Sakong, Pasar 35, ada Mang Ari Bali juga.
0: Ini
2: ada Mang Ganteng katanya.
0: Iya.

0: Nita.
1: Oke, mantep nih ya, Neh.
2: Cik Nita. Oh, aku kirim-kirim dikit ya.
1: Lanjut, Cik Akbar.
2: Loh, aku dari mana ngirim Cik Akbar dengan Bi Alisa. Salam kenal dari Mang Ben.
1: Mang Ben, eh?
2: Iya, untuk Asma yang cantik di Pangambalai.
1: Iya.
2: Salam kenal juga dari Pak Den. Mm-mm. Untuk Celi Gandus, Morobi yang gak genteng. Terima kasih. Untuk Casmi dan Caswi, ya, selamat berjuang ya.
1: Mm-mm.
2: Aku duluan. Ya, okay. Sudah ini lah, laju masuk ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tadi kan. Itu Rian Sudirman juga. Itu baik ya.
1: Oke, oke.
2: Galau-galau untuk yang dengar, tak didengarin. Kalau kompak terlalu.
1: Oke.
2: Untuk Cepita, salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, udah lancar urusannya kan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau balik hati-hati Cepita ya.
1: Siap, siap, siap.
2: Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang belum masuk, semangat ya. Kita break dulu sebentar dengan dengar kado sikok lagu ini kayak perlu kita lanjut lagi ya. Tarik napas dulu kawan-kawan ya. Minumlah dulu yang nak minum. Ini ada waktu 5 menit sebelum mulai mencet-mencet lagi.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di Bepadu Bepinta. Bepadu. So sorry, bukan Bepadu, tapi di karaoke ya. Karaoke-karaokean yang malam hari ini masih bisa kita terima beberapa penelpon lagi caknya ya. Cik minta nak closing. Lanjut ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini? Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Cak Mito di Banyuasin.
0: Siapa?
1: Sama Cak Mito.
0: Mito.
1: Ini apa, Jack? Salam kenal ya.
0: Iya, oke.
1: Di sana ada Mita, di sini ada Mito.
0: Iya.
1: Nah,
0: lagu apa?
1: Lagunya apa, Cik Mita ya? Ini aja lah, Cik Mita. Apa itu namanya? Termiskin di dunia aja, Cik Mita, coba.
0: Oke.
1: Okay. Bukan. Pengadilan Cinta, Cik Mita. Pengadilan Cinta.
0: Aidah.
1: Hah?
0: Pengadilan Cinta. Ayo. Cek itu.
1: Kirim salam dulu, Cek Mita.
0: Lanjut.
1: Ya, buat Cek Irin, buat Cek Putra Banten, Cek Akbar sama Cek Alisanyo, untuk Cek Sisinyo, Cek Eli, buat Cek Adipitung, Cek Iwan, Cek Endrani, Cek Nadia,

0: Oke, alhamdulillah.
1: Pecah, kita, ya.
0: Iya, nak nambah-nambah ngirim-ngirim. Apa?
1: Sama Mang F.
0: Mang F.
1: Yo. Mm-mm. Sama kawasan Cek Nita.
0: Tahu sudah.
1: Iya, kataku masih ini bingung kan.
0: Dari seri, dari suara tadi tuh sudah tahu. Masih nak ngulang-ngulang ke?
1: Iya.
0: Fauzan,
1: maaf Cek Nita ya.
0: Iya, Fauzan di mana Fauzan nih?
1: Di Tungkal Ilir, Banyuasin.
0: Banyuasin.
1: Iya.
0: Hujan enggak Banyuasin? Berapa hari nih?
1: Ayolah, dua mingguan ini kalau Cek Nita ada hujan.
0: Kering jadi Banyu ya?
1: Kalau untuk Banyu, alhamdulillah. Untuk keseharian ini masih
0: cukup di
1: Cek Nita ya.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Tapi memang kalau diketahui sumur ini lah mulai dalam Cek Nita lah.
0: Sungai-sungai lah mulai, sungai-sungai juga lah mulai dikit Banyu ya.
1: Iya, mulai ngurang juga Cek Mita.
0: Iya.
1: Iya, tapi alhamdulillah masih banyak mencukupi untuk keseharian ini kita, masih bersyukur Cek Mita ya.
0: Alhamdulillah. Pak Yu mencek itu, ada tambah-tambahan ya. Kirim-kirim lagi dak?
1: Rasanya itu baik Cek Mita. Kita kirim buat galau-galonyo tanpa terkecuali ucapannya sehat selalu buat galau-galonyo kan. Yang lagi sakit kita doakan moga-moga cepat sehat.
0: Oke.
1: Kembali.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu Cek Mita di belakang kalau ada yang antri ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, karaoke lagu daerah Payu Lestari ke budaya kita.
0: Oke, siap. Dengan siapa di mana ini?
2: Yang di Gasing, Cek Mita.
0: Gasing nih.
2: Yang digasing.
0: Iya, siapa yang digasing nih? Kiai Arun.
2: Mang Pen. Oh. Madai lupa terus.
0: Hai, Mang Pen.
2: Iya, aku tuh kangen ngerasa kau Cek Mita.
0: Iya nih, apa?
2: Iya.
0: Mudi.
2: Iya.
0: Mudi kan?
2: Tidak.
0: Mudi.
2: Ah.
0: Nah, lagu apa Mang Pen?
2: Pantun Cinta.
0: Beo.
2: Iya. Cek Mita pacak nyanyi tak?
0: Tak pacak, jangan aja.
2: Biduan dari lagunya be.
0: Apa?
2: Biduannya dari lagunya be.
0: Nah bisa apa Cek itu?
2: Pacak, aduh memang duetnya lagunya.
0: Jadi Cek mana nyarinya pantun cinta?
2: Yang duet. Dari lagunya kan?
0: Oke.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Nah, atau goyang ke lah.
0: Oh, sebentar. Ini duet yang cowoknya.
2: Ya.
0: Nah, ini yang ceweknya.
2: Nah.
0: Oke, siap ya?
2: Oke.

0: Oke juga wahian.
1: Oke, mantep nih anak ada kawan karaoke.
0: Iya, Jenita dan ndak pasangan
1: aku. Bukan ndak pacar.
0: Ngapa kalau Jenita? Yo minggu depan duet kita. Iya. Ya bayo itu baik Jenita ya.
1: Oke, terima kasih Mang Pen.
0: Yo, tanpa terkecuali mengucapnya selamat malam baik buat Jenita. Kalau baliknya hati-hati Jenita. Kalau di lubang jangan kau tunggu gitu jomu.
1: Takut.
0: Yo, yo itu baik Jenita.
1: Iya Mang Pen. Yo. Eh sorry Mang Pen. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Andra, Cek.
1: Andra, di mana Andra?
2: Iya, tapi ada yang nak nyanyi, Cek, di belakang, Cek ya. Aku gabung ke ya.
1: Siapa?
2: Oh, nyanyi lah. Nyanyi lah.
3: Halo.
1: Halo.
3: Ayo, ke budaya kita.
1: Wah, ayo. Dengan siapa di mana ini?
3: Sama Anggita Cik Mita.
1: Baca nih kan, kalau Anggita yang masuk, Anggita nyambung ke itu.
3: Itu yang saya lakuin, Cik.
1: Apa Anggita?
3: Menunggu.
1: Menunggu dari?
3: Dari siapa?
1: Duet itu?
3: Tidak, ada yang
1: Dean. Dean. Menunggu dari Roma Irama, benar?
3: Iya.
1: Oke. Tunggu sebentar ya. Kita siap ke. Sudah siap Anggita?
3: Iya, siap.
1: Oke.

0: mujeres, eso es así, chicos.
1: Red, manis.
0: Ay, Pani, voy a
2: Mas, itu sambung.
0: Iya,
2: yang nyambung ke dan nanyi juga dah yang nyambung ke?
0: Tak tahu.
2: Jawaban dari menunggu kali.
0: Iya. Nyinggungnya untuk balik-balik saya.
2: Oke.
0: Apa? Pendengar perempat. Spesial untuk Bang Andre sebagai saya kalau. Untuk Cik Nita selamat bertugas. Pulangnya ke jalan saya.
2: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caknya? Caknya. Caknya kita cukup ke sampai di sini untuk program karaoke-nya ya. Cik Mita bakal putar ke lagu-lagu Sumatera Selatan malam hari ini untuk dulur pendengar perempat dari Palembang. Selama nantinya akan ada informasi juga Cik Mita sampaikan ya. Payo, kalau Cik itu kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah meramaikan dan sudah ikut nyanyi-nyanyi bareng Cik Mita. Kita ketemu lagi minggu depan di program acara karaoke ya. Dan inilah dia lagu-lagu dari Sumatera Selatan dan sekitarnya terdulur pendengar Pro 4 dari Palembang.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh denger ke yang ini.
6: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Peninggalan zaman purbakala seperti megalit tidak hanya ada di Inggris, yang terkenal dengan Stonehenge atau megalit Easter Island di Chile. Di Indonesia, justru memiliki ribuan megalit terbanyak di dunia, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ribuan megalit yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat merupakan aset dunia. Tidak hanya berguna bagi ilmu pengetahuan, namun juga dapat memikat wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Hingga tahun 2013, Kabupaten Lahat sudah mengoleksi sekitar 3.000 lebih megalit dari 42 situs yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai macam bentuk seperti batu tulis, arca tempat persembahan, dan peralatan. Ribuan megalit ini juga telah mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai megalit terbanyak di Indonesia.

Bagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, malam.

Baik pendengar, dengan demikian usai sudah tugas kami menemani Anda hari ini dan menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari. Edisi hari ini di hari Minggu 2 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali lagi esok hari di hari Senin 3 Agustus 2026 pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR RI Palembang, kami yang bertugas dan saya Mita Dwinda Sari mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan inilah Perempat RI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selamat pagi, ya. Kembali lagi menyapa Cak Yohan di Sriwijaya Pagi edisi Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026 ini di Sriwijaya Pagi. Dan tinjauan acara untuk hari ini ialah dimulai dengan hikmah pagi pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 8 sampai dengan 16 yang dibawakan oleh Qori almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan hiburan religi dilanjutkan lagi pukul 5.20 renungan monolog hikmah pagi bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI dengan tema hari ini ialah indahnya kebersamaan, subtema hak tetangga bagian 2. Kemudian lanjut lagi dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada ingat informasi sedengat. Dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema layanan siaran budaya dan pariwisata sampai dengan pukul 7. Akan ada informasi sedengat dan masih di cerita pagi ini dengan tema layanan siaran budaya dan pariwisata. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengat dan kita masuk ke Anjang Sana. Di mana sini dulur bisa memberikan pendapat dan berinteraksi dengan kami. Masih dengan tema yang sama yaitu layanan siaran budaya dan pariwisata. Di pukul 9 akan ada informasi sedengat dan kita akan masuk ke obrolan komunitas. Di mana Prompa akan menghadirkan komunitas-komunitas di seputaran kota Palembang dan Sumatera Selatan. Sekian tinjauan acara untuk hari Senin 3 Agustus bulan 3 Agustus tahun 2026. Berikut kami putarkan pengajian Surat Ar-Rum ayat 8 sampai dengan 16 oleh Qori Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Ci Al-Hafiz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا

0: الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. صدق الله العظيم.
1: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Saat ini kita sudah tersambung bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI untuk Hikmah Pagi edisi Senin 3 Agustus 2026 dengan topik Indahnya Kebersamaan, subtema Hak Tetangga bagian 2 yang merupakan lanjutan dari Hikmah Pagi pada Senin lalu. Ya. Ya, ya Ustadz, silakan Ustadz materinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa perempat dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami melanjutkan kajian pada bab 39 berkenaan dengan hak tetangga. Hadis kelima di bab ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'u jaran jarahu ayyadhriza ashabatan fi jidarihi. Summa yaqulu Abu Hurairah, ma li arakum anha muridin maula la arbiyan nabiha baina aktabikum. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya. Kemudian Abu Hurairah berkata, mengapa aku melihat kalian berpaling dari sunnah demi Allah? Aku akan memberikan tugas ini di pundak kalian. Ya, dalam hadis ini menceritakan tentang larangan dari Rasulullah bagi kita yang memiliki kemampuan untuk memberi atau memfasilitasi tetangga, namun kita tolak dengan berbagai macam alasan. Ya, dalam hadis ini, jadi kalau seandainya ada tetangga kita yang menggunakan harta kita, fasilitas kita untuk kepentingan dia pribadi, okay, tidak boleh dilarang. Jadi hanya untuk penggunaan. Bahkan kalau bisa, kita diperintahkan Islam untuk mempersilakan tetangga untuk dapat mengambil manfaat dari barang yang menjadi milik kita. Kemudian yang kedua, di sini menceritakan tentang kerjasama antara tetangga merupakan bentuk ukhuwah Islamiyah dan takapul atau saling melengkapi, saling membantu, yang itu adalah merupakan perintah di dalam agama Islam. Pemirsa pada hari kami lanjutkan hadis ke-6 dari juga Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, wa Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa, kata Rasulullah, beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Memangkana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahum. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Memangkana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang percaya, beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik memilih diam. Pemirsa perempuan dari Palembang, kami cintai, kami banggakan. Dalam hadis ini, kita dapat penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa ada tiga hal yang merupakan bagian di antara wujud keimanan seseorang. Apa? Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah jangan ia menyakiti tetangganya. Kemudian orang yang beriman dan percaya pada hari akhir akan memuliakan tamunya, serta orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia. Maka di dalam hadis ini berkenaan dengan tema kita, hak tetangga, dalam merupakan larangan bagi kita untuk menyakiti tetangga karena itu bertentangan dengan kesempurnaan iman. Kemudian yang kedua, berisi perintah untuk memuliakan tamu. Kemudian yang ketiga, larangan berbicara yang tidak baik seperti ghibah, namimah, apa fitnah dan kata-kata yang buruk yang lainnya. Kemudian hadis ini mengandung anjuran untuk diam daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang terakhir, hadis ini anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, berbicara yang baik, dan mengutamakan diam daripada berbicara yang tidak bermanfaat merupakan buah iman yang menjadi tolak ukur kualitas iman seseorang yang bersangkutan itu. Pemirsa Prambarai dari selanjutnya hadis dari Abi Syuraihin Al-Khuzai radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berbuat baik, bersikap baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, atau jika tak mampu berkata baik, maka dia cukup untuk berdiam, jangan berkata-kata. Jadi di hadis yang ketiga ini hanya perbedaan di kalimat falyakul khairan aw liyaskut, sementara di hadis sebelumnya falyakul khairan aw liyasmut. Pemirsa perempuan RRI, kami lanjutkan hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalan, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ila jaraini fa ila ayyuhuma ahdi. Ya Rasulullah, kalau aku mempunyai dua orang tetangga, kepada siapakah yang aku akan memberikan hadiah itu? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ila aqrabihima minki baban. Rasul berkata, maka tetangga yang paling dekat dengan pintu rumahmu, yang rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu, itulah yang paling berhak untuk menerima hadiah darimu. Kalau seandainya memang kita memiliki harta lebih, maka kedua-duanya kita beri. Tapi jika diinginkan untuk memilih salah satu di antara tetangga yang paling berhak untuk menerima hadiah kita, maka kata Rasulullah, aqrabuha ila aqrabihima minki baban, orang yang pintu rumahnya paling dekat mendekati rumah kamu. Maka Rasulullah SAW di hadis ini memerintahkan untuk mendahulukan tetangga yang paling dekat, manakala tidak bisa memberikan kebaikan kepada tetangga-tetangga secara keseluruhan. Kemudian hadis yang terakhir diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, maqal, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik kepada temannya. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jari. Dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Dalam hadis yang terakhir ini, Islam memotivasi bagi kita untuk memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Maka dikatakan, jika seandainya kita ingin menjadi sahabat yang terbaik, maka kita harus berbuat baik kepada sahabat kita. Jika kita ingin menjadi tetangga yang baik di sisi Allah, maka kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Pemirsa Pro 4 RRI Palembang, kami cintai, kami banggakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya alhamdulillahirabbil alamin, sudah terima kasih atas kepada Ustadz Orbit atas materi yang telah diberikan, dan semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi pelajaran bagi kita yang kita petik hikmahnya ya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ada Religi.
1: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingat perompat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah bolu cuke yang merupakan kue tradisional khas Bugis dari Sulawesi Selatan dengan tekstur luarnya dan dalam lembut. Kudapan manis ini sudah dikenal sejak abad ke-19 dan sering dijadikan bekal perantau atau sajian adat. Nama cuke berarti dicungkil sesuai cara mengeluarkannya dari cetakan berbentuk oval atau bergaris. Kue ini berbahan dasar tepung beras, gula merah, dan gula pasir yang membuat rasanya manis legit. Selain lezat, bolu cuke juga memiliki makna filosofis bagi masyarakat.

0: Palembang, informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Laporan kemampuan Provat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Cik Ewan di Strip Jaya pagi ini yang mana bakal ngerewangi sampai jam 10 kage ya. Sekarang kita beradu di cerita pagi ini dengan tema besar yang ini layanan siaran budaya dan pariwisata. Tapi tema khususnya kita ada di Monpera Palembang, saksi bisu perjuangan warisan untuk generasi dulur-dulur ya. Jadi senangnya rasanya Cik Yon balik lagi ngerewangi aktivitas pagi-pagi dulur-dulur di Sriwijaya pagi ini. Dan Cik Yon pagi ini bakal ngajak dulur-dulur untuk menelusuri salah satu ikon bersejarah Kota Palembang, yaitu Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera ya. Cik Yon tahu ini kita sebentar lagi bakal masuki ulang tahun ya, atau HUT Republik Indonesia. Jadi kita sepanjang bulan ini kayaknya Cik Yon bakal ngebahasi monumen-monumen perjuangan, monumen-monumen bersejarah, gedung-gedung bersejarah di seputaran Kota Palembang ya dulur ya. Nah, iyalah Cik, kita tahu Monpera ini bukan sekedar bangunan yang berdiri megah di pusat Kota Palembang bae, tapi monumen ini jadi simbol keberanian rakyat Sumatera Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik bentuk bangunannya tersimpan kisah pengorbanan, semangat persatuan, serta perjuangan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa demi tegaknya merah putih. Karena sebagai generasi penerus sudah sepatutnya kita mengenal sejarah tersebut ya. Sebab bangsa yang besar itu ialah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Nah, lalu perjuangan apa sih yang melatar belakangi berdirinya Monpera ini, tegaknya ini ya. Karena setelah lagi kita akan mengulas salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah Sumatera Selatan, yaitu pertempuran 5 hari 5 malam. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: renja atau ikan sewu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tepat untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Eon di Sriwijaya pagi ini, dan kita masih di tema yang sama, yaitu Monpera ya. Nah dulu-dulu kalau tadi kita ngomongi Cak Mano sih, pertempuran 5 hari 5 malam itu ya, karena keberadaan Monpera ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pertempuran 5 hari 5 malam yang terjadi pada Januari 1947. Karena kala itu rakyat Palembang bersama para pejuang TNI itu berjuang mempertahankan kota dari upaya pendudukan kembali oleh Belanda. Dan selama 5 hari 5 malam ini, berbagai kawasan di Palembang jadi medan pertempuran yang nelan banyak korban. Meski penuh keterbatasan, semangat perjuangan rakyat itu tidak pernah surut. Dulur ya, peristiwa heroik inilah yang kemudian dikenang melalui pembangunan Monpera sebagai pengingat bahwa kemerdekaan bangsa ini diperoleh lewat perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Kini semangat itu jadi warisan moral bagi generasi muda agar terus jago persatuan, cinta tanah air, dan menghargai jasa para pahlawan. Nah dulur, kalau pengen jenguk lebih dekat perjuangan tersebut, Monpera ini juga nyimpen berbagai koleksi sejarah yang menarik untuk dipelajari. Cak apa sih isi museum dalam Monpera ini? Kita bakal bahas setelah ini. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Yuan ya. Kalau tadi kita ngomongi, terakhir itu ngomongi sejarah pertempuran 5 hari 5 malam ya. Tapi kita geser ke dulu informasinya ini tentang, kita bakal beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Palembang dan Sumatera Selatan ya. Jadi dulu sebelum lanjut ke aktivitas hari ini, berikut kami sampai ke dulu perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan hari Senin 3 Agustus 2026 yang telah diperbarui BMKG Sumsel pada pukul 6.30 tadi ya. Dan pada pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah Sumsel ini diperkirakan cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun masyarakat di wilayah Lahat dan Pagar Alam itu diimbau mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang. Sementara itu Muara Enim, Oku Selatan, Empat Lawang, Musirawas dan Musirawas Utara berpotensi mengalami hujan ringan. Pada malam hari cuaca kembali didominasi cerah berawan dengan peluang hujan ringan di wilayah Muara Enim, Lahat, Empat Lawang dan Musirawas. Sedangkan dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara wilayah dataran rendah seperti Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir dan Ogan Kombreng Ilir berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 96%. Sementara itu, wilayah dataran tinggi seperti Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat dan Oku Selatan memiliki suhu udara antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 100%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Nah, download ya. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat, terutama pada siang hari hingga sore hari di sebagian wilayah Lahat dan Pagar Alam. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Tetap siapkan perlengkapan sesuai kondisi cuaca, jaga kesehatan, dan utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Ayam Taliwang ialah kuliner khas Lombok yang terkenal dengan cita rasa pedas gurihnya. Hidangan ini biasanya dibuat dari ayam kampung muda yang dibakar dengan bumbu khas. Bumbu ayam Taliwang terdiri dari cabai merah, bawang putih, terasi, tomat, dan kencur. Semua bumbu dihaluskan lalu dilumuri ke ayam hingga meresap sempurna. Makanan ini biasa saji ke bersama plecing kangkung atau nasi hangat. Ayam Taliwang kini menjadi ikon kuliner Lombok yang banyak dicari wisatawan. Kita beralihkan info selanjutnya. Pataile atau Foluaya ialah keseni tari perang khas masyarakat Nias. Tari ini menggambar ke semangat kepahlawanan dan keberanian para prajurit Nias di masa lampau. Dalam pertunjukannya, para penari mengenakan pakaian perang lengkap dengan perisai dan pedang. Gerakan tari yang gagah dan berirama mencerminkan kesiapan prajurit dalam menghadapi pertempuran. Kini Pataile atau Foluaya ini lebih sering ditampilkan dalam upacara adat dan pertunjukan budaya. Tradisi ini menjadi simbol kebanggaan sekaligus daya tarik wisata budaya di Pulau Nias. Scan info dengan ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kito peloi acara selanjutnya.